0: pagi rewind.
1: Ayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal rada tadi dini dengudau kor dini bisi udau. Tanya ke benda ama kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Antik bakal di embu mena nanti ditama ge kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
1: Sigenya ame bakal pingai mangkuknya. Sigenya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Lagi utainya mudah kualiti apa maneh mega ya standar kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narian hati aku. Udahnya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tau Siti nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie nih pinggainya cukup kena sebungkuh mie aja adanya dia gila pun nasihat baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia
2: kalah dia mudah cuma mie campur milo
1: engkau me engkau deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasih ke milo sekali aku deh
2: sekali makai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Lagu hari abang kaya bisik undang selepas batu bergulai ba 2 pagi wai hari 1 ke Saritu 29 hari bulan 6 2026 bergulai ngaku Sam
1: ngam aku Mel pagi tu
0: lama tu nak bergulai ba 2 pagi ni Mel.
1: Ya, sekumbang udah gawai tu.
0: Sekumbang udah gawai. Sebetul gawai pan jarang-jarang ya, 2 pagi.
1: Ya.
0: Okey, Sam ngau email dah bergulai ngaku kita ba awak 2 pagi wai topik 2 ke pagi tu. Mel, mai bala peninga semina tanya aja tu neh Mel semina nur kita inya tadi berundi yang tau ke semina kita santai-santai aja ke pagi tu topik kita inya berkawal ngau nadai ai tau ke nadai karan ni ke ngasuh kita stres lagi laban suah ke kita nyebut bala tau ke kita ninga orang nyebut tadi aku kagi aku nadai karan hari nadai ai ko ya nadai ai tu tu sah mak ka bira ka berpandu aku tai ka nyumai ka mandi ngenya di ko ya nanti nadai karan tu uliah ke kita nya tadi namanya nanti siang tadi bisa ke namanya terang pancar mata panas nak nadi ikun uliah ke kita ngipas rimpu ne amuput rimpu ne Mel
1: tanan tu puah
0: tanan tu puah ne au tang ka muda TV ka ke kadang ada line internet ke ne nyang ke kadang asuh kita stres
1: ya
0: betul bapa aku dalam bala peninga kita pan bisi penemu sida empu ne Mel antara nadai karan ngau nadai ai tu tentu sida ya madah ke kadang tadi nadai karan tu pedias lagi lalu nadai air tu pedias lagi ya. Jadi anuan Mel
1: nanti baku nanti mesti dipilih antara duanya segi nadai air tu pedias lagi meh hari nadai karan deh
0: betul
1: tak nanti nyawa dia tu zaman dia tu kok tu the same kita nyawa dia apa mengeri tu nadai dua-duanya segi pedis kan nama aku nyebut bekerja laban dia tu
0: aman
1: laban dia tu kita bakal ke contoh ya ay aman dia tu orang mayuh ngena kena ramadanya mesin air tu tadi nanti nadai karan ada boleh kena nya
0: betul
1: nya meli air butuhnya ke kita di luar dia nya kira ke au tak bakal nanti tu berapi tadi lagi boleh ngena api gas ke tu berapi ya kita nangga boleh dua tu nangga kasih
0: aman
1: nanti kita buka itu tadi bakal bunyi ketua tadi angat tu tadi Desem jam ke dia tu angat mai hari
0: aman
1: ya nak kira malam tu ke pagi nanti lagi sejam lagi boleh tu hanya kedua jam ketiga jam angat lah bekum rumah
0: dia kini nanti bisik baka anak miatnya deh Mel kini ke anak miatnya kita nyo berpeluh lalu pihak mereka nanti kita berhati ke dia tu umat bunyi ke di Mel dia tu orang kawak dari rumah ngena laptop ngena telefon kini tadi laban kita kena kadang otak kepunya segina kadang kita ni tiba-tiba nadai karan laptop alu padam telefon alu padam begini kita kak kawa nyak ke sitik penanggul nanti kita nadai karan
1: aku kan ingat Sam ke lagi tang sebenarnya kita dekat macam komen peninga dulu Sam
0: okay, boleh macam dulu aku macam komen bala peninga dulu ke pagi tu Nemel sidak ya ke komen nadai air tau ke nadai karan ni ke ngasuh lagi stres bisik kemadah ke dua-dua Memel. Okey. Peninga kita mat apai legut ke mat apai legup ke pagi tau. Selamat pagi yang guys dua iko ya. Nada yai tau cukup merinsa ko ya. Laban rumah jauh hari yai sungai ko ya. Mat ke nyane Mel anti bisi ai sungai nya mai tikau ke sungai kin gebala sida gari. Sepingai ne.
1: Tang dia tolapan. Dia baso. Nak sem. Tang dia tu tajak pen rumah tu atau sampai ngau air sungai kurana tang gelik meh tua kat nurun kian kat nyuruh ke kaki pun tua gelik laban kita dia tu nyo jarang nurun kai deh
0: nurun kai site anyo aya kita nya nyo mayuah ke dia tu ne laban kita nyo jarang nak sungai dia tu ne
1: ya
0: nanti semak penai bakal kelia nya mai ko ya buai aja ke jelatuang ko ya nya ari mat apai legup ari tutuang Brunei ko ya nanti ya ko ya nada airnya merinsa lagi stres lagi ko ya Mel
1: yeah.
0: Okey tu murin Jalil ke pagi tu nyamai lagi aku nadai karan hari nadai air ko ya Mel nadai air cukup pedes. Laban semua berguna ke air. Kak nyumai ngena air, kak masuk pinggai ngena air, kak mandi ngena air, kak birak pengena air. Semua pengawak ke di rumah nyetari koya sigi berguna ke air koya. Nanti kita nya tadi nadai air timbun. Nyameh laban kena ngadang tadi apu kini ke ngiga air. Tengena air mineral water nyameh. Nanti kita bisa beli. Nanti nadai bisa hari nak nyumai nak mandi sehari-harinya ne.
1: Iya. But rumahku desem, sekumpulan ku ke dia baru rumahkunya. Bisa sekali kami nada air ke desem. Banyak nada yang ada yang. Laban bila mandi ku tu, bisa tuang aku kena tuang besar, sem tuang besar tu tadi. Nanti di timun penuh, sehingga cukupnya kena kami menyanyak deh, sehingga cukup nanti dengan temu menyanyi. Tang banyak nada air, air tu tadi tinggal setengah setengah hari, tu tadi setengah hari nama tu bisian tu tadi. Anak ku tu dia asal ku mandi dulu. Mana dia anak ayah ke air, aku kena mimin-mimin. Dia nemu belum nembi ya. Ukanya kalak bisi nada air. Nak kalak, dia nak nemu tak kenya deh. Tak tepuk ke air. Nada mana aku sarang dari. Dia nak nada karat ke lemahnya. Apa,
0: amat kat isi. Dua-dua sekali ini. Yang ke stres akhirnya. Lupuh.
1: Malakat. Mula tinduk malamnya ke desain.
0: Lama kena ada karatnya nih, Mel.
1: Nyau tengah malam baru ya bisa.
0: Apa ne?
1: Ya.
0: Baru air baru bisa menya.
1: Air nadai. Tengah nyau tengah malam tu tadi nyau bisa dibuka remet ni tak mimiat. Awalnya pagi si teh baru ya bisa air. Kau pernah tino kerja mata pejam kerja.
0: Ama merinsal kini ne. Udah kena ada air nadai karan kaki.
1: Ya betul.
0: Kau ini nadai air bayak kaki nadai bisa ke karan.
1: Ya.
0: Bisa karan nadai air bayak. Ma kira bayak kaki menya mandi air kue. Air kue nya kena mandi.
1: Di kenyade ke air ke dalam tuangnya desem sanggup di nak mandi labannya tinggal mimiat desem laban nak tua berguna kemaya tu jamban tu tadi deh
0: orang keberanak mimiatnya cukup pedes nanti ada air deh laban ke kenenya kamari anak mimiat mandi di nemu bala anak mimiat tu kan uci sidak ya semua okey atau Jessica Hitan ke pagi tu selamat pagi yang guys dua aku ya nanti ya kedua-dua sekali ngasuh ya stres kremel amai laban air amat tu berguna amai buat penghidup kita mensia aku ya karan pan sama mega siang malam berguna ke ya aku ya
1: ya
0: amat dia tu panas dia tu nak bakal subak ne mel subak agi boleh retat panas subak tang dia tu mimin aja setengah jam kena aja nadai karan menyukurau dah tenyak malam sia udah kini kononya udah kekasa sku dalam ke bisi air entari mandi menyatadi ngambil kecelap mimi laban nadai kipas nadai kon deh ngarap ke mandi nya tadi kena nyelap ke tubuh
1: ya betul saya iki mari selamat pagi dengan guys Cecilia Kumit ko ya. Nada air pedias lagi di Jake yang udah kami dimiri sampai lama tu tadi. Tu kita ke dimiri seringnya ada semisi dan macam berita sedang dimiri nada air.
0: Siap nanggu air ni.
1: Siap nanggu air. Aman merinsah nada air. Menyeketua tadi lebih lagi kita ya ke beranak min. Okay kita ke beranak min aja. Kita itu pun
0: kita
1: itu bakal aku tu desem nanti berapi. Okay terbapa kali masuk jari. Kamu udah malah bawa yang masuk jari. Udah malah tu asuk jari. Segi nak pungkang masuk jari
0: masuk bawah yang masuk ke jari
1: tapi lo kita masuk ke jari ngai likat ya mecah telo masuk ke jari
0: masuk ke jari
1: nama nama kuahku
0: ngai bisi menya tisu tadi kain tadi tak nak nyamai
1: nak nyentuh dia mesti kap masuk ke jari mesti ke basah ke jari itu tadi deh rawi ya bersai bersih
0: nyameh kadang nak tahu nak ngandang air setuangnya tahu meh nih laban kita ini nak nemu deh kadang tadi ukai penanggul nama kadang bisi orangnya tadi kereta ke Bebadin tadi ngelantak batang pai menyata di autai kenyak ke namanya di takut ke kita deh ke dikirau kita jadi harap sama-sama ngandang air metang air tadi anak kalau lama tadi ini mel nanti udah lama tadi tahu tukar air kenyu nyamuk ke teluk dia lagi
1: ya betul
0: okey lanjut langkah ke pagi tu Ari Miri tau berdaul terdalik ni mel pembaduk merinsak nada air ku ya lapan semua berguna ke air ke pepanduak ku tak dempak kena mandi kena nuci pinggai jadi pak ya ku ya nada air tu pedias sakit hari kena ada karan ku ya mel amat menarik karannya tadi pedias tang ya nada air tu pembaduk merinsak ku ya mel
1: nanti ba aku punya kau tadi mel sama nada air nada karan segi ngasa stresnya
0: dua-dua ngasa stres
1: dua-dua ngasa stres anda lagi bakal nanti nadai karan deh Sam yang kan nadai yang kan nadai karan tu bisi air ti malam tu kaku tu tadi bisi air nadai karan otomatik wifi rumah tu tadi tentu ya padam tutup lain telepon nak mana ya
0: episode Korea gak pernah ambis
1: gak susah stres
0: episode,
1: ya gak hangat
0: episode itu Korea gak separuh dia saya panam tanya dia nih ya anak maya tanya maya nanya nih
1: ya segi gak susah stres meh si tegi nanti tua tu tadi pergi lah ke gawak pagi tu katino tu mau hangat deh Sam nanti bakal ku kagi ku kali bila besai yang ada karan dapat tiba bila pangki yang bekum ya kak sama sput nanti aku nya
0: dapat sekut alam
1: ingat deh lapan dia tahu jenila dia tahu kai bakal jenila kita subhan yang nanti tuan terdengar ke jenila takut nyamuk tama
0: aman mayu hati kenangi
1: mayu hati
0: ok Hasrina senai janang ke pagi tu jadi baik ya aku ya men Mel agi nadai karan agi uliah ku ya Mel hari ke nadai hai ku ya nadai karan uliah kena kelita lampu kelitanya ku ya nanti malam dan nanti nadai hai tu ku ya semua pengawak ngan jadi ku ya mana lebih agi menyikunwan tadi orang kengintu dapur bakau rindu bersumai berpanduak ke utai semua ngan jadi makyang laban ikan uci nama tu ke masuk utai masuk pinggai masuk lauk ke dekat di panduak nanya guna kait ni atau ke kita kena ngadang tu kaku tarik mel nak ngadang airnya nadai nak ngadang air deh nadai situ airnya nama kena ujujuan tadi nanti semak pasarnya mai
1: ya alun urun pasar, nanti pasarnya semak rumah tu sama nadai air mah tadi Sam
0: sama kena nadai air situ lagi kekadang tadi orang tadi ketamu ajak pan mandi meh leban ngai di sio murang bau tadi mel ka nuan nurun ke pasar nuan ke bedau mandi kai ama tadi au magang penusahnya ne
1: de kala ke pasar na mandi sem
0: nanti nak lama tanya lah basuh mua mentari meh jarang lah jarang
1: ne aku pasar aku selalu
0: selalu
1: tangku ke market
0: ke market aja
1: ke market aja
0: tang tanya deh bertuci mua dulu
1: mana kau tay
0: nadai galu angkat ane ya lu pasar deh
1: jangan nadai
0: ni bertemu kau tanya deh bertemu kau keras ya mayanya karena bertemu
1: amai betul
0: maya dekat benua sigarnya nadai dekat tempat sang ya mua benua berdau mandi benua musuh hanya dek maya dekat pansang ngoyo ya, ne.
1: Ya.
0: Oke, clearan midan ari pakan ke pagi tu abah ya ku ya nadai karan ga tu sah age ku ya ari kena dai ai nak sama ke kita siko-siko tu nak sama de ya, ya. Labah rumah kami age bising ngembuan penai bersungai. Atau ba pakan ku ya nur mandai kak nyawa kai bisi ko ya besari-sari nanti nade karan tu sah mai ko ya mayo barang kena oleh dikena baka petiai skipas ngau barang kebukai meh kena karan nya ba ya ko ya laban sida ya tau bisi penai de ko ya mel kira karan nade karannya ke pedias lagi ko ya nanti bisi penai nyamai semua tikau kai menyukutua tadi bala sida priwa sida gari nya tadi tuci ja kai kian mandi pan nama terjun ja ke sungai
1: iya betul atau hari Dominic untuk tu Sam semua bela ngembuan pemedis tu DJ ko ya nanti nada ai tu sah ka bebelo ngintu tai ke nanti nada karan ke petang tegayam meh kita kadang-kadang
0: petang tegayam ne apa sagam ke kita ne
1: aku ngenang nada karan tu Sam nanti kita nanti nada karan ne Sam bisi ai mandek tu tadi ngena dilian mandek nanti bersih ya saya ku mandek nadai nadai karantin nak tampak dari pedak deh. Pernah bersih ya saya mandai. Aku pernah nemu nama kebuah. Semakau gengnya mandai bakal besi karantin tadi. Tiang saya, kena bersih.
0: Labang sudah terlebak besi api di tadi mel. Nadai api tadi. Nantu nyamai deh. Nantu puas punya kau tadi. Tajak pan kita nya tadi sama. Gengnya tadi mandai kena air tadi ne. Atang nya mel laban nadai. Kita kita lebak bisi api entar ndak terang. Okey tu sikut komen peninggal kita ba live tu mail live Facebook YFM kita mega boleh meda kami dua mail live ke pagi tu encik kumang anti ba ya ko ya nadai ari ke nadai karan ngun nadai ai nadai ai tu saya hagi ko ya mail semua berguna ke ai ko ya lebih hagi ke bisi anak miat ko ya nya munyi ko tua tadi mel Kak Bira anak Kak Bira Kak Nusu Kak Mandi semua berguna kait
1: makan
0: nyak kengasuh stres kadang tadi setengah hari nada air pun sudah cukup lamanya nanti dia tahu
1: how aku bisi
0: how
1: kita ibu Prina dulu tu
0: Prina dulu kan
1: ingat komen peninggal kebuka itu
0: ok mayuh komen peninggal ke pagi tu terima kasih komen terus sanjung komen kita ke pagi tu hari Ricky ribut tu Mel lelaki kirong betara

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ingat bola kaku mel. Kalau kaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sanonya neh. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat lebannya sobat lain deh udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi lelaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat magang minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata. Kapan ku tu sebab labanya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumai sampai tu nalai ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, dua pagi Y. Dia tu dah ngelala ikan, Mel.
1: Ikan ke sebuah dempak yang ngelala.
2: Nyo dah, nyo suah ketamu dia tu ne. Jadi indah nyo ketamu. Nyo ngelala ke ikan. Nyo nanya.
1: Ya, ini mimit
2: dah. Nanya sida bala orang kejual ikan.
1: Ya, betul.
2: Ikan nama, ikan tungkul, ikan sardin. Nyo ngelala dia tu ne. Okey, dua pagi Y. Kita berkenang ke berkawal ngau. Nadai ai tau ke nadai karan ni ke ngasuh kita stres lagi tau ke ke ni kita nyantari merisak lagi meh nemel bisi peninggal kita tadi madah ke nadai karan ke pedias lagi lepas tidak ya bisi pendai bisi kemadah nadai ai ke cukup pedih lah bang ada semua tenak jadi magang.
1: Okay. Nyawa tanya aku ketubah tadi di Sam. Nada air tau kena ada kanan.
2: Nanti bakal aku mel. Lama bunyi kenuan tadi. Mimit kita nama tau kak kejamban tadi berguna kai nanti warna ngadang dari nadai ngadang ain tadi kak bira ngainya di laban kita itu ukai orang ke bebansa ke ngena tisu deh belap kena aja laban semua ngena air makan kak mandi ngena air jadi bak aku tadi nanti nadai karannya nanti nak lama ke ku tadi mel nanti nyo sarari sama kena tadi sama stres nanti, sama laban kita berguna ke kadang nadai karan, nadai lain ke lagi ni. Nanti nadai, nanti di antara dua nadai dia sakit ke merinsak lagi kena dai air tadi mel
1: laban air ni
2: laban okey seminar bakal kita orang orang lelaki pan nanti bakal aku dia ke diri pan bersumai ke lawak semua ada mel guna ke air tadi uci gari tadi kira tahu dudinya tadi ni
1: ya betul
2: maya kebisinya ke kita nuci gari tang bepandu aku tai tu ya nak uli hamat laban kita nyuka makai tengah hari ngau lemai nanti ada air nama terkena kita nyumai nanti semak pasar nyamai meh kita nurun aja ke pasar ni
1: ya betul Sam
2: okey hanya meh aku nyawat tanya tadi ya, meh okey
1: ngarak ke peningan nyentuk meh ningat teke Sam tadi ni
2: sama tersira antara sama bukan ku Sam aku ya apa dia nak kau nyumai kok
1: hari Wesley Wesley Snap tu nada karan nada air nada ngawak kaya pedis lagi nada jalai kaya kami berbenua tu sekali ke kak ngalu ke pasar berjalan dengan air kaya berkunci meli minyak kaya tu enggak kaya uliah mada bungai refleksia ba menua marudik di tu tu orang ke sebana nada jalai
2: dengan
1: jalai air
2: nya nya topik bukai ke nya la ne ai la kita mai topik nada jalai ke ne okey Rita Jaya ke pagi tau nyadi inti ya ko ya nada karan nak ngawa ko ya mel nada karan nak ngawa ke mel laban sueh diau di menua ke ya bedau bisi karan ko ya okey tang nada ai nya ke pemadu merinsa ko ya ka ngiru berapi mandi semuanya berguna ke ai makan ko ya ka bahasa ko ya nak leh utainya lagi ko ya nyuma cak mayu kita nyuka nyumai ke ko ya nya siko peninga kita ke sebana nadai ai merinsa agi
1: ya betul
2: okey mami nini ke pagi tu nanti ba ya ko ya ai nya ke madu berguna ba kita mensia ko ya nak uleh nak uleh hidup aku nanti nadai ai ko ya mel ai nya ke di ruap kita ko ya dunia berguna ga semua nya ke gawa ba dapur bebaso mandi indah semua tang dia tau ko ya mel karan pun berguna ko ya laban kita zaman dia tu nyau canggih aku ya dunia nyau majak berubah hari pan nyau majak panas terik angan amai berguna ke kipas ikon mah kita dia tu aku ya dia tu mayuh rumah panjai sama baka bak negeri aku ya aman ni tadi berkena ke ikon
1: ya,
2: ngau kipasnya tadi meh kita ini udah terlebak deh sekeliak laban kita ke nada ikon engka kita nyau nak berasa aman kena dai karan ya tadi tinduk malam atau ke siang tadi agi pan bunyi ko aku tadi panas kelia nak buka dia tu nemel panas dia tu lain namanya nancum tubuh kita
1: ya stick get the same out kan nama kita itu tadi baru panjang nanti ada karan pun tu stress get the same kan nama nanti bakal kelia sebab bunyi kenuan sebab kelia sebab kita lagi kena injan api kita kena injan api kita nada peti ais nada yang buat teh bakanya kita dia di rumah panjang sebab lama kita nemu kita kena injan api nak buka 24 jam desem jadi dia tu rumah panjai pelabakku mayu ada ngena datai karan bakal rumah panjai kami udah datai karan deh bisi petais dia bisi lawak kita nanti ada karan tu tadi
2: jai ke lawan tadi
1: nah satu stres laban jai kalau sekali subak sem mayanya udah gawai mayanya kodik sem udah gawai angkat tu tadi ini aku tu tadi kesibu aku di Sam kesibu angkat hujan banget mainnya trip bilik kami aku di Sam trip bilik kami terpadam nama tu terpadam karan tu tadi deh terpadam bila banyak trip deh ya lu ngejuang ke petayas tu tadi kena ke lu nari karan nemu deh utah dalamnya apa buat kode okay okay terbuat agi kode Sam nya bulat teh badia nya kami doi bala ku pulai kerah panjai mainnya kode lapan ini ku mainnya agi di sibu kami doi bala ku pulai kerah panjai sekali mana tebak petayas nya kode Sam penuh ngulat kode Sam apa nanti ku ngelengnya kode Sam sampai kesana tau gelek aku apa
2: mayuah
1: kode Sam kami doi nuci petayasnya amat ter berbulan lah petayasnya
2: lama ya kati boleh tambah lalat ya Mel
1: laban kaya tambah lalat ya Sam laban daging tu tadi deh nanti udah lama nyau kenyanya
2: nyau nemu bulat ke rempo
1: ya nyau rempo ya pernah ngau ulat mah sebab kode Sam kami doain uci kode habis kontainer lawak semua nadai duti cuci nya lalu buai pagi yang sebab deh laban tanya nyau udah bulat
2: nyangki ya penanggul ya kita nadai nanti nadai karan nanti nyau kelalu lama kenyanya tadi okay ya tu like apa komen bak live kita ke pagi tu Shilawi Lala ke pagi tu selamat pagi Shilawi Lala nanti bayar ku ya merinsa agi ganti nadai air ku ya Mel laban air tu mayuh guna bak kita deh nanti karan tu ku ya bak ya tau nak ngawak mimiat meh laban ti malam ku ya uleh kena lampu pelita lampu picit tang ai tu ku ya ngai nyadi amat ku ya laban enti ba menua sida ya ba semawa dia nadai hujan nadai ai meh ku ya apo lebuh terkena kemaya bisik pengerami cukup merinsa ku ya Mel laban nadai ai kena berpasu nadai ai kena bira nadai ai kena masuk pinggai mangku ngintu tai urang ka mayu aku ya ya ge bisi temuai amat aku ngasai ke ya Mel atang enti nadai karan ku ya kira bayak ge meh ulih tengah ugau lampu picit mekitai ku ya tanah ada air tu semua pengawak ngenyadi magang ku ya
1: nya segi amat nya sem nya men maka ruh panjai kami deh pai datai ai perintahnya saya makin kena ai sungai deh nanti maka musim pengrami deh saya segi nadai datai mah ai nak kuat ai laban mai orang guna deh tengena ai hujan laban kan kita di rumah panjai itu tadi bisi diberi perintah tung ai-nya deh sem kena tung ai-nya di timur kena ai hujan kena ai-nya
2: ngarap kai hujan aja mah
1: ngarap kai hujan aja
2: mah hujan seminggu minggunya nadai mai
1: nadai nanti baka di bisi pengawak atau ke penusih rabat semua segi guna ke ai-nya mah
2: betul
1: bisi pengawak bisi pengawak semua bisi sekali nya tadi habis ai betuang laban bala kelu mayu ah habis hujan kena dai ai payep nadai amat terpenuh singkinya ngepingai sama lemau masaunya nyawa bakal kami ngepam air sungai kena ya ke pengepam kena generatornya
2: ngepam airnya tadi kena masuk kena masuk
1: ya ya pam bumbanya kita ya pam air sungai
2: ya bisa pam air empur deh
1: ya
2: cukup pedias lah lebih haki nanti bisa pengawak
1: ya betul
2: orang mayu laban berbasuk kutai ke mayu bala ke mayu pulai
1: ya gari lagi sem
2: gari lagi
1: kan usianya lembau sem
2: nanti kita pulai kulau lagi kayaknya semai adobinya deh dobi di pasar nanti kita di pasarnya main minyak tadi nih anjuang aja ke dobi tadi nanti kita nyepulai kulau dini ngiga dobi kulau dian
1: ya nanti bakal kami baju lau dia deh sem lembau berdekan nganjung gare dek ngaga sibu sem
2: jauh diri banyak nih
1: ya nanti tu santai-santai aja nak ya jauh sem bisa dalam 45 minit kayaknya deh nak nak datai sejam ya nanti datai pasar Sibu Jaya nak datai sejam
2: hari-hari di nganjung ya pama diri
1: meh. Lembau
2: lembau au nuan pu ke bedau mandi keras ke kawak bak tanya nya badubi nya
1: engke sem tu sem pasa engke keras tempe mandi hari tadi yang nyebut
2: oke Angela Cemrin ke pagi tu Mel. Nanti ya aku ya nah dua-dua sama stres ku ya Mel. Nadai karan stres alun nadai lain telepon ku ya. Nyus rentak dia tu suba. Nanti nadai karan karan aja kena dai dia tu nyung rampit lain telepon ku ya. Nan si aman. Ke nama ni lah wifi nya berguna ari karan ke nya tadi lah Mel. Ai pedias semeh ku ya ka baso ka melabur pedias ku ya. Ai timbun kena dai kena nyumai ku ya. Laban ada ngadai ang ku ya. Nanti sejam dua bayak kaki nya nyo setengah hari ya kai para ya ku ya. Nanti ai tuangnya tak cukup nya na Mel.
1: Tak cukup.
2: Kena nuan berbasuh ku tahu leh kelimat menya tadi.
1: Nya ku mada setuang yang kena nya ku siko aja.
2: Halo ya jampu ne.
1: Iya. Kelimat na ngana ngaya ka ai. Kada tanda ai na mende.
2: Sida yo kan nemu te ke nada ai.
1: Iya betul.
2: Nah, lepas sida enda ngerja pengawak nya na Mel.
1: Iya, lepas sida ya dia to nyamai menyikuran na bakal kita subon kene ke buka ja payap alu bisi ai. Kita subon di rumah panjai buka payah rendah air.
2: Bisa air nih.
1: Iya. Masuk pinggai sebab kaki lima kami itu. Sebab kepala tangga masuk pinggai sebab sem.
2: Nyaman-nyaman.
1: Iya.
2: Oke. Itu join us tulang. Nanti ya stres lagi. Nanti ada air kaya Mel. Itu saya hamai kabira kaya. Nada utai kedak berbasa. Nyak meh ke utai ke pemadu merinsak kaya. Ka betanjah kejamban nukai nyamai bira ko yang nak sengkilau kertasnya ko yang lain asai ko laban nang kita itu nang sigi ngena ai baso ko ya tusah ko bilang tena ada ai ko ya karan to kira oke ya ge ko ya agi pan kita dia tu bisi sola ko ya aman kenyata de ti lampunya deh kita dia tu bisi lampu sola nya kira terang agi meh nanti ada ai dini de ngiga namel ada ai ada ai menya
1: iya betul. Okay, Sasha mana tu Sam ya? Nanti aku dua-dua ngasuh ke kasih aku ya.
2: Laban,
1: nanti ada karan semua nak uliah kemayari itu aku ya. Internet, wifi nadai, filter air nadai, kaya pun air sama megak kaya. Semua utai kan jadi magang di gagal. Air nadai pun pedis, karan nadai pun pedis.
2: Pedis, dua-dua pedis.
1: Ya, dua-dua pedis.
2: Okay, tu, okay, okay, Oh, nama ya tu. Nombor satu ai, nombor dua Karan. Oh, nya aja sawat Mel.
1: Tinya sawat ya tu ngo Patrick Francis tu. Nada ai, nada Karan. Nada tahu yang.
2: Jadi merinsa ge nya Mel.
1: Jadi ada Sam. Engkau maka Sam.
2: Sama. Merinsa. Nada ai, nada tahu yang nada Karan. Dia magen.
1: Dia magen.
2: Pekes nya Mel. Apa merinsa nih. Nada guna hidup. Okey, Salisha Ganyun ke pagi tu nanti genang tadi Mel. Bisi nada hai, nada karan. Bisi tahu yang baik bagi Mel. Jangan nada hai, nada karan, nada ke tahu ya kai. Okey, stres lagi. Lupa aku Mel. Masuk hospital mi gila.
1: Nada ke. Bisi kapan kau jangan dungok kau itu deh.
2: Aau.
1: Okey okey.
2: Okey, kena.
1: Nada tahu yang nada masalah ya.
2: Okey, gabor. Okay, Angelina Candice ke pagi tu nadai ai pu cukup merinsa agi koya hari nadai karan koya laban mayuh berguna ke ai koya hari berguna ke karan koya. Okay, nanti Mel.
1: Budu refresh tu Sam.
2: Okay, tu Cheng Suni asraya kade refresh telefon nanya ne, telefon baru ne Mel. Okay, Cheng Suni tu jaku Melayu tu aku ngali ke jaku Iban ne. Mun kami kaya nanti iya kaya nadai karannya ngasuh stres lagi kaya Mel. Laban semua pengawaknya nak nyadi makai yang kaya. Pelaba aku nadai ai kuya tu kelebih haki maya nuci kari oh kaya ngena mesin ke kuya ne udah berumur tu kuya nyulembau amat bebasau ngena jari kuya nama tu nangga rasi uliah ke ba dapur kuya kekadang line internet pun alu nadai kuya nama nadai karan nya ari Cheng Suni peninggal kita ke pagi tu
1: Eki bungai cempaka tu Sam kuya. Nyamai lagi nadai karan kuya nanti kita ikat berapi ngena ada puges kia pedis lagi nada air DJ kia kita ikat berak pen ngena air magayang nanti bisi nanti bakal bisi anamit kamari mandi pen pedis nyak ngasuh kita stres kia bakal kami kepulai gawak tu tadi kia ba menua madi inai ku ba lawas kia cukup pedis nadai air kena berak kuya laban air sungai jauh dari rumah panjai kuya aku nangira DJ ngena air beli dalam butul kena berbasa so semua ko ya.
2: Kena butul, kena mineralnya. Makanya mandi kena mineral ne.
1: Pemaga hari Juni band tu saya sudah tadi berdau ne.
2: Berdau.
1: Juni band ko ya. Nanti bak ya ko ya. Aku milih nada karan kia hari kena ada air DJ kia. Berdau lama kami dimiri nada air ko ya berkelimat amat kia kena air ko ya. Nanti bisi hujan nyamai kak bertimbun ke air kia hujan. Air hujan kia pedis nada air speak ko. Tu ye ke sida ye ke dimiri serinya tu Sam ne. Tang sida dimiri serinya bapa hari sida nada air serinya bisi. Datai mendua hari Sam.
2: Bisi
1: bisi ne.
2: Lama diri ke lebih lama ne. Hari tenya lebonya ne, batang payepnya ne. Penanggulnya sekep kenya lebonya. Tang ko tepansa ke berita Jemel.
1: Ya, tang penanggul nada aiknya mayanya sikit udah dipadah tumu. Sida ye ulah nyedia ke diri. Nanti kita itu tarik nada ai, tang nyet nada aiknya ke pedes samai.
2: Ya, kita nak nyedia ke diri deh. Okey, Renal Thomas seberapa tua berperindang pagi tu Mel? Ba tahun 2026 tu dua-dua mesti ke bisi berguna mamat nyaku ya, dua-dua nyaku ya. Nanti bakal orang ke bisi nyaka diri sebili ya ke sakit. Berguna aman ke karannya aman kena tadi Mel air berguna karan guna laban dua-dua tu basic facilities ku ya ok hanya peninggal kita Renault Thomas ke pagi tu lagi mayuah kebenar ya komen lama dah tua berjakut ni Mel berperindang dulu ke pagi tu hari Ricky L laban bisik peninggal kita minta tebah ke lagu hari Ricky L pagi tu atau lagu Jual Mahal.

0: jual mahal Ricky L ke pagi tahu. Okey, hagi maca komen peninggal kita. Nadai air tahu ke nadai karan. Ni ke stres lagi. Ni ke merinsa lagi. Namel.
1: Lilian teni, kaya apa aku nadai air. Semua tai nak uliah di kerja. Nanti nadai air.
0: Okey.
1: Pemaga hari... Pulian kio, kuya. Nanti abah aku, kuya nada air apa dia sagi, kuya hari kena dekaran, kuya. Lepas nanti nada air semua pengawal ngai nyadi diadu, kuya.
0: Semua berguna ke air makan yang.
1: Iya betul.
0: Lebih lagi apa dapur neh Mel. Okay.
1: Eki anak Peter tu Sam nanti baku kuya sama-sama pedis nadai karan ngau nada air. Nanti nadai karan pedis lagi ke laban ngepam air ngena ngepam air ngena karan kuya.
0: Tu
1: saya menua jauh hari negeri itu. Leban bakal orang ke kini kan ngepam air hari kini orang nganganya periginya. Cikgu ngena generator desem ngepam air. Nanti nadai karan air boleh pam.
0: Boleh masuk. Hari peguang tadi ne.
1: Ya ya boleh tambah air.
0: Aw berguna ke aw ngepam air tadi Indian ya tadi berguna ke karan tadi ne.
1: Ya betul.
0: Okay, Pauline Kio ke pagi tu sepi ya kuya pedias lagi nadai air kuya Mel hari ke nadai karan kuya nadai air semua pengawak ngai nyadi magi
1: ya udah baca aku
0: tu udah hantar email. Okay. Tu Shada the Moon udah ne
1: apa
0: tau. Okay, Shada the Moon ke pagi tu hari maruh baruah kelili kuya nanti baya sigi nadai air meh pedias lagi kuya Mel. Lapan nanti nadai air sigi indai tua ya muat-muat kuya nak boleh ngagak utai ke di dapur kuya pengawak berdapur alung ngerampit si daya meh kuya. Okey nama ada Mel stres ba Mel ka babaso ka nuci ka nyumainya lagi perut ke kamakai lagi ne alung ngerampit kami tau meh kuya ukainya aku kenyaga payap air ni kuya. Kagai aku nadai karan ke laban uliah bergempuruk diri sebilia beranau begagai nadai bertunggak mua nadai bertunggak ke telepon.
1: Ya betul.
0: Kan lucu gitu ne. Aku nadai karan ya aku jadi mangsa orang ne.
1: Nadai ai yang jadi mangsa. Aku
0: nadai ai. Aku kagai ke nadai karan hari nadai ai nanti nadai ai enggak usah setidaknya merampiat orang.
1: Okay, Agnes Ina Rubian tu Sam pada waktu ini. Jadi, bak ya, kita tu saya lagi nada air, semua utai ngena air magang masa air irup

0: Mineral dijual orang kuih anak patut ke tiap hari beli mineral kena nyumai, kena berbasuh mandi deh kuih. Dia tu pun benar napi penguji nadai air kami di Semanggang di tu kuih. Tiap hari berumban kerja pengawak nangi kain nadai. Lu gambar setuak air mineral ya, Mel. Datang nadai tu kuih ya. Amat ngasai ke diri lapan menyikunuan tadi rumah kami di Mel. Laban rumah panjai baru nadai bedau datai air cukup merinsa aku laban kengasainya Mel lebih lagi maya bisi rabat atau ke bisi pengerami bisi gawai kena cukup pedias laban orang mayuh datai deh mayuh datai kita nyepan doa kutai ke semua air nadainya Mel tang kita boleh minta ke hari perintah ngasuh sida nganjung air sida ya segi nganjung air madah ke kita bisi pengawak Mel sida ya bisa nganjung air kita ngelurin
1: ya.
0: Okey, jadi kira nakanya meh peningah kita berkenan ke topik ke pagi tu seminak kena kita santai-santai aja meh pagi hari tu nah Mel ngericah ke pagi hari hari satu apa nak kita sama nemu hari satu tu kak lembau-lembau ngepun ke minggu deh.
1: Ya betul mandi blues kurang
0: lapan kita ikut dah hujung minggu jadi hari satu kita bisik kak lembau mimik meh nurun kawak. Okey, tajak pihak terima kasih mayuh ke komen kita angka bisik nak sempat baca bisik nyapa kami dua email mari selamat pagi selamat pagi semua
1: ya betul
0: awak kebukai lah mai topik kebukai ke Mel
1: terima kasih Magak ngagi peningai yuk udah mendak kami dua sem live pagi tu ba Facebook YFM Iban terima kasih ke sokong kita udah lepas tu lagi dia kita dekat mendeng ke berita utama 9 pagi yang kita dapat terus hari kota media Angkasa Puri udahnya kita dekat bergulai ngau pengelola program kita kebukai bahawa Y19 dan lepas tu lagi jadi ngau tu mumpuk dulu ke benda Sam baru kita bawa kebukai
0: ya harap ke Karan harap ke air bisik meh dari penanggul ni Mel ngambil ke kita sama oleh mandi sama oleh ngerja pengawak ke pagi tu. Okey, bertemu baru bahawa kebukai bye bye.

0: selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Leluk berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak. Biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pam.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stefan Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myung-bo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9.15 menit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kawan, selamat pagi geng Miri FM. Hari ini kita bukan kejar dunia, kita layan hidup kita. Kopi kita minum, radio kita on, senyum kita free. Jadi tarik nafas, minum air, masalah itu ini. Macam sebuah lagu, ada intro, ada chorus, lepas tu habis. Yang penting, jangan biarkan masalah menguasai kita. Jom kita jalankan tugas kita dengan penuh kegembiraan, tanpa berprasangka yang bukan-bukan, asli dan tulus untuk semua di Miri FM.

Lagu boleh sedih ya, hati kena gembira ya. Kepada anda yang berumur 50 tahun ke atas, kita adalah kawan selamanya. Teruskan bersama dengan Pak Jojo, tetap menemani anda dengan hati yang senang. Bukankah sering Pak Jojo katakan kita adalah kawan? Dan menarik juga untuk kita war-warkan dan khabarkanlah berita yang cukup mengembirakan ini. Ini mengenai dengan Baram Regatta 2026 Marudi Powerboat Race 2026. Ini cukup menarik ya, kepada peminat-peminat ataupun sesiapa yang ingin menyertai pertandingan Marudi Powerboat Race 2026. Jadi kategori pertandingan ni cukup hebat sekali ya. 15 kuasa kuda longboat, 15 kuasa kuda tunnelboat, 15 horsepower longboat, 18 horsepower tunnelboat, 30 horsepower 2 piston tunnel boat, 30 horsepower 3 piston tunnel boat, dan paling menarik 50 kuasa kuda below tunnel boat. Ya, jadi ini mengenai dengan powerboat race ya. Belum lagi lumba-lumba perahu tu. Ada lagi lumba perahu untuk Baram Regatta 2026. Jadi kepada anda yang ingin menyertai yang kita sebutkan tadi, ini mengenai dengan powerboat race 2026, tarikh tutup penyertaan 22 Julai 2026. Ya, tarikh tutup penyertaan 22 Julai 2026. Ingat, ianya terhad kepada 30 penyertaan terawal setiap kategori. Terhad kepada 30 penyertaan terawal setiap kategori. Ada pertanyaan? Boleh hubungi Cik Sikin ya. Cik Sikin, nombor telefonnya 016-525-1106. Sekali lagi kita ulangi, Cik Sikin 016-525-1105. Ada diadakan pertandingan nanti ya, jangan lupa 23-24 Julai 2026, dan tarikh tutup penyertaan ialah pada 22 Julai 2026. Okey, dan selepas dua buah lagu ini kita akan hubungi, kita akan info cuaca, dan selepas itu bersama dengan rakan kita Leonard Nandong, anak melepong lemak bunyinya. Sudah ada bersama-sama kita. Tak usahlah bersedih hati, tak usah berjauh hati kalau hanya menambah sakit di dada. Mari kita berhibur, mari kita bergembira dengan rentak yang lebih hebat lagi ya. Okey, bila wajahmu aku bayangkan.

Anda ceria, anda gembira, itu cukup mengembirakan. Ya, terima kasih kerana bersama-sama Pak Jojo pagi ini. Hari ini kita sebenarnya bukan kejar dunia. Kita layan hidup kita. Kopi kita minum, radio kita on, senyum kita free saja. Okey, senang-senangkan hati kawan. Baiklah, kita war-warkan dahulu mengenai dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan tiada hujan, ya. Tiada hujan diramalkan pagi ini, dan pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Sebelah malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 30 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada, ya. Jadi suhu 23 darjah hingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada pegawai yang bertugas dari Jabatan Meteorologi Miri, Fazmi bin Sukri, yang menghantar kepada kita, ya, mengenai dengan ramalan cuaca. Dan selepas sebuah lagu ini, kita akan bersama dengan rakan kita Leonard Nandong Anak Melepong. Sedap namanya, ya, panjang. Tapi kalau dipendekkan, DJ Leo lah, ya. DJ Leo, siapa yang tak kenal, punya identiti sendiri, ya. Okey. Cakap banyak pun nak guna, ya. Lagu ni bagus jugalah, kena cakap banyak juga, ya. Nadai pengerugi tua nak jadi. Hey, Josephine Jalin. Untuk semua di Miri FM, kan Jojo kata kita kena berhibur, kita kena bergembira. Lagu sedih tak jadi masalah, itu hanya untuk hiburan kita pagi ini. Kita dengar lagu ini, sediakan sajalah sebut tangan kalau nak menangis, tapi janganlah menangis, ya.

0: Hidup mesti berani ya. Nggak usah bersedih hati ya. Lagu itu tadi dipendekkan cerita ya. Tidaklah mengapa kalau tak jadi ya. Tak juga aku mati. Lagu yang terus terang ya. Itu yang penting ya. Kita nggak usahlah bersedih. Nggak usah bersedih hati. Kata orang, bunga bukan sekuntum. Kumbang bukannya seekor. Tapi kali ini di studio kumbang ada dua ekor ya. Terserahlah yang mana anda nak pilih. Leonard ke atau nak Jojo? Ada dua-duanya bersama-sama kita ya.
1: Ya, Pak Jojo kumbang lama. Kumbang baru Leo.
0: Ya, kumbang baru Leo, kumbang lama Pak Jojo. Tapi yang dicari kumbang lama lah ya. Pastinya ada pengalaman dan sebagainya. Macam kelapa tua, semakin banyak lemaknya.
1: Oh, tapi kelapa tua tu dah harga dia dah turun dah. Orang pasti cari kelapa yang muda.
0: Kelapa yang muda. Ada sebab dan musababnya ya. Tapi kita kena terima hakikat ya. Tiba saat tiba masanya pasti akan jatuh juga. Tak akan sentiasa berada di atasnya ya, di puncak.
1: Betul.
0: Cakap banyak pun dah guna ni Leo.
1: Ya.
0: Ini mengenai dengan Piala Dunia bola sepak ya.
1: Betul.
0: 2026. Apa yang menariknya ni Leo?
1: Okey, untuk info sukan Mir FM hari itu, okey, pusingan 32 terbaik telah bermula pagi tadi Pak Jojo. Di mana perlawanan di antara Afrika Selatan menentang Kanada, di mana Kanada menang 1-0 ke atas pasukan Afrika Selatan.
0: 1-0
1: dan terus menempatkan Kanada ke peringkat pusingan 16 terbaik. Merupakan sejarah bagi negara Kanada buat pertama kalinya
0: 16 terbaik
1: untuk Piala Dunia kali ini ya. Dan gol kemenangan Kanada dijaringkan oleh main tengahnya Steven Esquito pada minit yang ke-92. Dah habis dah, dah tamat perenan sebenarnya, ada masa kecederaan dia menjaringkan gol. Terus menempatkan Kanada layak ke peringkat 16 terbaik. Dan hari ini menyaksikan tiga peranan yang menarik untuk pusingan 16 terbaik. Di mana Brazil akan menentang Jepun jam 1 pagi nanti. Jerman menentang Paraguay jam 4.30 pagi nanti. Dan Belanda menentang Maghribi 9 pagi esok. Dan Brazil antara pasukan pilihan untuk mara. Namun Jepun ni Pak Jojo dijangka memberi tantangan sengit selepas aksi cemerlang di peringkat kumpulan. Tak pernah kalah.
0: Jangan pandang sebelah mata Jepun. Baju Pak Jojo tu ya.
1: Jepun merupakan negeri terbitnya mentari pagi. Dan Jerman turun selaku juara kumpulan dan dilihat memiliki kelebihan berdepan pasukan Paraguay. Di mana pertemuan di antara orang negara di Europe dan negara Selatan Amerika.
0: Brazil ya?
1: Paraguay.
0: Paraguay menentang?
1: Menentang Jerman.
0: Paraguay menentang Jerman, bukannya Brazil ya?
1: Bukan Brazil. Dan Belanda dan Maghribi pula dijangka menyajikan pelanan paling seimbang disebabkan kebanyakan pemain Maghribi bermain di Liga Belanda.
0: Ini pastinya seimbang ya?
1: Seimbang. Dan kedudukan penjaring terbanyak setakat ini, Lionel Messi dari Argentina 6 gol. Mbappe dari Francis 4 gol. Erling Haaland dari Norway 4 gol. Vinicius Junior dari Brazil 4 gol. Dan juga Kusman Dembele dari Francis 4 gol.
0: Banyak yang 4 gol ya. 6 gol ni belum lagi terjamin lah ya.
1: Belum terjamin. Tapi terjamin sudah di mana Lionel Messi sudah mencetak lebih 19 gol sepanjang Piala Dunia dimainkan. maksudnya dia pemegang rekod untuk penjaring terbanyak golden boot sepanjang Piala Dunia dimainkan.
0: Ini cukup menarik sekali.
1: Kalah Pele. Okey, itu saja untuk info sukan, dan ikuti info sukan setiap hari sepanjang Piala Dunia. Dan Muhammad Hurun, aplikasi Atim Klik, kerana Atim Klik menawarkan 104 pelanan sepanjang Piala Dunia 2026.
0: Dan satu lagi Leo, sebelum berakhirnya laporan Leo untuk pagi ini bersama dengan Pak Jojo, mestinya ada tips untuk melihat perlawanan bola sepak malam ini.
1: Okay,
0: pagi tips. Ini bukan lagi malam, pagi dah.
1: Pagi ini balik, kita relax, kita tidur awal, rehat awal, kita apa, tutup mata awal, bangun awal pagilah. Baru kita cikas. Jangan lupa kopi. Kurangkan manisan dalam minuman. Aha. Tambahkan seri manisnya dalam senyuman anda.
0: Ada kopi Pak Jojo nanti ya.
1: Iya.
0: Okey, terima kasih rakan kita Leonard Nandung anak melepung DJ Leo.
1: Okey, terima kasih juga Joini Haji Tamin.
0: Aha, atau?
1: Atau Jojo.
0: Tak boleh ya. Kalau ini kita orang tak boleh panggil Jojo. Berdosa, bukan berdosa apa ni? Kalau dalam bahasa kedayannya macak.
1: Tapi
0: kucapi mulut katanya.
1: Tapi tak apa, panggilan manja Jojo.
0: Paknya hilang ya. Orang muda mana boleh panggil orang tua Jojo ya.
1: Selalunya Pak Jojo ni kita panggil ke sini Pak Ji.
0: Tak nak panggil Pak ya. Okey, tak apa, gura-gura kawan ya. Okey, ingat rakan-rakan kita ya, selepas ini kita ke podcast ya, jam 10 pagi nanti. Leo adalah penerbitnya ya.
1: Yes,
0: kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi ya, dalam podcast. Dan kali ini kita akan bercerita mengenai dengan Chris Jin Bermandikan Darah ya.
1: Lagi mistik.
0: Dan untuk makluman juga, kali ini Ustaz Syahrul akan membawa banyak barang-barang yang telah beliau rawat, dan yang apa, mangsa-mangsanya, bukan mangsa lah.
1: Bukan mangsa, contoh-contoh
0: yang pemilik-pemilik barang tersebut tak sanggup lagi nak menyimpan barang-barang mistik tersebut. Jadi Ustaz Syahrul Sofi nanti akan bersama-sama kita dalam podcast di Miri FM official ya.
1: Betul.
0: TikTok ya.
1: Gede dah. Baru boom.
0: Akan bersama dalam TikTok ya.
1: TikTok.
0: Miri FM Anda juga boleh dengar radio, boleh. Tapi kita akan berpindah ke sebelah Leo ya. Dan selepas itu nanti kita bersama dengan pencipta lagu AI. Perkembangan beliau mencipta lagu AI setakat ini macam mana ya? Yep. Ada pertandingan ciptaan lagu-lagu AI ya?
1: Pertandingan lagu-lagu AI Malaysia. Dan beliau telah dinobatkan untuk bulan Januari dan bulan Mas. Dinobatkan sebagai juara bulanan. Nak tahu lebih lanjut,
0: ikuti kita dalam TikTok podcast Pak Jojo. Bukan, Miri FM official ya.
1: Cerita
0: Pak Jojo.
1: Cerita
0: Pak Jojo jam 11, jam 10 nanti bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu ini. Bunga tidak semuanya boleh disunting, Leo ya.
1: Betul.
0: Mungkin ada penjaganya ataupun ia jual mahal. Ini kerana bunga ini adalah bunga larangan. Pak Jojo tetap menemani anda. Mana pula nih, hilang lagunya Leo.

0: Jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kita ke studio sebelah. Anda boleh dengar kita seperti biasa di radio frekuensi yang sama, dan dalam masa yang sama anda boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official, ya, Miri FM Official TikTok, ya. Jadi kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Tajuk Kris Jin Bermandikan Darah. Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi, ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian

0: Assalamualaikum, kita jumpa lagi Pak Jojo dengan hati yang senang ya tetap menemani anda kerana kita adalah kawan selamanya. Kalau tadi kita cuma boleh ikuti di radio saja dan kali ini jika anda ingin mengikuti kami selain daripada di radio Miri FM, anda juga boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official ya, TikTok Miri FM Official, dan kali ini ialah segmen kita Cakra Ajna di Alam Ghaib. Ya, kita bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi. Seperti biasa, kita nanti akan berceritakan mengenai dengan perawatan secara Islam. Kita juga akan bercerita pengalaman-pengalaman beliau merawat. Dan kita juga akan dengan izin beliau, pemilik sendiri, akan menunjukkan satu barangan yang cukup langka lah kata orang ya, ataupun yang cukup perlulah anda lihat kami di TikTok. Cakap banyak pun tak guna, nanti anda kena lihat sendiri apa barangan-barangan yang dapat kita tunjukkan kepada anda ya. Barangan ini pastinya suatu yang cukup mistik dan sebagainya. Dan di sebelah kita sudah pun ada bersama kita iaitu Ustaz Syahrul Saufi. Jadi sebelum tu, kerana beliau ni juga sebenarnya banyak bahasa-bahasanya, kita nak lihatlah reaksi beliau. Nama berita kaban aku tahu.
1: Mana?
0: Mana? Landi Ahmad Bejaku Iban.
1: Nantu Landi ya. Nemu mimit-mimit.
0: Nemu mimit-mimit. Ulih jakuk iban, nemu jakuk laut. Jakuk laut ni kalau anda tahu bahasa Melayu, beliau boleh bercakap bahasa Melayu. Dan beliau juga nemu jakuknya, namanya Kedayan.
1: Kedayan nemu.
0: Nama anda nemu Mali, menua ya. Kita anda nemu jakuk Kedayan. Lah.
1: Amatnya.
0: Okey, dan sebelum kita apa namanya ni bercerita mengenai dengan alam mistik, gangguan mistik dan juga barangan-barangan koleksi yang akan beliau tunjukkan kepada kita, saya nak tahulah perkembangan dalam 4, 5, 6 hari atau seminggu yang sudah ni, anda kabarnya bukan saja berada di Miri tapi anda sampai ke satu tempat yang agak jauh jugalah ya.
1: Yeah.
0: Pastinya ada sebab dan musababnya tu.
1: Baru-baru ni saya baru balik daripada Sibu, tetapi lebih kepada program jemputan perkahwinan.
0: Uh-huh.
1: Bukan program rawatan lah.
0: Uh-huh.
1: Lebih kepada program jemputan perkahwinan. Tapi sambil-sambil itu kita ada buat rawatan jarak jauh juga. Sambil-sambil itulah Pak ya.
0: Uh-huh.
1: Selebihnya lebih kepada jalan-jalan. Kemudian lebih kepada jemputan perkahwinan sanak saudara dan keluarga-keluarga yang berkahwin di sana.
0: Uh-huh. Okey, dan sekali lagi kita war-warkan, anda boleh lihat kami di TikTok Miri FM Official. Jadi ini mengenai dengan perawatan ni Ustaz ya. Yalah sekarang ni semakin moden ni Ustaz ya. Kalau selalunya orang cakap ya, sekarang ni ada pembedahan secara robotik ya. Dari jauh orang mengendalikannya, boleh dibedah ya. Itu gunakan teknologi sains lah ya. Sekarang ni, sekiranya ada yang sakit macam di Sibu, ada yang sakit macam di tempat-tempat lain lah. Boleh tak Ustaz dapat merawatnya dari Miri?
1: Baik. Rawatan jarak jauh ini sebenarnya boleh dengan syarat mengikut kaedah yang syar'i ataupun berlandaskan syariat dan tidak menggunakan kaedah-kaedah yang pelik. Kalau saya buat rawatan jarak jauh dengan solat hajat, kemudian dengan membaca beberapa doa, tetapi kesannya nanti tidak sama seperti kita merawat jarak dekat. Kerana merawat jarak jauh ini banyak risikonya. Kerana apabila kita buat rawatan jarak jauh, jika berlaku apa-apa kepada pesakit di tempat yang jauh daripada perawat dan keluarganya ataupun warisnya tidak dapat mengendalikan kes tersebut, maka ia akan menjadi satu kesan yang sangat berisiko tinggi.
0: Okey, dan selalunya juga ni sekarang ni walaupun zaman kita zaman macam ni ya, ada yang kerja di hutan, mencari rezeki, selalunya kata mudah lah, kata kita selalu kena sampuk. Ataupun kena apa lagi ya, sampuk kena apa namanya nih gangguan makhluk halus dan sebagainya. Adakah ini masih lagi wujud ketika ini, Ustaz?
1: Gangguan sampuk masih wujud, ataupun kita istilahkan dengan bahasa keteguran.
0: Ah, keteguran.
1: Kalau di bangsa Kedayan, ketaguan. Nah, jadi penyakit-penyakit seperti ini, gangguan-gangguan seperti ini masih lagi berleluasa, masih lagi ada, dan antara kes yang banyak saya tangani dan saya kendalikan adalah kes keteguran ataupun sampuk. Kita
0: Sampuk.
1: panggil sampuk jin.
0: Sampuk jin.
1: Iya.
0: Oke, yang histeria nih lain pula cerita.
1: Histeria lain lagi,
0: Oh.
1: kerasukan lain lagi.
0: Kerasukan lain.
1: Lain.
0: Sampuk
1: lain.
0: Lain. Keteguran
1: lain.
0: Lain.
1: Nah, semuanya
0: Histeria
1: lain lagi.
0: lain.
1: Iya.
0: Banyak banyak jenis penyakit, banyak jenis rawatannya nih, Ustaz, ya.
1: Betul, betul, Pak.
0: Jadikah semua ini secara apa namanya? Karena gangguan jin ataupun secara kiriman orang
1: Baik.
0: selalunya.
1: Kebiasaannya disebabkan gangguan jin.
0: Aha.
1: Kebiasaannya disebabkan gangguan jin. Tetapi gangguan jin itu kebiasaannya juga berpunca daripada diri sendiri. Seperti kita ambil contoh histeria lah, Pak, ya. Histeria ini memang kita lihat dia seperti orang yang kerasukan.
0: Aha.
1: Ataupun orang yang hilang kawalan, agresif dan berubah watak. Akan tetapi kerasukan ataupun histeria, kita panggil histeria, kebiasaannya berlaku disebabkan emosi seseorang yang tidak terkawal.
0: Emosi?
1: Ya, apabila tidak terkawal, ia menyebabkan apa? Ia menyebabkan jin itu menguasai tubuh orang yang emosinya tidak terkawal. Dan apabila masuk campur jin di situ, ia menyebabkan apa? Menyebabkan orang tersebut seperti kerasukan. Kalau kerasukan jin, ia tidak berkaitan dengan emosi yang terlampau, tetapi disebabkan hal-hal lain. Itu
0: Aha.
1: antaranya lah, Pak, ya.
0: Dan kata Ustaz tadi histeria ya
1: Histeria.
0: adalah disebabkan oleh karena kawalan emosi tak stabil ya.
1: Iya.
0: Aha. Jadi kenapa ya seorang tuh bila kerasukan histeria
1: iya.
0: Selalunya ini zaman-zaman sekolah ya.
1: Iya.
0: Ini kita imbas-imbas dulu lah ya. Sekolah kita tak nak kena sebut, tapi selalunya zaman-zaman sekolah nih bila seorang seorang wanita nih histeria ya, histeria. Nampaknya kata orang terlampau jauh suara ustaz ya. Kita tinggi sedikit nih ustaz.
1: Cukup, Pak.
0: Cukup ya. Boleh dengar?
1: Kena digantung di sini.
0: Tak, kena ni. Naikkan sedikit lah ya.
1: Naik.
0: Jadi bila kena histeria ni kawalan emosi tidak stabil.
1: Iya, betul.
0: Tapi kenapa yang seorang tu berhajat nak menolong membantu kawan dia? Saya rasa stabil juga kan. Bila kawannya macam ini, mata terbalik macam ni ustaz. Dia terbalik ni, kemudian yang memegang perempuan ni pula yang histeria.
1: Histeria.
0: Meraung-raung macam di Afiq pun macam ni matanya terbalik kan. Kadang-kadang
1: yeah.
0: matanya merah macam ini. Hei katanya. Itu macam mana ni ustaz? Saya pula nak tunjuk ustaz. Jangan macam-macam ustaz.
1: Baik. Orang yang membantu lalu dia yang terkena histeria tersebut,
0: jangkitan ke?
1: Jangkitan. Boleh jadi kerana keadaan jiwanya yang lemah. Orang yang lemah semangat, orang yang lemah jiwanya, jangan sekali-kali berusaha membantu orang yang kerasukan atau histeria.
0: Dengar Leo ya. Rakan penerbit kita Leonet Nandong Melepong, kalau tak kuat semangat,
1: jangan bantu.
0: Jangan sekali-kali membantu, jangan jadi hero ya.
1: Iya.
0: Boleh refleks kepada dia.
1: Betul.
0: Kadang-kadang bila seorang, dua orang, tiga orang sampai satu kelas tuh nih ustaz ya.
1: Iya, jangkitan.
0: Jangkitan. Tapi kalau-kalau selalunya lelaki ada kurang sedikit nih ustaz.
1: Ada kurang sebab lelaki ini semangatnya lebih kuat.
0: Oh.
1: Berbanding wanita.
0: Leo tersenyum. Nanti ya. Tapi kenapa yang histeria nih seorang wanita nih lemah lembut tiba-tiba berperwatakan semakin kuat nih ustaz ya?
1: Agresif.
0: Sebab pernah terjadi ke sebenarnya ustaz ya?
1: Selalu terjadi.
0: Mm-hmm.
1: Selalu terjadi, sering terjadi apabila orang yang histeria berubah watak.
0: Berubah watak ya.
1: Karena ada bantuan-bantuan lain yang telah menguasai tubuhnya. Ada makhluk-makhluk lain yang telah menguasai tubuhnya sehingga berubah watak menjadi watak yang

0: Dan ini sebenarnya ini pengalaman-pengalaman kita sebenarnya. Yang tahu mungkin percaya,
1: Iya.
0: tapi yang tak tahu mungkin yang tak pernah merasa yang ada kena sampuk, kita tak doakan lah ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi kalau anda merasa lain macam saja Ustaz ya.
1: Iya,
0: Macam
1: betul.
0: mana dengan pandangan pandangan muka orang yang kena histrian Ustaz? Apa tanda-tandanya?
1: Matanya akan kemerah-merahan, pandangannya tajam, matanya tidak berkelip, walaupun sedikit. Kemudian suaranya berubah, kemudian tindakannya agresif dan tindakannya luar kawalan. Kemudian bicaranya, bicara yang tidak difahami, ataupun perkataan-perkataan yang keluar daripada mulutnya, bahasa-bahasa yang kita tidak faham. Seperti sebelum ini ada orang histeria, dia boleh bercakap Thailand, bercakap Siam. Padahal dia tidak pernah bercakap Siam. Dia tidak pernah belajar bahasa Siam. Tetapi apabila dia dirasuk, tiba-tiba dia boleh bercakap dengan bahasa Siam. Ada lagi bahasa-bahasa lain yang pernah saya temui. Itulah ciri-ciri orang yang kerasukan.
0: Kerasukan dan histeria ya.
1: Iya.
0: Tapi yang paling penting ustaznya kalau kita lihat mata yang kena sampuk
1: Iya.
0: memang lain macam saja ya.
1: Lain, sangat
0: Lain
1: lain.
0: saja matanya mungkin tajam ya. Anak didi kita ya Agnes. Macam nih matanya. Wah, wow. Tajam matanya ustaz ya.
1: Tajam, sangat
0: Tajam.
1: tajam.
0: Itu kalau histeria.
1: Iya.
0: Kalau yang terkena apa nama ni sampuk tu lain lagi ya.
1: Sampuk lain lagi.
0: Sampuk ni macam mana ustaz ya?
1: Sampuk ataupun kerasukan, keteguran sebenarnya tidaklah jauh berbeza. Tak sangat jauh perbezaannya. Cuma ciri-cirinya yang menyebabkan ia berbeza. Kalau sampuk ini kebiasaannya ia tidak berkaitan dengan emosi. Jarang sekali berkaitan emosi. Melainkan sampuk ini apabila dia pergi ke tempat yang keras. Tempat yang berpenunggu. Tempat di mana ada kawasan-kawasan yang didiami oleh bangsa-bangsa jin. Lalu dia melakukan sesuatu perkara yang tidak diingini oleh jin. Yang menyebabkan jin marah. Ataupun ada jin yang telah jatuh cinta kepada dia. Kita panggil jin asyik. Ataupun ada perkara-perkara yang membuatkan jin marah kepada dia kerana mengambil hak jin. Contoh.
0: Contoh.
1: Contoh, bapa pergi ke satu tempat, melihat ada batu geliga. Batu itu sangat cantik. Ini dalam hati bapa, bapa kata kalau saya jual ini boleh jadi kaya raya saya. Bapa pun ambil, bapa bawa balik. Padahal batu itu adalah milik jin. Ini sebagai contoh pak ya. Lalu disebabkan bapa bawa barang-barang daripada kawasan mereka, menyebabkan mereka marah, itulah terkena sampuk. Mereka akan merasuki ataupun mereka akan mengganggu secara terus-menerus, menyebabkan orang itu hilang kewarasannya, menyebabkan orang itu hilang kawalannya, bercakap yang tak tentu, melihat perkara yang tak tentu dan sebagainya, Pak.
0: Itu sampuk.
1: Ya.
0: Dan kadang-kadang masalah yang sering kita dengarkan juga nih Ustaz ya.
1: Ya.
0: Bila rumah tu tempatnya mungkin tempat tinggi antara dua bukit dan di lurah tu ataupun di atas bukit ke ya.
1: Ya.
0: Ada pula penunggu yang dikatakan penunggu menyerupai dan selalu mengganggu tuan rumah di rumah tersebut. Ini macam mana pula? Ini sampuk ke, menyampuk ke atau dia mengganggu nih? Ini jin juga nih Ustaz.
1: Itu penjelmaan. Kita panggil gangguan siluman.
0: Gangguan siluman lagi.
1: Siluman ini adalah penjelmaan daripada bangsa jin.
0: Oh.
1: Jin ini dia mempunyai kelebihan atau kekuatan yang mana dia boleh menyerupai dengan apa saja rupa yang dia ingini. Sama ada menyerupai haiwan, menyerupai manusia, dia boleh menyerupai apa saja yang dia ingini. Kemudian jin ini apabila dia ingin berdamping dengan seseorang, kebiasaannya dia akan menyerupai orang tersebut. Contoh,
0: Contoh,
1: dia suka dengan bapa. Lalu dia nak berdamping dengan bapa. Kemudian dia akan jadikan wajahnya seperti wajah bapa. Bapa pergi berkenu, dia ada di rumah. Bapa di rumah, dia ada di tanah bapa di berkenu. Dia boleh menyerupai dengan apa saja yang dia inginkan.
0: Tapi adakah ini berniat baik nih Ustaz ya?
1: Tidak.
0: Kalau macam konon kita di rumah, dia di kebun, dia kerja kebun. Adakah ini boleh kita panggil ya? Atau sebagai orang, kalau orang kita kedayan lah biasa lah ya Ustaz ya?
1: Yeah.
0: Orang cakap gimban.
1: Gimban.
0: Ataupun dalam pendamping.
1: Pendamping, khadam.
0: Khadam.
1: Khadam.
0: Bukankah itu yang baik Ustaz, kita di rumah, dia di kebun, cangkul dan sebagainya.
1: Ya, yeah, nampak baik tapi sebenarnya tidak baik.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin matlamat kita baik tapi caranya itu salah.
0: Mm-hmm.
1: Kerana kita boleh cari orang-orang daripada bangsa manusia yang boleh membantu kita dalam pekerjaan. Kerana kalau kita minta bantuan mereka, nescaya boleh memudaratkan kita.
0: Mm-hmm.
1: Kita nak bagi makan, kita nak bagi mereka hadiah-hadiah daripada pekerjaannya dan sebagainya. Tapi hadiah-hadiah itu, makanan-makanan itu, makanan yang melibatkan nyawa. Nah, itu yang tidak baiknya daripada bangsa mereka. Orang dulu-dulu, mereka banyak menggunakan khidmat jin kerana mereka ada ilmunya. Mereka boleh menundukkan jin tersebut. Kita tidak nafikan kehebatan orang-orang dulu dalam mengawal jin. Tetapi sekarang ini, kita tidak mempunyai ilmu yang boleh mengawal mereka. Sehingga kan apabila kita berdamping dengan mereka, mereka yang mengawal kita. Menyebabkan kita nanti menyembah mereka. Kita berharap pada mereka. Akhirnya kita bukan berharap pada Tuhan dan sebagainya. Inilah bahayanya kalau kita berdamping dengan bangsa khadam ni. Nampak bagus Pak, dia boleh bantu kita. Tetapi sebenarnya ia cuma tipu daya mereka semata-mata.
0: Jadi ingat Afiq ya. Jadi matlamat tidak menghalalkan cara Afiq ya. Dan Ustaz, ini betul-betul terjadi ke zaman sekarang? Masih lagi terjadi ke? Afiq nak tanya.
1: Masih.
0: Masih ya?
1: Masih ada lagi.
0: Dan pastinya ada pengalaman untuk membuat rawatan benda-benda jin dan alam gaib ni Ustaz. Apa yang kita nak cerita dulu lah sebelum kita nak tunjukkan barang-barang yang perlu kita Ustaz akan tunjukkan nanti ya. Pengalaman yang terkini yang mengenai dengan gangguan mistik.
1: Baik, saya rasa saya lebih suka menceritakan tentang barang yang saya bawa.
0: Oh, sekarang ya?
1: Ya.
0: Okey, dan Ustaz ni, baik, kepada pendengar-pendengar kita di radio, anda nak tahu apa barang yang Ustaz bawa untuk hari ini? Kalau minggu lepas, dua minggu lepas ya?
1: Dua minggu lepas.
0: Dua minggu lepas itu minyak darah.
1: Minyak mayat.
0: Minyak mayat ya. Nah itu minyak mayat ya. Dan sekarang ni ada satu benda berbungkus warna merah. Sama-sama kita saksikan ya. Boleh lihat kami di TikTok Miri FM ya. Di TikTok Miri FM Official ya. Kita bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Beliau seorang perawat rukyah sejarah... Apa ni?
1: Rukyah.
0: Rukyah.
1: Ya.
0: Seorang penceramah. Dan sebagainya ya. Dan beliau akan menunjukkan ya, menunjukkan mengenai dengan apa namanya ni, barang adakah ini kita katakan koleksi ini Ustaz?
1: Ya, koleksi.
0: Koleksi ya?
1: Ya, koleksi.
0: Kenapa Ustaz koleksi ini Ustaz rasa bukan dibeli tapi diberi ya?
1: Diberi.
0: Diberi kepada Ustaz. Jadi adakah Ustaz bangga menerima koleksi sebegini?
1: Saya seronok kerana saya diberi barang-barang yang bagi saya rare dan mistik. Dan setiap barang yang saya terima daripada pesakit-pesakit, barang-barang yang mempunyai sejarah yang sangat gelap. Sejarah yang dipenuhi dengan mistik. Dan setiap barang-barang yang saya pegang, masing-masing mempunyai pendampingnya.
0: Jadi sebelum dibuka nih, kita nak tanya Ustaz ya.
1: Yeah.
0: Sudah dibersihkan ke ataupun masih lagi sebenarnya ada pendampingnya nih Ustaz?
1: Bagi saya sudah dibersihkan. Tapi barang ini agak rare kerana pendampingnya itu sangat degil. Ya, sehingga kan ketika saya nak bawa ke konti ini pun, saya rasa cobaannya bukan satu. Dan saya telah diberi amaran awal tentang barang ini apabila saya nak bawa ke konti yang keramat ini. Ya.
0: Ah, ingat ya, konti ini jarang ada penghuninya nih Ustaz ya.
1: Jarang sekali.
0: Jadi biarlah kita lihat reaksi rakan-rakan kita di sana. Fazri, Ili ada di sana. Ada Agnes, ada Syaida, ada Leo, dan Afiq Mahdili juga ada di sana ya. Mereka pun tak sabar-sabar nak melihat apa di dalam yang Ustaz bungkus dengan cukup hebat nih. Talinya, benangnya cukup banyak sekali nih Ustaz. Boleh
1: asli.
0: Lepas ke?
1: Ini yang asli.
0: Ini adakah tuan punya yang asli ke ataupun ustaz yang membungkusnya menjadi merah nih?
1: Bukan, memang asli daripada tuannya sendiri.
0: Oke. Ceritakan, Anda nak melihat pendengar-pendengar kita, melihat kami di TikTok Miri FM Official. Apakah barangannya? Oke, sama-sama kita
1: baik.
0: Lihat.
1: Barang ini saya dapat daripada seorang pak cik.
0: Bukan Pak Jojo lah.
1: Bukan.
0: Oke. Okay.
1: Seorang pak cik yang mana pak cik ini berasal daripada tanah seberang. Pak cik ini mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Tetapi ilmu yang dia miliki adalah ilmu hitam. Waktu itu saya nak dapatkan barang ini. Saya tak tahulah barang ini sebenarnya. Tapi saya dijemput ke sebuah rumah. Gara-gara barang inilah rumah ini diganggu oleh jin. Gara-gara barang inilah rumah ini dan isi daripada rumah yang saya pergi ini diganggu oleh jin tersebut. Gangguannya macam mana? Cermin ya, cermin diketuk dengan deras setiap jam 12 malam.
0: Ini rumah ustaz ataupun rumah pemilik nih?
1: Rumah pemilik.
0: Rumah pemilik. Oke, okay, ceritakan.
1: Okay. Kemudian pernah satu ketika cucunya tidur di rumah tersebut. Entah macam mana, tiba-tiba waktu dia tidur pulas, tidur yang lena, katil itu boleh digegar sendiri. Sehingga dia terasa gegaran itu. Seperti katil itu diangkat-angkat.
0: Malah yang di awang-awangan ya?
1: Ya. Kemudian dia pun terus berlari keluar. Seterusnya, mereka kerap tercium bau darah, Pak ya, di dalam rumah tersebut. Kemudian ahli rumah, mereka sampai satu tahap nak keluar daripada rumah tersebut. Kerana diganggu oleh jin dan mereka melihat sosok jin itu bagaimana. Saya tanya bagaimana rupa jin itu. Tapi ini secara jelmaan. Jin itu badannya tinggi besar. Kemudian berlumuran dengan darah. Badannya berlumuran dengan darah. Kemudian wajahnya itu pak taringnya panjang sampai ke dada. Cerita daripada orang yang di rumah. Saya tanya kepada ahli lain, ahli keluarga lain yang tinggal dalam rumah tersebut, mereka pun menyatakan perkara yang sama. Mereka lihat perkara yang sama. Dan kemudian saya di telefon tengah malam waktu itu. Saya telefon tengah malam, saya pergi. Apa yang jadi? Dalam perjalanan saya pergi itu Pak, saya telah diberi beberapa amaran daripada bangsa itu, bangsa jin. Saya tahu itu amaran. Kerana apa? Ketika saya nak pergi ke rumah tersebut, macam-macam yang berlaku pada saya. Dan sehingga satu tahap, ini pengalaman saya sebenar Pak ya, dalam menguruskan barang ini.
0: Oke, okay. Pengalaman sebenar Ustaz. Oke, okay. Nak tahu lagi di Ustaz. Sebenarnya ini berlaku di Miri ini ke? Ataupun
1: di Miri.
0: Tapi barang ini, barang bukan dari Miri lah kan?
1: Dari Miri.
0: Dari Miri juga?
1: Dari Miri.
0: Bukan dari seberang ya?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Okay. Orangnya dari seberang.
0: Orang dari seberang,
1: tapi
0: berlaku
1: barang,
0: di Miri ya?
1: Ya, barangnya, kejadiannya berlaku di tempat kita di Miri ini.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Baik. Jadi, sampai satu tahap, saya mendengar ada satu suara ketika saya bawa motor ketika itu Pak ya. Saya menunggang motosikal. Sebab ini cerita sebelum nikah, sebelum saya kahwin. Sehingga saya mendengar suara yang sangat jelas, tapi suara itu garau. Dia kata, sebelum kamu sampai ke rumah itu, kamu akan mati. Dia kata begitu.
0: Suara ini sebenarnya dalam kereta ke ataupun waktu nak bertolak?
1: Ketika saya menunggang motosikal.
0: Oh.
1: Nah, saya menunggang motosikal dalam perjalanan tu saya dengar suara itu tiba-tiba terlintas. Kan pakai helmet. Jadi tiba-tiba entah macam mana dekat sangat di telinga. Sepintas lalu dalam 2-3 saat dia mengatakan sebelum engkau sampai ke rumah engkau akan mati.
0: Ha, begitulah. Bukan suara yang lembut lah, bukan mendayu-dayu.
1: Bukan, itu saya rasa bukan yang mendayu-dayu.
0: Ya, waktu itu Ustaz seorang diri lah.
1: Saya seorang diri. Di tengah malam, dan ketika itu, waktu yang sejuk, hujan renyai-renyai. Saya masih ingat lagi kejadian itu. Sehingga kan saya nak patah balik kerana merasa risau. Tetapi dikerenakan oleh amanah yang besar ini, saya pun pergi juga ke tempat tersebut. Dan sesampainya saya di pintu, saya disambut baik oleh mereka, ahli rumah. Kecuali seorang, pakcik ini tadi.
0: Jadi pakcik ini masih sehat lagi lah?
1: Sehat. Dah tua tapi sehat.
0: Yang nak berubat ni siapa?
1: Ahli keluarga.
0: Ahli keluarga, bukan pakcik ini yang bukan. Nak berubat?
1: Oh, bukan pakcik ini. Kemudian sampai saja saya ke rumah, saya duduk di ruang tamu, saya dijamu dengan air, dan ketika itu seperti biasa, saya akan tanya, apa yang berlaku? Mereka cerita satu persatu, sampai satu tahap, mereka nak pindah daripada rumah kerana tak tahan dengan gangguan ini. Lalu terlintas di hati saya, gangguan ini mesti ada daripada seseorang dalam rumah ini. Saya tanya satu soalan. Di dalam rumah ini, ada tak simpan barang-barang yang mistik? Seorang tengok seorang, seorang tengok seorang. Saya tanya dengan pakcik yang diam. Kerana pakcik itu taat kepada anaknya. Dia patuh kepada anaknya.
0: Ini sekeluarga lah mereka.
1: Sekeluarga duduk. Jam 2-3 pagi, tak silap saya. Saya tanya kepada pakcik tersebut, pakcik saya minta maaf, saya nak tanya, pakcik ada tak simpan barang-barang yang diakui ataupun dipercayai mempunyai kuasa-kuasa yang tertentu? Mula-mula dia tak nak bercerita. Dia kata tak ada. Kemudian dikarenakan tak ada pengakuan, saya kata saya akan buat rawatan, saya akan pagar rumah ini tapi dengan satu syarat. Apabila saya dah pagar rumah ini, maka kalau ada barang-barang yang dikeluarkan setelah pemagaran, saya tak akan hapuskan. Dan barang-barang itu akan makan tuan sendiri kerana kepanasan dengan pemagaran yang saya buat. Pemagaran gaib yang saya buat dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Terus pakcik itu ketakutan. Dia kata, sekejap Ustaz, saya baru teringat dengan satu perkara. Dia keluarkan satu beg. Banyaklah barang yang ada di dalam beg tersebut. Cuma satu barang ini, dia kata. Barang ini jangan main-main. Dia ambil barang ini, pak, dia letak di kepala. Dia membaca satu mantra di depan saya. Hampir kerasukan.
0: Dia yang kerasukan?
1: Ya, dia yang hampir kerasukan. Kerana jin itu nak masuk ke tubuhnya. Kerana saya dah

0: Oke. Ada yang nak minta kita ulang, Syaida pun ada ya bersama kita, tapi gambar kita sudah tak bergerak juga ya. Kenapa? Entahlah ya. Jadi ni Ustaz, bagaimana kita nak mengulang cerita ni Ustaz ya?
1: Baik. Saya nak ulang, tapi saya cuma katakan barang ini amat keras. Jadi sesiapa yang nak tengok ya, mungkin kita diberi masa sekejap saja untuk tengok barang ini.
0: Okay.
1: Kerana saya merasakan entiti itu pun ada bersama dengan kita hari ini.
0: Okay.
1: Dan mungkin entiti itu marahlah dengan kita kerana barang ini cuba dipertontonkan kepada orang awam. Dan mungkin ada orang awam yang cuba-cuba untuk membangkit barang ini.
0: Okay.
1: Kita tak tahulah pendengar-pendengar kita. Saya sangat hormat dengan pendengar-pendengar kita. Kerana mungkin pendengar kita ini ada yang di kalangan orang yang berilmu. Jadi saya sangat menghormati pengalaman anda semua. Tetapi ini pengalaman saya yang tak seberapa. Jadi saya tunjukkan sekejap saja. Dan barang ini saya minta kepada mana-mana penonton ya, ataupun pendengar kita di konti ini, jangan digambar, jangan di screenshot, kerana ia sangat berpotensi untuk mengganggu anda kalau anda cuba menyimpan gambarnya.
0: Okay.
1: Ya.
0: Cuma lihat sajalah ya.
1: Saya tunjukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan semoga kita semua ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan menunjukkan barang ini dengan satu doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Baik. Dia dibalut dengan bajunya, iaitu kain merah pak ya. Dan setiap benang ini, kalau bapak lihatlah, benang ini tak cantik jahitannya pak ya. Saya rasa kalau bapak menjahit lebih kemas daripada ini.
0: Mestinya ada hitam dan putih.
1: Iya. Kerana setiap jahitan ini ada mantra-mantranya. Supaya barang yang ada pada keris ini tidak membunuh sesiapa ataupun mengganggu sesiapa. Ini menurut orang yang memberi saya ini pak ya. Dan setiap benang ini katanya lah ada mantranya, dan dicampur pada benang ini, benang yang diambil daripada baju orang yang telah meninggal dunia, katanya begitu. Adalah dalam campuran benang ini. Baik, seterusnya bismillahirrahmanirrahim, ini kerisnya. Ini saya panggil keris, ada yang panggil badik, ada yang panggil badik, ada yang panggil keris. Baik. Keris ini waktu saya bawa balik ke rumah, keris ini boleh berbunyi sendiri pak. Dia bergegar.
0: Di rumah ustaz kah ataupun di rumah orang tu?
1: Di rumah saya. Waktu itu saya letak dalam box, box motosikal. Kemudian malam hari dia boleh bergerak, berbunyi sendiri. Dia mengetuk, mengetuk, mengetuk sendiri. Ya. Kemudian ini ada masanya dia akan mengeluarkan bau yang sangat harum.
0: Oh, okey lah tu. Ya. Sangat harum.
1: Ya, bapak jangan cakap okey pak ya. Jangan sekali-kali cakap okey.
0: Ya, jangan cabul lah ya.
1: Ya, jangan cabul. Kerana barang ini siapa yang cakap oh seronok lah ni, okey lah ni, dia akan ikut balik ke rumah. Ini
0: jangan main-main Ustaz. Ya,
1: betul ini betul pak. Kerana kawan saya pernah kena. Kawan saya pernah kena. Dia kata, wah baguslah ni kalau kita jual kaya ni. Dia kata, lepas tu, wah okey lah ni kalau bau harum. Malam tu pak, dia tak boleh tidur. Dia bercakap sendiri, tak sedar. Sampailah saya datang pergi ke sana, saya mandikan dia dengan bidara, baru dia sedar pak. Begitu. Jadi, minta maaf ya, ini dia keris yang saya rasa paling rare yang saya simpan. Dan setiap ada masanya lah, terutamanya bulan purnama, dia akan mengeluarkan bau yang sangat harum, tetapi menakutkan. Menakutkan. Okay, ini saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dia tak kacau lah siapa-siapa pun di antara kita. Kerana kita ini cuma nak kongsi pengalaman. Tidak ada niat nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tegar sikit. Ini dia. Katanya, ini dulu dia pernah bunuh orang dengan ini. Seseorang lah di tempat dia. Ketika zaman dia masih mempelajari silat. Katanya. Dan saya pernah melihat, saya rasa saya tak mimpi. Saya rasa saya tak mimpi, Pak.
0: Ya. Yeah.
1: Dan saya tak berilusi. Ketika saya simpan ini dalam bilik waktu itu, saya pernah melihat ketika saya bangun sepertiga malam nak pergi tandas. Saya melihat ketika itu ini terbuka sendiri. Dia terbuka perlahan begini.
0: Itu di depan mata?
1: Depan mata saya.
0: Bukan berilusi.
1: Saya rasa saya tak mabuk, saya tak berilusi, saya tak mimpi. Menyebabkan saya tak jadi nak ke tandas. Dan ini saya buang keluar. Ketika itu. Dia terbuka sendiri begini. Dan dalam beberapa, saya rasa satu minit dia ada terapung sekejap begini. Sebab itu saya kata barang ni rare, Pak. Sangat rare.
0: Ini diperbuat daripada apa ni?
1: Ini saya tak pasti. Diperbuat daripada apa saya tak pasti.
0: Tak boleh tanya sebarang-sebarang ya, yeah. Leo. Ingat Leo.
1: Ini sangat dahsyat lah. Kerana ketika itu dia cuba untuk bangkitkan jin yang ada pada keris ini. Tapi saya dah pagar siap-siap. Saya dah pagar awal. Dia nak bangkitkan. Dia nak masukkan ke dalam tubuh tapi tak dapat ketika itu.
0: Okay.
1: Ya. Yeah.
0: Kelebihan dia ni mungkin ada sebab orang ni menggunakan ni ada kelebihannya barangkali ni.
1: Ya. Yeah. Tadi saya sepanjang saya bercakap ni Pak ya. Saya melihat tadi sedikit ya seperti ada lintasan ya. Di belakang DJ kita di luar sana. Lintasan sekejap saja. Saya rasa dia tak ganggu. Dia tak ganggu. Dia cuma menyapa dengan selamat pagi. Oh, ini kawan-kawan baru dia kata. Jadi
0: dan perlu juga kita ceritakan sedikit ya, sebenarnya ya. Mungkin anda yang di luar yang percaya tu percayalah, tak percaya pun tidak ada rugi bagi kita.
1: Iya, betul-betul.
0: Sepanjang kita mengendalikan kendalian bersama ustaz, kita sebenarnya ramai pelajar-pelajar universiti ya. Pelajar-pelajar yo yang ikut serta bersama kita di belakang dan sebagainya. Dan mereka sebenarnya betul apa yang ustaz katakan itu betul ya. Dan ada yang boleh nampaklah mereka pelajar-pelajar ya, bukan kita, tapi pelajar-pelajar kita melihat sesuatu yang macam inilah.
1: Dia lintasan
0: lah. Dia kata ustaz taklah mengganggu.
1: Tak mengganggu.
0: Tapi memang mengherankan lah kalau disebut sesuatu perkara itu memang dia akan
1: dia datang.
0: Nah, tapi yang melihatnya itu sebenarnya bukan satu keistimewaan.
1: Bukan Ustaz. Pak.
0: Bukan istimewa.
1: Dia perkara yang menakutkan.
0: Ya. Okey. Bah, jadi ceritakan lagi Ustaz.
1: Jadi ini tadi kita berbalik pada pertanyaan tadi Pak. Kelebihan menurut orang yang menyimpan ini bukan saya lah. Orang asalnya. Dan orang asalnya pun dah meninggal dunia setelah saya ambil ni. Meninggal dunia. Kemudian sebelum itu dia pernah cerita dengan saya bahawa barang ini untuk merawat orang. Apa saja penyakit. Dia akan mandikan dengan keris ini. Kemudian kalau dia nak merawat Pak, dia akan sentuhkan pada kulit. Bapak nak pegang?
0: Macam Pak Cik ini dah tua. Tak perlulah pegang-pegang ya. Tapi satu perkara yang kita nak tahu kan.
1: Yeah.
0: Macam yang dulu-dulu apa yang pedang zaman Jepun dan
1: sebagainya. Betul-betul.
0: Kalau pedang tu pernah membunuh orang.
1: Yeah.
0: Kalau penyakit apa katanya? Bukannya jerumut ya yang
1: kayap.
0: Kuligata kah?
1: Oh, kuligata.
0: Panggil apa?
1: Atau kayap, Pak.
0: Atau bukan kayap, ataupun kayap juga ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi rendamlah air tu,
1: yeah.
0: Pedang ataupun parang ilang kah apa yang pernah dibunuh akan
1: sembuh.
0: Sembuh ya.
1: Yeah.
0: Tak perlu dibaca, tak perlu apa, tapi ini kata orang. Orang kata, jangan cakap Pak Jojo cakap ya.
1: Pitua.
0: Pitua.
1: Pitua.
0: Betul juga kata ustaz ya.
1: Ada betulnya. Kerana banyak saya mendengar daripada orang-orang tua mengatakan begitulah. Rawatan bagi penyakit kulit, penyakit sopak, penyakit kuligata,
0: kuligata.
1: Penyakit kayap, direndamkan, kemudian air itu disapu, dan ternyata ia mujarab.
0: Mujarab dan sebagainya. Tapi betul juga. Kalau menyimpan barang tu pasti ada saja gangguannya.
1: Ada saja gangguannya.
0: Itulah yang gangguan-gangguannya. Kalau mungkin ada saudara mara yang menyimpan ni, mungkin cerita dulu-dulu punya cerita. Yeah. Sekarang mana boleh membunuh Ustaz ya?
1: Ya, betul.
0: Tak boleh dibunuh. Nanti yang membunuh akan dibunuh. Itulah karma ya.
1: Iya betul betul Pak.
0: Tapi ini zaman-zaman dulu.
1: Iya betul.
0: Jadi cerita lagi nih,
1: ini
0: Ustaz.
1: Kelebihan yang lain kata orang tersebut adalah untuk perlawanan dengan bangsa-bangsa yang cuba menzalimi dia. Katanya dia akan baca, kemudian ini kelihatan akan terbang menuju ke orang tersebut. Mungkin itulah sebab saya terlihat dia terapung. Saya pun kadang-kadang macam tak percaya, Pak. Macam mana dia boleh terapung? Tapi itulah yang namanya ada jin yang menunggu.
0: Kuasa mistik ya.
1: Ya, ada kuasa mistik. Semuanya berlaku dengan izin Allah juga.
0: Nah, itu memang dengan izin Allah.
1: Ya.
0: Dan kalau kita lihat ini ada ciri-ciri badik ya, tapi badik,
1: badik
0: yang
1: lebih ya,
0: melengkung
1: ya.
0: Ya,
1: betul Pak.
0: Sebenarnya bermarwah orang yang mempunyai badik nih.
1: Betul.
0: Tapi adalah satu kesalahan kalau kita membawa badik di tempat awam sebenarnya.
1: Iya, betul betul betul.
0: Bukanlah zaman-zaman kesultanan dulu-dulu
1: ya,
0: lain ya.
1: Iya, badik sentiasa di pinggang.
0: Ah, sentiasa di pinggang.
1: Nah, ini karena untuk tujuan ilmiah dan tujuan pengalaman. Saya rasa pendengar kita pun banyak lagi pengalaman mereka.
0: Jadi Ustaz mengambilnya nih, selain daripada yang Ustaz melihat, ia boleh melayang, ia boleh terbuka sendiri dan sebagainya. Dan ini yang paling rare lah dalam simpanan Ustaz ya.
1: Ya, paling rare.
0: Berbanding dengan yang minyak mayat, mayat apa tuh?
1: Minyak mayat.
0: Yang mana lagi rare
1: Baik,
0: sebenarnya?
1: bagi saya lah Pak ya, ini yang paling rare. Minyak mayat, dia
0: Bukankah
1: begitu
0: minyak
1: saja.
0: mayat kalau dibuka tuh, kalau bukan Tuhan punya, Ustaz kata
1: Ya.
0: boleh, kata orang yang punya
1: Ya.
0: tuh boleh meninggal.
1: Betul. Itu cuma kesan.
0: Kesan.
1: Yang ini saya kata rare kerana apa? Saya pernah melihat dia terapung dan terbuka sendiri, itu yang paling rare dalam hidup saya.
0: Bukan keris berdiri ya.
1: Bukan.
0: Itu lain. Keris berdiri ada tekniknya.
1: Ada tekniknya. Mungkin bahannya itu seimbang.
0: Seimbang.
1: Yang ini sepertiga malam terbuka sendiri dan terapung.
0: Bukan senang nak membukanya kan Ustaz? Mesti ada tekniknya. Lekat kan?
1: Coba Bapak buka.
0: Tak apalah. Kita cuba tengok saja
1: oh,
0: ya.
1: Oh tak.
0: Aduh. Mereka ni ketawa ni Ustaz ya. Yang
1: ya.
0: Kita kena baca ni Ustaz
1: Iya,
0: ya.
1: baca.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Jangan main-main Ustaz.
1: Jangan main-main.
0: Okey, kita buka.
1: Ya. Bapak sedang memantrainya.
0: Tak. Kita cuma mengayati. Dia punya simple ya Ustaz ya. Tapi sebenarnya apabila dimandikan dengan darah itu dari ini. Macamlah saya ni dukun ni Ustaz ya.
1: Iya.
0: Bukan Ustaz. Saya ni apa cerita dalam piram ni.
1: Ya.
0: Saya pun tipu juga.
1: Temberang.
0: Temberang juga. Dapat-dapat. Biar Ustaz. Sebenarnya Pak Jojo suka bergurau saja ya.
1: Iya.
0: Apa yang Ustaz katakan sebenarnya adalah reality dan nyata.
1: Iya.
0: Tapi Pak Jojo ni malam sajalah ya. Ada cerita dengan Dr. Haji Ali. Alam kayangan boleh ke cerita itu pula ya.
1: Iya. Baik.
0: Tapi tak apalah ya, kita memang kagum ya dengan seni dan buatannya.
1: Iya. Ini kalau diikutkan kedayan panggil apa nih, Pak? Kais.
0: Amun kais ia beiluk sebenarnya.
1: Ini apa? Mang.
0: Ia macam mang, bukan ini mang candung. Tapi ia nada iluk, nada boleh.
1: Nada iluk.
0: Nada ada 7 hilok, 8 hilok ya. Mungkin Leo boleh fokus Leo. Nah, ni ya. Tak ada ataupun kita ke depan ya. Kita boleh ke depan Leo. Sebenarnya dia macam
1: badik wong kadayan apa namanya?
0: Aku amun
1: namanya
0: tuha-tuha aku ni macam pisau nganya.
1: Pisau.
0: Pisau damit lah. Ia macam pisau lipat. Ada melengkung sini ya. Bukan pisau sayur. Ini bukan pisau sayur.
1: Oh bukan.
0: Tapi ini memang untuk realitinya untuk bergaduh.
1: Berkelahi.
0: Berkelahi lah ya. Amun kaiskan ada.
1: Iloknya.
0: 3 ilok, 4 ilok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bukan. Tapi kreativitinya memang ada di sini ya.
1: Iya. Jadi apa ujak kedayan? Pisau. Pisau damit.
0: Pisau damit lah.
1: Pisau damit.
0: Tapi anang untuk tujuan keselamatannya lah.
1: Iya.
0: Untuk berkelahi kan.
1: Untuk berkelahi, untuk ngubat juga.
0: Untuk ngubat juga.
1: Macam-macam.
0: Jadi nih Ustaz ya.
1: Iya.
0: Kita ada 3 minit ini lagi ujar
1: iya.

0: beberapa malam berturut-turut. Kemudian saya ada buatlah beberapa perkara untuk menghalau jin daripada kawasan badai ini. Tetapi jin tersebut berdegil, dia tak nak, dia masih lagi duduk di keris ini. Dan saya terfikir nak buang, tapi saya sayang kerana apa? Kerana ini barang rare. Semoga suatu hari nanti saya boleh tunjukkan kepada orang lain untuk dijadikan bahan rujukan ilmiah, kajian dan sebagainya. Kemudian setelah saya bawa barang ini, apa jadi pada keluarga itu? Pertama, mereka tidak ada lagi gangguan. Kedua, mimpi buruk dah tak ada. Ketuk pintu, ketuk cermin dah tak ada. Cuma setelah saya bawa balik barang ini, saya rukiahkan. Saya rasa dalam sebulan juga saya rukiahkan. Apa yang terjadi sebulan setelah itu, pakcik itu tadi meninggal dunia dalam keadaan yang tenang. Tak ada lagi gangguan kepada pakcik itu. Kalau tidak, pakcik itu akan terus diganggu, bercakap seorang dan sebagainya. Dan pakcik itu pun rela, merelakan dengan hatinya untuk menyerahkan barang ini kepada saya, sama ada nak dibuat apa saja. Maksudnya dibuang ke, nak dijual ke, atau disimpan saja sebagai bahan rujukan dan sebagainya.
1: Lepas tangan lah.
0: Ya, lepas tangan.
1: Tapi tak apa, kita ambil sedikit masa pun tak apa. Apa nama ni, Pak Cik tu sebenarnya sakit ke?
0: Pakcik itu nampak dia macam tak sakit, tetapi dia sakit.
1: Realitinya.
0: Ya, realitinya tanpa dia sedar. Kerana apa, Pak? Dia selalu bercakap seorang, mengigau, kadang-kadang makan ayam mentah pernah berlaku begitu.
1: Oh, ayam mentah pun dimakan ya?
0: Ya, sebab itulah keluarganya panggil saya untuk rawat dia juga. Sehingga dia pun buat satu ikrar pemutus yang saya berikan. Saya buat ikrar pemutus, putuskan hubungannya dengan penunggu badai ini.
1: Okey, pendengar-pendengar kita ya, mungkin kita, bukan kita lah, atau sesiapa sajalah
0: ya,
1: ya,
0: ya, ya.
1: Ada yang mewarisi daripada datuk, nenek, kemudian ke bapa, kemudian kepada anda ya. Mungkin anda tak dapat macam mana memisahkan ya,
0: ya, ya, ya.
1: Macam mana nak memisahkan, anggaplah saka dan sebagainya
0: ya.
1: Ya,
0: ya.
1: InsyaAllah. Dengan izin Allah ni.
0: Dengan izin Allah.
1: Ustaz boleh membantu ke?
0: InsyaAllah saya boleh bantu.
1: Nombor telefonnya?
0: 017-605-905-90-25.
1: Bukan apa ni Ustaz ya. Kadang-kadang kita lihat, bila diwarisi ni, saka yang diwarisi ni,
0: ya,
1: nak
0: ya.
1: Membuangkannya bukannya susah ya. Macam juga ada yang pakai susu ini, susu
0: bukannya
1: itu.
0: Bukannya senang, Pak, susah.
1: Bukan. Yang senang tu waktu masukkan tu memanglah menggembirakan ya.
0: Ya,
1: 2-3
0: betul.
1: hari
0: Betul.
1: Ada susu ini, susu itu. Tapi bila nak mengeluarkan, tidak semua orang boleh mengeluarkan susu ni Ustaz
0: Betul,
1: ya.
0: betul, betul.
1: Jadi insyaAllah dengan khidmat yang digunakan Ustaz ya.
0: InsyaAllah.
1: Boleh telefon sekali lagi kepada Ustaz.
0: 017-605-90-25.
1: Dan Ustaz sebenarnya dalam seminggu dua ni memang sibuk ni Ustaz.
0: Sangat
1: ya?
0: sibuk.
1: Dan Ustaz mungkin tiada dimiri.
0: Ya, bapa ni macam tahu-tahu saja. Saya tak ada dimiri seminggu dua ni.
1: Nah, sebab Ustaz akan ke mana ni Ustaz?
0: Saya banyaklah perjalanan banyak saya.
1: Perjalanan. Ustaz sudah pun merancang jadualnya.
0: Yeah.
1: Dan dalam minggu ini juga, Pak Jojo bukan ikut Ustaz lah ya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Bukan, bukan jadi pembantu Ustaz. Tapi Pak Jojo pun minggu depan tidak dapat bersama ya.
0: Ngubati tangan, Pak.
1: Jangan. Jameh. Ada yang paneng. Pak Jojo mungkin ada ke satu tempat lah ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita insya Allah kita akan jumpa dua minggu akan datang ya.
0: Insya Allah, Pak.
1: Okay. Kita jumpa lagi Ustaz. Dan selepas ini kita akan bersama dengan pencipta lagu ya. Syak Saiful ya. Syak Saiful, pencipta lagu AI. Dan cukup hebat sekali ya pencapaiannya dalam lagu-lagu AI. Tapi selepas dua buah lagu. Jadi Ustaz, mungkin kata-kata Ustaz sebelum berpisah.
0: Okey, siapa-siapa yang nak dapatkan khidmat rawatan, boleh hubungi nombor yang telah diberikan. Kemudian saya harap hubungi terus saya dengan secara WhatsApp. Jangan secara panggilan. Kerana saya susah untuk menjawab panggilan. melainkan hanya dengan

0: konsep saja. Semoga pengalaman yang saya kongsikan dapat diambil iktibarnya, diambil pedoman. Bukan nak cerita kita ini hebat dan pandai, Pak ya, tetapi cuma suka untuk berkongsi pengalaman hidup dalam saya merawat seseorang yang ada gangguan. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Kita jumpa lagi dan kita hiburkan anda dengan dua buah lagu. Dan selepas ini bersama dalam segmen Caita Pak Jojo.

0: Jumpa kita lagi dalam segmen Cerita Pak Jojo. Cerita dalam bahasa Kedayan. Tapi ya ni kita dah dapat bersama dengan pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin. Biasalah gagau ya selaju meeting ke sana kemari. Tapi tidak ada masalah untuk segmen Cerita Pak Jojo. Amun dah ada pemanca. Nggak ada pemanca Dr. Haji Ali, kita ada artis kita macam Biani juga, Biani juga macam ada Doha, artis yang terkenal. Tapi kalian ini kita ada juga pemuzik ataupun komposer AI ya, komposer AI. Jadi pendian-pendian kita amun yang dah tahu dalam bahasa Kedayan, Kang, dapat kita terjemahkanlah dalam bahasa yang mudah lah ya, dalam bahasa Melayu Sarawak itu tidak ada masalah juga, ataupun bahasa Melayu lah. Kita akan cerita amun dah paham lah. Nah, ada masalah. Jadi kali ini kita komposer AI yang ujarangan macam mana? Meningkat naik ya. Selain daripada dengar radio, dapat juga kamu lihat kami dalam TikTok ya. TikTok Miri FM Official ya. TikTok Miri FM Official. Jadi jangan nangat di radio nganya. Lihat macam mana punya tetamu ku yang jahat sungguh punya ya. Kakal muda tapi ya umpun utak buat lagu-lagu ni ukannya senang nyemu. Nah, mimbang nomor satu. Sak Saiful namanya ya. Namanya Bana itu bukan nama Bana. Nama Sak Saiful nganya lah. Macam Sari Amri ya. Sari Amri itu kan namanya Bana. Tapi cukup terkenal Sari Amri. Namanya Bana. Ada Jusuh lah bapaknya Jusuh ya. Tapi ya Sari Amri. Sari Jusuh yang sebenarnya. Jadi Syak. Happy nganya muhanya iya nenek. Macam mana? Ada yang ingin hati lah. Nah.
1: Aku sih bersuara aku lah.
0: Nah.
1: Cuma kalau
0: jadi
1: coba kau
0: pedian kita ni sebenarnya
1: bahasa Melayu ataupun bahasa bahasa Melayu bahasa Malaysia betul kah? Apapun sikit-sikit lah boleh lah faham je. Assalamualaikum je.
0: Assalamualaikum.
1: Kau sini salam.
0: Assalamualaikum ni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi
1: sihat jo?
0: Alhamdulillah okey. Sebenarnya pedian kita ni Syak Saiful ni melanau ya. Jadi amun tutu kedayan kakal leting lu ya. Amun jadi sebelah dinding ni tahati siapa yang bertutu kedayan tu ya. Amun 3-4 tahun akan datang mengkali pandai lah dating lu lagi.
1: Belajar kedayan pandang lah jo. Tapi yang gagal tu sama.
0: Gagal tu sebenarnya sibuk lah sebenarnya.
1: Sibuk.
0: Luan gagal, luan sibuk ya. Tapi bukan gago ah. Gago kita. Nda anu ya. Itu menyibuk. Ini sibuk. Gagau. Loh entah gagau. Jadi dalam beberapa tahun ini AI kau sudah mencipta banyak lagu sudah yang kau cipta nih ya. Jadi apa sebab kau terlibat dalam penciptaan lagu, nyusun muzik sendiri? Senangkah sebenarnya nih?
1: Ini jo, nanti nak cerita jo.
0: Nah,
1: sebenarnya tu benda kreatif sebenarnya jo. Bila benda kreatif, bukanlah saya ada orang si kreatif, kita orang si kreatif pun masih kita ada kreativiti dalam bidang masing-masing. Sebenarnya kami sebelum kita bercerita mengenai tu jo, music AI apa semua nak, kami terlibat dengan benda-benda muzik tu juga last masa kami bertugas di Sibu dulu dah. Kalau mendengar lagu biasa nak genre lagu tu dari sekolah di kecil kita dah dengar dah. Cuma terlibat secara langsung dalam muzik tu masa kami di Sibu lah. Masa bertugas di Sibu time ya tahun 90-an lah. Awal 90-an lah. So kami terlibat dengan Nasyid, pernah wakil bahagian Sibu ke Festival Nasi Peringkat Negeri. Kemudian pernah juga kumpulan kami mewakili negeri Sarawak untuk Festival Nasi Kebangsaan. So dari sialah kami sebenarnya minat dengan lagu-lagu, muzik apa semua. Walaupun si terlibat secara langsung masa di Sibu, ya kami sebagai penyanyi lah dalam kumpulan Nasi kan. Sebagai Raudah Zunur. So kami terlibat. And then time-nya kami di bawah Tabung Haji Sibu lah pernah menerbitkan satu album penuh. Album penuh untuk lagu-lagu nasyid. dan pernah seperti saya maklum tadi pernah mewakili negeri Sarawak untuk Festival Nasi Kebangsaan dulu. And then bila Kiam pindah ke KL, bila pindah ke KL, lebih serius lah pelibatan bergaul dengan kawan-kawan di KL nak, dengan artis, dengan komposer apa semua. Pernah mulah lagu juga dua tiga gig apa semua, and then sikit lagu yang sikit berkesampaian kami dua, Wan lah, Wan Gigil, vokalis Gigil dah siap cuma nak masuk vokal lagi. So lebih kurang macam lah pelibatan awalnya. And then kami pun bertugas di Music FM time ya sebagai penerbit eksekutif untuk Rock Slumber, program Rock Slumber. Jadi berkembang sebenarnya perjalanan muzik yang kami dengar dari zaman sekolah pergi ke zaman penglibatan kami terus dalam bidang muzik nasyid apa semua di Sibu. And then bila kami ke KL, and then bila balik lagi ke situ dengan ada teknologi macam kena itu anak, jadi idea yang ada, kreativiti yang ada, kita kembangkan sekali dengan teknologi lah. Kena kita sih boleh berjalan macam ini aja tanpa kita, apa kata orang, berjalan seiring dengan teknologi, kita sih boleh meninggalkan teknologi. So benda tu kita kena mbak, kita kena ikut dan kita kena sama-sama. Lebih kurang macam inilah ceritanya, muka dimahnya panjang lebar muka dimah.
0: Yo. Jadi pedian-pedian kita sebenarnya ukan calang-calang yang duduk sama kita sebaik sini ya. Pernah menjadi penerbit eksekutif Music FM ya, zaman itu. Dan sebenarnya penglibatan beliau itu di Kuala Lumpur ya, hanya kekal di Sibu biani, hanya kerja di Sibu. Jadi untuk ya ni kita hendakkan gunakan bahasa kedayaan original semuanya ya, kita campur-campur lah dikit ya.
1: Apa saya minta maaf lah juga, because tetamu ya bukan orang kedayaan.
0: tetamu kita ni pun bukan orang kedayaan, orang Melanau ya, orang Melanau. Jadi penglibatannya dalam Music FM ini bukan bahau. Jadi satu lagi, kamu sebenarnya suku gitu ya, dapat duduk ujadangan sebaik, sebaiskan uang yang hebat-hebat nih. Sebenarnya zaman ia biani pun sudah sezaman macam Bob Mesra, Bob Yusuf ya.
1: Bob Yusuf yang sama.
0: Adalah pesaing-pesaing Bob Yusuf nih zaman.
1: Kalau aku cerita sikit jelah Jo.
0: Apa yang pun dapat tadi hal.
1: Because kita ada cerita pasal Bob Yusuf. Bob sebenarnya kami sama-sama. Bob masa saya wakil negeri untuk kategori mic kami jauh kah?
0: Jauh.
1: Oh sorry, minta maaf kalau si dengar gila suara. Sebenarnya time-nya kami sama. Tahunnya wakil negeri Sarawak untuk Festival Nasi Kebangsaan, kami orang kategori moden, Bob pasukan Bob dari Limbang kategori tradisional. So kami sama, the same year. Cuma jalan kami dua berbeza. Bob lebih kepada kami penyiat awam, bah kerja lah.
0: Jadi ada sebab musababnya ya. Tapi lagu-lagu irama etnik kah dimainkan kamu? Nasyid.
1: Nasyid, ya nasyid moden.
0: Nasyid moden ya. Jadi bukan jadi perjalanan pengalamannya cukup luas. Oke. Okay. Jadi iya nih kau Anda jadi bahasa Melayu lah pulang ya. Anda bunyi cali bunyinya mengamah mana ya. Untuk mencipta lagu ini bukannya senang dan perlukan creativity. Jadi sebagai komposer AI ini, sebelum mencipta lagu ini, apa program mungkin kita perlu ketahui ya, program yang apa program kan yang digunakan apps. Untuk apps kata modernnya lah apps yang kedayaan untuk membuat lagu ini macam mana ya?
1: Okay, sebenarnya kini itu je banyak benda yang boleh kita guna membantu kita untuk mencipta sesuatu, bukan lagu je, macam-macam sebenarnya. Because seperti yang saya maklumkan tadi, kerana teknologi, kita perlu berjalan seiring dengan teknologi, sama-sama dengan teknologi. Kalau kita ketinggalan, ketinggalanlah kita. Contohnya sebelum kita bercerita mengenai apps, contohnya lah orang dolok mari kumpulan ataupun band yang kumpulan main gitar band lah main gitar apa semua mula-mula dulu sida pakai aksesori macam-macam. Kena itu bila kena itu mula dulu orang si kisah nak macam ni aja main ambil gitar plug direct kepada amp terus direct main. Dudi ada aksesori macam-macam nak tambah nak nyuruhnya macam-macam bunyinya. nak distort ke apa semua. Boleh. So maknanya benda ya perlu sebenarnya untuk membantu kita. Bukan kita bergantung sepenuhnya dengan dengan teknologi. Teknologi membantu kita untuk mencipta sesuatu. Ya aja. Sama juga dalam cerita kita tu, Teh. Dalam kita menyanyi, dalam kita mencipta, dalam kita kompos lagu-lagu, sebenarnya idea ya penting. Idea ya ada. Kita cambah idea. Jadi untuk memudahkan kerja kita, kita gunakan apps lah. Kita sih 100% totally untuk apps tu. Contohnya, kalau Jojo bertanya apa benda yang kita guna untuk membantu untuk kita mencipta, membuat lagu apa semua, banyak sebenarnya dalam dalam internet. Puluhan, ratusan musik silap. Contohnya, yang paling biasa, yang paling mudah, yang paling orang banyak pakai is, hai, ada tetamu juga di luar.
0: Ada tetamu, ya.
1: kebanyakan, contoh, dia pun pada mula lagu, pakai Suno. Suno antaranya.
0: Suno?
1: Ada, Suno.
0: Suno, S-U?
1: S-U-N-O, Suno.
0: Oh, Suno.
1: Ada, ada juga, Mureka, ada Musicful, ada lagi Make Best Music, Top Media, Da Vinci AI, Tate AI, Music GPT, Soundverse, Beatcore, banyak. So, ya benda apa nama apps ataupun peralatan yang kita guna untuk membantu kita mencipta lagu, create the music. Tapi kalau kita just membabi buta, mencipta lagu piaja, just masuk tutup-tutup masuknya, bendanya sih akan jadi. Jadi bunyinya jadi music. Tapi rasa macam, oh, cemia aja bunyinya.
0: Ada yang kadang-kadang apps yang kita gunakan nih macam banyak pilihan
1: ya, banyak,
0: yang
1: banyak,
0: disebut
1: ya.
0: Tadi kan. Adakah bayarannya nih mengikut kotanya ataupun bayarannya secara bulanan atau tahunan?
1: Terpulang dengan kita lah. Sebenarnya ada apps yang percuma, tetapi
0: apps yang
1: kalau
0: percuma
1: kita
0: nih,
1: menggunakan apps yang percuma, memang terhad lah. Mungkin yang merek kita 2 menit, 3 menit aja lagu yang kita boleh cipta, and then bunyinya pun si up to the standard. Bunyi macam, oh, macam ni aja lah bunyinya. Si macam bunyi benar lagu yang kita nak. So macam ni. Melainkan kalau kita menggunakan yang berbayar, kena bayar, bayar pun kadang-kadang boleh bulan, boleh tahun, terpulang kita lah.
0: Jadi itu kalau muzik, kalau yang dicampur muzik dengan apa videonya itu perlu juga kreativitinya kan?
1: Betul. Maknanya kita dah ada lagu. Ini kita nak lagu yang macam lagu Caitak. Sini Caitak kita kan?
0: Caitak Pak Jojo, sebuah lagu Kedayan. Sebenarnya liriknya tu okeylah kita bergabung lah konon. Tapi semua yang komposernya memang Syak Saiful yang buat sendirilah ya. Okey, lagu tu Cetak Kedayan itu nanti kita cetak ya. Kita kelebihan yang berbayar tu banyak kelebihannya kan?
1: Banyak kelebihannya. Betul. Cuma berbalik kepada soalan kita tadi belum jawab ke macam ni creativity whatsoever dengan kita kalau kata-kata nak molah kita dah ada lagu siap lagu yang bagus yang cantik yang sedap. Ini kita nak jadikan sebagai music MV, music video. Ia terpulang dengan creativity juga sebenarnya Jo. Semada kita nak menggunakan sepenuhnya AI ataupun mungkin kita ada video, kita shoot video boleh. Ataupun kadang-kadang banyak juga yang ambil video yang ada royalty di dalam internet ada. Kita boleh download video tapi kita pilih kesesuaian lah. So dekat sia, kita melihat oh macam ni jalan jalan cerita, lirik lagu ya. Kita sesuaikan lah. Ya aja. And then kita edit, cantumkan jadi sebuah lagu.
0: Jadi pendengar-pendengar kita ya, cuba kita lihat yang nangar radio boleh dengar radio. Tapi amun kan melihat TikTok, lihat dalam TikTok Miri FM Official ya. Kita akan main sebuah lagu juga ciptaan daripada Syak Saiful, lagu Melanau ya yang akan datang ya. Kita ingin tahu pencapaian lagu ini macam pencapaian beliau lah dalam komposer AI selepas ini dan macam mana teknik awal untuk membuat lagu. Adakah cuma kita pakai arahan suara kah atau bahasa Inggeris kita gunakan macam mana untuk membuat lagu-lagunya? Okey, kita, kita dengarkan lagunya.
1: Kita nak dengar lagu apa tu Jo?
0: Lagu apa? Lagu apa yang kita main ya? Aku sayang kau.
1: Boleh.
0: Aku sayang kau.
1: Ini tu terpulang dengan producer tu
0: lah. Producer kita, Leonard Nandong Melepong.
1: Because kami sebenarnya, Jo, Ada sikit lagu yang kita nak dengar kemudian lah. Lagu ya sebenarnya untuk makluman awal je lah. Kita ada AIM Exchange sebenarnya. Yang sebenarnya satu badan yang ditubuhkan untuk masyarakat pencipta ataupun komposer lagu-lagu AI. Ada apa nama Malaysian AI Music Award 2026. Jadi asalnya Leo pun ada mencalonkan lagunya dalam AIM Exchange tu, dalam Malaysian AI Music Award 2026. Jadi kami pun ada sebenarnya. Jadi kita akan cerita lanjut, tapi saya tahu lah lagu apa yang nak dimain, kita serahkan penerbit lah. Kita dengar lagu apa, Leo? Okey, kita dengar lah, Jo.
0: Okey, Apik, sini kita dengar dari Apik sana. Okey, Apik. Lagu apa, Apik?
2: Sayang kau.
1: Oh, sayang
0: kau. Sayang kau.
1: Okey, okay. Lagu tu sebenarnya sekejap sebelum Leo mainkan lagu. Lagu tu sebenarnya lagu kesinambungan daripada lagu yang main mula tadi, Kau Sayang Kau. Jadi idea datang kena kami sik molah sigit lagi lagu Melanau yang support yang bergandingan dengan lagu tu. Kena style kami kadang-kadang bila ada idea. Contoh, beri contoh aja. Cerita lagi sebelum main lagu. Tuk, bila
0: cakap.
1: Macam tu, bila dapat mic, payah nak berhenti bercakap. Sebenarnya, kami sebelum kita detail up lagi tadi, kami sebenarnya bila dapat idea, contohnya kami pernah dapat idea untuk molah sebuah trilogi tau. Leo, kami pernah cerita dengan Leo juga nak molah trilogi untuk lagu symphonic metal. Idea nak molah trilogi. Tapi bila datang, benda yang wujud jadi tetralogi. Jadi bila jadi pack tetralogi itu bukan, kalau nak dengarkan pack tetralogi ya, ada 5 buah lagu sebenarnya dalam. Tapi semua lagu-lagu ya adalah lagu symphonic metal. Jadi dalam pack tetralogi percuma aja boleh didengar di YouTube. Jadi kita dengar lagu itu dulu.
0: Dengar dulu. Jangan cakap banyak. Kita berhibur dulu ciptaan beliau. Kap-kap mata kami.

0: Sayang gak kau? Dalam bahasa Melayunya, saya menyayangi kamu, kah?
1: Sayang kamu.
0: Sayang kamu.
1: Sayang
0: Sayang
1: kau.
0: kamu. Sayang kau. Oke, sayang kau ya. Jadi sebenarnya kita nak tanya lagi kepada anda yang berjinak-jinak ya, berjinak-jinak dalam AI, dalam komposer muzik. Ini peluang kita ya, nak tanya macam mana rahsia-rahsia beliau membuat lagu. Jadi genre ya,
1: genre.
0: genre ya,
1: Itulah ya,
0: lagu-lagu
1: hantam
0: yang
1: dia radio.
0: anda buat ya, sentimental ke, perlahan ke, lagu tradisional ke, macam mana?
1: Okay, terima kasih Jo. Tuk, sebenarnya kelebihan bila kita menggunakan teknologi untuk membantu kita mencipta sesuatu. Nah, contohnya kalau biasalah menjawab soalan kita download lah Jo. Biasa kami create atau mencipta kompos lagu, contoh lagu sentimental, lagu yang jiwang, lagu yang slow, pop, pop ballad, rock ballad, metal ballad. So kami mencipta lagu-lagu macamnya. Kami ada juga lagu mencipta lagu-lagu macam lagu symphonic metal, lagu cross genre, mencipta lagu drone metal. Tu drone metal actually baru kami terokai, baru kami naknya ada lagu sige drone metal yang kami compose dan cipta dede is lagu Aku di Tengah. Dan ada lagu thrash metal, ada lagu symfo thrash metal yang kami ciptakan lah. And then dalam bahasa tadua mulah lagu apa nama
0: Sini cerita kita
1: Kedayan Ariana kami mula, and then kita dua sama-sama mula lirik untuk Kedayan. Jadi lagu Melana for sure lah kami sekatu ada beberapa gig lagu Melana lah, beberapa buah lagu Melana, and then lagu-lagu Melayu biasa lah. Jadi kebanyakan lagu-lagu Melayu lah. And then lagu Melana pun yang dalam projek masa tu yang belum siap ada sikit lagi lagu Melana, lagu Surat Gak Keau. So tengah proses lagi ngatur supaya lagi sedap bunyinya lah.
0: Ada kesinambungan lagu-lagunya ya.
1: Nak parah kita pun si juga, tapi still juga berkisah tentang cinta lah, Surat Gak Keau. Masih dalam projek, tengah menyiapkan lagu tersebut. And then ada juga lagu yang masih dalam projek juga is lagu kami remaster lagu, lupa nama lagu symphonic metal sikit. Bangkit Fajar Yang Gugur. Kami suka lagu ya, because liriknya puitis tapi nya lagu metal. Bangkit Fajar Yang Gugur kami suka. Selain daripada sikit lagu yang juga kami suka is lagu symphonic ballad metal yang saya maklumkan yang dah masuk dalam AIM X 2026 lah cerita benar ya, because special sikit lagu ya. And then lagu dua gig lagu Melayu juga, lagu symphonic metal juga. Lagu ya is tapi lebih kepada balada lagu yang sebenarnya. Lagu berjudul yang tengah dalam dah sikit dah siap dah, Misteri Mimpi Sang Arjuna. Sedap punya lagu ya. Bunyi tajuk pun sedap. Ya dah siap dah. Cuma kami nak maulah sikit lagi, tengah dalam proses juga, separuh dah siap dah sebenarnya. Bila dah siap Misteri Mimpi Sang Arjuna, ada lagi idea timbul idea, oh kami nak maulah kesinambungan lagu ya. Siapakah Sang Arjuna? So tengah siap, rasanya dalam 70-80% dah siap lah. Siapakah Arjuna? So ada tiga projek itu lah yang akan siap sepenuhnya lah.
0: Ini yang cukup menarik sekali ni, Syak Saiful ya. Tapi Syak Saiful ni macam tak ada pendirian yang kukuh ya. Kalau selalunya kalau
1: yo kena anak terus aku dah yo lah.
0: Kalau seseorang pencipta lagu ni, kalau dulu kan kita terkenal dengan Mama Jui, yang kalau Mama Jui lagunya lentok saja, melankolik, Medi Hamid, dan sebagainya lah. Tapi Syak Saiful ni ada banyak genre ya. Kalau sekali melankolik, tapi kalau simfonik, kalau iramanya keras memang keras habis gila, bunyi drum, bunyi gitar dan sebagainya ya. Jadi Leo cakap tak ada pendirian. Tapi sebenarnya boleh menguasai berbagai genre ya. Itu sebetul kelebihannya ya. Leo pun angguk-angguk-angguk. Jadi sebelum kita ke pencapaian yang terbaiknya tu, kita nak tahu juga ya. Macam mana mencipta lagu ni? Adakah drum tu tuk-tuk-tuk-tuk ada di sana? Atau gitar ada disediakan? Dan macam mana kita mengarahkan gitar tu main sendiri ni? Kita nak tahu ya. Sebab yang AI, AI tahu AI. Tapi macam mana AI bekerja?
1: Okay, okay, okay. Nak apa nama? Menambah sikit tadi yang kita repak kan, cerita pendirian apa
0: semua. Ya, pendirian.
1: Sebenarnya, okay, sebenarnya kita pulang kepada individu jo. Yeah. Kalau contohnya kalau kita minat dengan lagu jiwang, dan kita suka dengan lagu jiwang, lagu romantik, lagu cinta, dan kita akan okay kami macam tu je. Mana lagu cinta je? Because kita sebenarnya kan boleh bina identiti kita. Contoh macam Eddie Hamid lah. Lagu Eddie kita dah tahu. Macam, oh tu lagu Eddie. Kita dengar lah, kita tahu lah. Sama juga lagu Jui. Oh lagu Jui malah lirik lagu tu. So kadang, bagi saya, saya tu sebenarnya kalau kita tengok di awalnya, di tahun, di awal, di masa persekolahan saya, palak saya penuh dengan lagu-lagu metal, lagu heavy metal.
0: Bukan
1: lagu thrash metal. Bukan. Di awal di sekolah di sekolah menengah. Memang dah dengan Iron Maiden biasa, dengan Metallica biasa, dengan White Lion biasa, dengan band King Diamond biasa. So dah ada fundamentalnya benda macam ni dalam palak kami. Memang kaki metal, palak metal. Tapi orang tengok, oh, ni tu mat bunga ke apa? Tapi padahal, so pernah kan, si sangka kita metal cuma pernah. And then bila kami pergi ke dah time kerja, terlibat pula dengan lagu nasyid. So
0: bertukar kulit lah.
1: Siap bertukar kulit. Nya siap bertukar kulit. Nya terangkum semua, terlakur semua dalamnya. Terangkum semua dalamnya. Bila pergi ke KL, pindah ke KL, kami terlibat secara langsung lagi dengan muzik-muzik keras, muzik big metal. Semacam simfo, folk, macam-macam lagi lah. So benda terangkum macam ni semua. Kalau lagu-lagu jiwang kita biasa dengar radio sebelum tu nak lagu jiwang tu. Benda dah memang dah ada dalam jiwa kita. So benda ya macam rugilah kalau katakan saya nak molah lagu jiwang je. Rugilah.
0: Rindu.
1: So rugilah bagi saya. That's why kalau mood saya jiwang, cintan, cintun ke tawang, saya akan concentrate molah lagu macam ni. Kalau mood saya time ni aku nak lagu heavy metal, nak crust, nak simfo apa, aku molah lagu metal. And then kalau lembut macam aku nak lagu ballad yang alam-alam macam tu, lagu lagu jenaka, aku mahu lah. Contoh macam lagu Nasi Goreng Cinta, gali, Cinta Kena Gali. So, humor. Ada. So, boleh kata macam ni. And then berbalik kepada, sambung terus jawapan tu, Jo. Berbalik kepada soal macam ni kita nak ya. Sebenarnya, terpulang dengan kita. Benda yang dah ada. AI tu benda yang dah ada dekat siara. Nunggu arahan kita aja.
0: Macam mana mixkan lagunya
1: nunggu,
0: tu?
1: Nunggu idea kita. Satunya kita sediakan lirik. Lirik lirik satu cerita pula. Lirik kita pernah ada idea. Sekali kalau kita nak hantam dia aja lirik. Ada juga lirik yang macam straightforward dalam dua tiga para aja, dua tiga rangkap aja lagu. Ada yang straight simple. Contoh macam lagu drone metal yang kami buat. Ini simple dia lirik. Jadi kita dah ada lirik. Kena ada idea lah. Sekarang kita mula sebarang barang. Lirik nak. Lirik mesti cantik. Puitis whatsoever lah. Lirik. Bila dah ada lirik, kita nak lagu yang macam ni. Kita kena fikir dulu. Mungkin orang mana AI tu orang tam je. Polah lagu macam tu. Kami lirik pap tulis. Memang hasilnya macam ni lah. Macam suka hati AI malah je nak. Tapi kalau kita kita ada idea, kita guidekan lah AI supaya ngikut idea kita.
0: Kita yang nak, mengarahkan.
1: Kita AI. Yang mengarahkan. Dia akan ikut arahan kita. Ya kalau kita mau contoh kita mau drum apa, kita mau double pedal drum pump ataupun kita lebih kepada snare aja contoh tom tom aja contoh lebih kurang macam nialah
0: tapi kena faham istilah muziknya tu ya,
1: maknanya kita faham kita mau drum rollnya macam ni contoh ala pergi gitar shredding gitarnya macam mana lead gitar macam mana ataupun kita nak plucking aja pakai kalau lagi cantik kalau kita tahu main gitar kita tambahkan okey patut untuk apa nama verse tu kami mau lagu gitu make kod tu. Contoh, masukkan dalam arahan. Benda macam simple. Ini bunyinya, hasilnya bunyi kami mau. Contohnya verse 1 tu kami mau bunyinya macam tu dengan gitarnya macam tu gunakan kod contoh D minor. Contoh.
0: Adakah kita arahkan gunakan D minor atau gunakan C? F-flat.
1: Kita campurkan semua dalam ya. Maknanya arahan kita kami mau bunyi gitarnya macam tu. Contohlah gitar macam tu, shreddingnya macam tu, plucking-nya macam tu. Contohlah leadnya macam tu, make kod tu.
0: Okey, contoh, anda cakap, anda cakap lah pulang, ya, nah, syak ya.
1: Ambil kau.
0: Kita dah tahu, anda cakap kan, kita arahkan AI untuk buat bunyi macam tu. Contoh, apa bunyi macam tu? Adakah macam boleh jelaskan sedikit lah. Macam drum tu pukulannya macam tu. Macam
1: that's
0: tu, macam
1: tadi.
0: Tu. Apa yang kononnya macam empat kali ketuk kah? Itu type kah?
1: Said, benda yang terangkum semua adalah arahan kita tadi. Uh-huh. Ia akan mengatur mengikut arahan kita. Contohnya, kita pergi ke gitar lah. Saya lebih suka.
0: Okay,
1: pandai lah sikit-sikit main gitar nak. Uh-huh. Kalau kita mau, kami mau gitar bunyinya macam tu. Contoh bunyi macam make, contoh chord D minor lah. Simple D minor.
0: Macam tu saya nak.
1: Bila chord D minor, kami mau lagu tu. Contoh kalau, tapi dalam suno kebiasaan saya dapat pakai kita menyebut nama band. Uh-huh. Kami mau bunyi gitar style. Contoh band Scorpion. Gitar lead gitar. So, contoh. Tapi biasa dalam suno dilepas benda ya. Contoh macam ni, kita arahkannya macam ni, akan orang gunakan chord D minor contoh apapun, A major whatsoever lah. Pak masuk dalam ya, akan ke arahan.
0: Kita tak perlu sebut chord lah.
1: Kalau lagi sebut spesifik lagi bagus. Mana lagi A tepat major. Apa yang kita nak. Dengan apa yang diberikan dengan kita. Kalau kita lepas semua aja, kita pola lirik apa semua dalam dibahnya, prom dibahnya, music promnya kita angkat lagu lagu jiwang rock, rock jiwang contohnya. Nya akan ikut palaknya lah, si ikut palak kita. Because kita si ngarahnya untuk ikut apa yang kita nak.
0: Bukan arahan yang maksudnya macam tulisan toge itu ya.
1: Si. Mau kita pandai macam boleh.
0: Leo, macam mana tu Leo? Gunakan tulisan toge ya. Jadi AI tapi, boleh buat.
1: Tapi penipalak lah. Bukannya semua orang kami tak pemula macam ni aja. Orang tertentu aja.
0: Jadi apa yang anda buatkan, apa yang anda hasilkan sebenarnya ni, adakah ini satu ciplak?
1: Si.
0: Bukan.
1: Bukan ciplak. Itu ada hak cipta kita. That's why lah. That's why ya, wujudnya AIM exchange tu. Tidak tu buat badan tu akan community tu akan menjaga kita because kita berdaftar dengan Leo perasaannya berdaftar dengan AIM je. Mendok Leo dah berdaftar dengan AIM exchange, Malaysia AI Music Award. Memang ada body untuk music music AI tu.
0: Okay. Bila ada sebut Malaysia AI Music Awards ni, sesuatu yang cukup menarik ni. Okay. Apa pencapaian terbaik Syak ni? Sedangkan berjuta-juta rakyat, beribu-ribu lah yang sudah terlibat dalam AI ni, yang menghantar ke Malaysia ni.
1: Okay. Untuk kami dua, actually kami dua Leon sama-sama kan mendaftar untuk menjadi ahli AIM exchange tu. Yeah, Malaysia Music AI lah, community-nya. Jadi platformnya untuk kita ketengahkan idea-idea bakat-bakat kita, lagu-lagu kita yang kita ciptakan untuk diperdengarkan dan untuk distribute secara adil lah online. Maknanya semua orang layak untuk sekiranya kita berdaftar dengan dan di platform ya ada juga lagu-lagu yang dah didaftar yang kita masuk uploadkan ke AIM Exchange dipertandingkan secara mingguan. Jadi lagu tu akan berlawan sama rimpun lah dari puluhan ratusan ribuan lagu dalam tiap-tiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Jadi untuk tu rasanya rasa Medok Leo pernah dalam masuk top 10 yo. Leo masuk top 10 juga. And then kami banyak kali masuk top 10. And then kami lagu kami ada 3-4 gig yang pernah jadi juara mingguan. And then yang kekal dalam carta ada 5 buah lagu. Dan pencapaian setakat tu lah dah di-announce, dah dimaklum that day. Saya pun terkejut juga menerima teks daripada pihak AIM Action. Lagu Sayang Bernafas Cintaku dah layak ke final AIM Exchange, AIMX 2026 ataupun layak untuk masuk ke pertandingan akhir Malaysia AI Music Award 2026.
0: Untuk
1: tahun tu, hujung tahun tu lah. Jadi maknanya sikit lagu kami lah, syukurlah, alhamdulillah. Lagu Sayang Bernafas Cinta tu, Cintaku. Tak okay, dengar lagu ya kat
0: dengar lagu ini.
1: Lagu ya dah memang dah dimaklumkan kepada kami bahawa lagu ya layak untuk masuk final Malaysia AI Music Award 2026.
0: Harap baju ini, kot inilah akan saya dengan ini suka cita lah.
1: Tapi nak jojo cerita aja sebelum itu, kita dengar sebenarnya
0: anugerah bintang lah, anugerah bintang.
1: Saya dah biasa-biasa aja. Cuma masa, cuma ada masa lagi boleh lah.
0: Lagu kita nak dengar lagu tu penting dulu.
1: Oh, nak dengar lagu? Okey, bolehlah. Kita
0: lepas
1: dengar
0: itu,
1: lagu lagu apa nama? Sayang Bernafas Cintaku, lagu yang masuk ke final AIMH Malaysia AI Music Award 2026.

0: Saya juga cuba suka nak apa nama membuat eksperimentasi untuk lagu-lagu cross genre ataupun macam contoh lagu macam saya ada create lagu symphonic horror metal. Jadi untuk lagu metal tapi horror itu antara yang dan juga saya masukkan cross genre simfo dengan drone metal lagi tu. So ya ya tutup ke lain dia bunyi satu tutup tujuh.
1: Ya.
0: Ya antara lagu-lagu yang kami cuba because mungkin dengan AI kita tu boleh mencuba macam-macam. Saya ada hadnya sebenarnya.
1: Eksperimen.
0: Kita eksperimen bereksperimentasi. Ugilah kita kita asyik menggunakan sepenuhnya kan. So lebih kurang macam ialah. Jadi untuk sebenarnya untuk kita create lagu-lagu dalam AI sebenarnya kita perlukan idea juga sebenarnya. Kita asyik boleh simply molah cermin aja. Boleh jadi tapi macam ialah bunyinya.
1: Kita buat suara lelaki.
0: Boleh.
1: Kita buat suara wanita.
0: Boleh.
1: Nyaring. Itu kena ditulis semuanya,
0: Betul,
1: arahan ya.
0: betul.
1: Memang sesuatu yang menarik. Mungkin juga masa kita tinggal seminit lebih saja lagi. Kata-kata sebelum kita berpisah. Dan kita percaya juga Syak akan sentiasa ada. Jika ada perkembangan terkini, akan sentiasa ada bersama-sama kita ya.
0: Okay, terima kasih Jo. Jadi untuk penonton pendengar jangan lupa lihat Piala Dunia untuk pusingan kedua tim kami Portugal harap menang. Okey apapun jumpa Piala Dunia percuma di RTM. Okey. And then untuk lagu-lagu apa nama tu lagu-lagu AI itu sebenarnya kita boleh berkarya. Kita sih membunuh komposer yang sebenarnya tapi gunakan AI sebagai alat untuk membantu kita sebenarnya untuk berkarya, untuk berkreativiti. Okey ya Jo, terima kasih.
1: Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih rakan penerbit kita, Leonard Nandong, Anak Melepong. Jumpa lagi.

Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stefan ba berita tengah hari YFM. Inisiatif ngau polisi ba bidang nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS sudah ditukar ke perintah menua nak tahu nak dikena rakyat di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke polisi ti di pejalai ke perintah menuanya. Tuju yang dekat nentu ke tiap ikut rakyat nak ngira bangsa ngau jalai pengarap boleh ngasai ke penguntung ekonominya. Yang ada ke pengawak di nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS National dan berpanggai benar bak Sabah ngau Sarawak. Laban dua bengkah menua tu dinyadi pemansut besar ekonomi Malaysia di kurang karbon. Yang ada ke munyinya bak pengerami makan lemai berserimbai ngau pengerami gawai keamatan KCCI di CCI di Kuching. Sama bisi datang nguluk pengerami itu ianya sapit Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Pengawal ke sebagai premier dekat ke Sabah ngau Sarawak patut nerima ambis nadai 70% hari hasil levi cukai karbon penatai pemisi hari polisi CCUS National. Yang pada ke Sarawak ngau Sabah patut negap ke kerjasama dikenal negi ke hak begulai berkawa ngau polisi karbon menua ngambil ke sebarang pemain ekonomi di diasia hari pemansun asal dua bengkah kandai menuanya. Oleh dipulai ke sama pula sebedau ngagak formula polisi ekonomi hijau Malaysia. Kelimpah hari berjalan ke tanggung pengawak nyadi palan nangkap karbon. Kampung di Sabah ngau Sarawak megak ngasil ke oksigen hari proses fotosintesis. Temegak ngengkah ke Sabah ngau Sarawak diberi tanggung pengawak di berbida. Dikena berjalan ke polisinya. Akta CCUS 2025 ngau atur terit serta lisien ti dikeluar kenyak sudah dipejalai ke kena 1 hari bulan 10 tahun siti nyin kemari. Parti Bumi Putra Besar tu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tu ila. Sapir Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusof bak sebengkah penerang Facebook madah ke gempuruk besar tu jadi ke pelasar berguna benar. Dikena negap ke penyerakup ngau sepenemu bala ketuai bak patinya. Kelimpah hari tinggatu kuen tujuh tidipe jalai ke PBB.

Tujuh gempuruk temegak dekat merik kuasa ngagai balapati, ngamik ke mengkang relevan, ngasi serta seruran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tu. Dato' Amar Fadilah kemariknya di Chairman Awam Komiti Besar Convention PBB Sarawak Zon Selatan berandau ke pengawak nyendia Kediri sebedau gempuruknya diatur. Program Sarawakku Sayang dibagi menua kapit udah tembok kemari. Program ke diatur pengelama tiga harinya nerima timbal ke cukup mana serta mujur mata lebih 35,000 ikut temuai. Program temugang rekod penatai pemisi kapit kitchen lebih RM343,000. Sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak, Datuk Jefferson Jamin Unyat, lebuh ke berjakuk bak pengawak nutup programnya, mada ke timbal dicukup manahnya ngayan ke bukti komitmen rakyat nyukung agenda pemansang perintah. Nyalai program tu kais minatnya di medium, dikenang ngenatai ke penerang ngagai rakyat ajak, dan mengganya di platform ti efektif, dikenang nyemak ke perintah ngau rakyat. Tunduk kami nabur ke berita RUFM, nyari berita tu di dusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Desmond Ganai. Salam Malaysia Madani. Jadi bukan selama kita dekat bergolong dengan YFM Sibu.

FM Sibuk Merin. Selamat tengah hari guys. Semua bala peninggal ke bisik bergulai dengan Okitai. Aba awang lah tengah hari. Tentu ya sarito hari satu peninggal. Idal kami hari YFM Sibu. Sarito 29.6 tahun 2026. Apa? Udah hujung tahun. Hujung tahun yang kekal. Okay. Udah hujung bulan tu peninggal. Nak perasai kita nyong dekat nyingkang senyingkang nyong kat atas ujung tahun meh lah nanti udah nyingkang. Jadi berita gaya hari kita di Sibu tu peningah mana ya cukup yang mana ya panas. Ukai tak panas lagi angat angat sepek ko. Laban 2-3 hari tu udah ngasai ke nak tentu angat. Di kapit laban kami sebuat topan kira ke baru datai baru sangkai di Sibu pukul lebih kurang pukul 11 tadi meh baru sangkai di Sibu lalu terengkeh ke konti nya me berita gaya hari kami di Sibu sarito peninga jadi ngambil ke nerus ke program kita bawa ngela tengah hari program kita tau ketusun program kita ungkup ia sarito udah tau lagi di aku dekat maca pesan berat ngau mega pesan batang ke bisik diterima di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai pukul 12 tengah tengah hari. Sebedau kita nerus ke program Squad Trio dia kita mega dekat ke kapit tangga ngena cara barus randau ba lubang ribut begulai ngau menti sigih hari studio rakaman di kapit sebedau kita inget tu pukul 2 ngale hari kita mendiang ke program pendiau penghidup aku begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau nyentuh angkai 2.5 lalu ditampung ngau program secangkir kopi tidak keluar ke Christina James Suntai. Nya tadi munyi tusun program kita ungkap ya sarito bahawa ngelah tengah hari di YFM Sibu. Ngau nya sitik lagu kena merindang bala peningat kita tentu ya jam gede tu benung ba rantau jalai dalam kereta nak ngiranya ngetu belelak atau ngetu merarau jam gede tu tau ke benung mansang pambik ke anak pulai sekolah. Tu lagu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu Ari Eda Esen Gila Bayang.

Hanya lagu Gila Bayang Pelaba Kungka kami sebuat lagi ngasai ke Gila Bayang lagi di nama tu program Sarawak ku sayang di Kapit daya satenya lagi tinggal di yang ku pulai semangat pulai nanti lagi nanti buku lain kita ga ia nyawat aku tajap ya nang awak sikit saya meh pama kita nemuai tan di pedak aku tentu yang mayu bala sidak kebujan darah berjalai belah program Sarawak ku sayang di Kapit yang ngasai ke ka bisai menyapang ka mimik lagunya dan lengkap kenya laban aku dekat macam pesan berat kau pesan ke babatan ke bisai diterima di YFM. Jadi pesan ya ketrubato inya setiap pesan bermati hari sulang anak ngidang tau ka pai cendu ngari ke menyadi ya ianya nai anak ngidang tau ka lawi tau ka indai lema deka nesau semua kaban belayan semua kaban belayan ngambil ke sampah datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai laban apa sida ia ianya ngindang anak kasih tau ke apa galung udah nadai lalu dekat dintu bala mayu sarito malam hari 1 29 hari bulan 6 2026 di sungai sarito bala mayu ba rumah turi sungai Barun Serikai lalu dekat dianjung kena 30 hari bulan 6 2026 ianya hari 2 ba pendam batu tugung nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan di bekakap 5 buah rumah panjai jalai pakan kamup batang air entaih batang air entabai batang air kemaliah pakan buku yang megak jalan dan sampakan kaban belayan di lubuk mengilas sayung tabai julau kaban belayan di layar betung tuan rumah kanyan batu nia tuan rumah bayang sungai rusak serikai tuan rumah kabang batu 14 jalan bintu lumiri tuan rumah tambi batu 10 dasu pakan ngau kaban belayan kenalan rintai kedito kita dipinta datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai ngau sama ngintu niang ngidang anak kasih tau ka apai galung sebarang tanya kita tau betelefon ngagai sulang balumur kusung 1077977402 tau ka ngagai nai tau ka lawi ba 01458002536 ya pesan ya ke terubah lalu pesan ya kedua tu ianya pesan ngetas ulit ari bangkang anak kemarau deka madah ke pengawa ngetas ulit niang bulan anak ngilah lalu pengawa tu deka diatur kena hari 6 4 hari bulan 7 2026 ba rumah anak yampu ianya ba lot 2680 jalan beletik Kapit ianya ba belakang klinik Kapit jalan 8 jadi pesan dituju ngagai kaban belayan di sungai Baliah sungai Kapit pian megak sungai Sebabai ngemah sungai Yung ngau kaban belayan ia ke ngelala niang bulan anak ngilah lalu sebarang tanya kita tau telefon ngagai bangka anak kemarau balumur 0137437107 lalu pesan ngetah sulit ya kedua tu ianya datai dari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya ianya Siba anak angku tau ke apa BJ madah ke pengawa ngetah sulit lalu muai terbalu niang Lina anak pengiran tau ke inai BJ kena ngali hari 5 hari bulan 7 2026 ba food siu trading batu 6 jalai bintulu miri jadi pengawa nguan ulit ianya 4 hari bulan 7 2026 lalu pesan tu dituju ngagai kaban belayan di sangan tak tahu sibu entah bay entah jum muput pakan kakus batu 12 pintu lumiri pemegak kaban belayan di penyarai ngau kaban belayan ia kenglala
Niang Linda, anak pengiran tau ke Indai BJ kena ala derintai ke dito. Sebarang tanya, kita tau telefon ngagai Angki ba lumur 0128915679. Ngau pesan ke buka itu aku nampun baru. Pesan ke sekali itu mega siti pesan. Inya pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit ni yang Gerald Lansam. Jadi pesan menuju kaban belayan di Miri Bintulu Sibu. Semanggang Sebu Ulu di Banting ngau di Kuching. Ia kena lah rintai ke Mega, madah ke pengawal ngetas ulit. Ianya 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai berpalan bernombor 101 lorong 1A Taman Boulder Butte Jalai Stephen Yong di Kuching. Ianya pesan ke Nudi benar ke sempat dibaca aku ba awak kita tau kejam kita ke dia tu semua ge bisi awak udah tau lagi nangkan ke tau lagi dia aku dekat nampu baru gak pesan kita ke pukai nanti kita ninga bunyi utai ke meredup dia ngagak pun ninga ke peningan nan mau nama utai yang pekenya tan tajak pihak lagi aku nampu baru aku pesan ke pukai ngarap ke pesan ke dibaca aku nya tadi terang serta oleh datai ngagai kita ke dituju ngaunya Siti Lagu dari Dominic Christie Siti Sumpah Siti Janji.

0: Ya, pendengar, bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah berdalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisik udah nang bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari itu dekat berkunci ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu jadi ngau basam gak kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara jadi tok tuan nuan ke bisik udah bertunggak ngaku di to mere selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mere awak ke kita kunci penemu lagi
0: ya la bante ko meda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan ngake bala peninga mbak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur ordinan Buruh Sarawak Kapcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh kenama kini bangsa cuti tau ke dikumai kita ke misil lah eh. Tidungkup pengerja pengawak di menua Sarawak nitiah ke pindaan ordinan Buruh Sarawak Chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah. Nyu terus anggaran tau tu tadi lah tuan. Au ya.
1: Bisa empat bengkas cuti untuk pengerja pengawak di menua Sarawak te udah dipindah atau ke udah di amaiman lah kuara putih atau ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 atau kemarin ianya cuti sakit, cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik komisi lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari komisi ke disebut nuan tadi tuan.
1: Nite hatu ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS ti baru cuti sakit tu dikira kediri lalu cuti hospitalisasi dikira kediri leban seberau tu dipegulai ke ya bak ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kediri ianya bisa 8 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawa lebih hari 5 tahun jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kene ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teng ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam buat wad masuk hospital nya aya dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agak majikan yang agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya lawan sudah mesti meri bukti jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah yang agak 98 hari seberapa tu 60 hari aja. Jadi berkeni atur ya tu lagi mungkin sebakal bakal kelamak sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawak lalu berapa iku anak jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ya ke bini sidak ya beranak ianya 7 hari Jadi berkeni sirai atau boleh atau lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar, public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company. Ianya hari buruh 1 Mei, hari jadi yang di Pertuan Agong satu hari satu keterubah dalam bulan 6, hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10, hari Sarawak 22 Julai, hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari besar bukai, jadi semua total ya segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah, ti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja hari itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja, ti yang nadai Muslim. Sidai atau ni boleh milih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
0: Aau, jadi nya senantang hari komisi nyerumak ngawari besarnya tadi tuan udah diterang kenua artinya dalam setahunnya yeah. Company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap yeah. Ngawak bak company sidak ya nah. Aau, jadi nyu pulai ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak itu di pejalai ke ulen nuan neram kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity tu ukup semua pengejap penguat laki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ia, tau ke kumai orang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah, sijil kahwin. Cuti cuti tu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranek. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanya-tanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak ngau company itu habis nadai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti marah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberikan ngai sida ke majikan ko kita deh. Aku dia tuan aku bisa ningan dan nerang kari pun tadi kita bisa empat ite komisi na. Aku jadi ba komisi keempat tadi bisa gaji magan diberikan ngai sida ke ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pisretat ke roputih atau berkesidak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan tadi. Sekali ke kontrak, sekali ke gaji hari tak dia beri. Aku lah tuan, entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nadai mereka komisi kenuk-kenuan yang tadi. Tapi yang mereka diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi tadi. Kati ke tangguh pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena dia beri komisi. Tak boleh agak report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah. Reti nanti sikup pekerja nanti 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah. Nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nul sidayanya gawak bisa narai merik cuti tau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung companynya dalam masa 3 tahun lah, 3 tahun ke belakang kami lagi boleh buka kes.
0: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanyakan lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami yang agak tuntutan gaji ku dar putunya tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke nah
1: nak boleh nak ya. Nak boleh nak rata.
0: Ya. Aman ke kan jadi.
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa ya, semua. Ya,
0: lapan ngambil kota tu terang. Kadang orangnya dipotong orang gaji, kadang kita ada nak diberi komisi yang takut ngeriput. Ngai kedai buai company kerja ada. Mayu apa kena
1: bisa, tuan ya? Bisa kan nangi kena. Tapi nak ngam nanti semua saya di buai kerja setega ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja agak.
0: Oh, bisa kena. Bisa. Bisa atau yang pun.
1: Bisa pelindungan kena.
0: Jadi cukup mana hotel kedai terang kenuan ke tengah hari itu tuan. Jadi aku murid terima kasih Mayu ke penatai warna guys studio berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalan ke tahun sitiknya kemarin nah. Ngarap ke anak nangi makudeng agak report. Jadi terima kasih ya ngagai tuan. Tuan demi ding anak perah inya pegawai tenaga kerja ari upis buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bab bagi berdua kita di Sibu kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau bala peringat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan.
1: Terima kasih.
0: Ya, okey. Ngatau bupa dulu peninga. Bye bye.

0: Hai, hari tadi enggak narai ketemu Dini. Gak tau apa, mana lihat aku tau jikin ku mansang ini bilai kan. Mai nanya ini gue ngai ku kedere enggak ini gue tau. Oh, ini bilai. Ini bilai.
1: Apo, ini tua itu. Sige ane yang ku aku. Ya nama, maka ngasuh ada gesek ha. Nama, nani ngari tau udah gawai. Aki, kegesek.
0: Kian tuan, ngai ini gue. Ngai kok dirai anong wala gaya an? Am?
1: Aw o. Kenyok mati. Aku nak ada yang mau tayo lui le. Baik dia minta anu ku aku.
2: Ya nama, nyari tadi aku keringa nyawanya. Nak le pampur wap dia nyak mana kedai. Nyen ura kuda parai bersebayan dia tanamnya. Tadi meninggal berterkuang dia nyak. Ura dia mesai nama nak ura rekuangnya kaku. Dia mesai beli data yao.
0: Ngam dia
2: Ya aku kena kati dengan anu perkati aja aku. Nanti orang salah ya. Dan anu pakadeknya udah limbang kebukai tersebut. Anu nanti betul ini kan anu. Nah, ya nama nanti penting mat ke keranau aku tau.
0: Ngam di to ini gue. Uci buka TV-nya ini belai. Buka dek. Buka dek nyempat ini belai.
1: Ni remote deh. Tok ya. Nih, nama deh. TV banyak. Ya rumah deh, ada TV ya.
0: Ah, kali ya. Kali ya, uci kali ya gede nya ini belai kali ya.
1: Eh, ya kak kali ya gini tau kok. Kibok, kali ya kanan.
2: Iya, tau data ya lu ngika rimum. Ya, nyerawah. Kutu laban setua itu lagi kuatnya ku dien. Amat tak kayak ku, dia lagi wainnya sumpeng. Tau si kok kak ku, ini bagi ya tu di tau. Nama tibinya kalian, tibi kali tungkup.

0: Berita, kumai deh sadar dah orang mantai kute batibi, mayuh lo ya kumai deh kedai, nya orang ke kumai deh nyipek buah mantai kura laki sigar kumai deh kedai, orang berbuat kemangkuat dunia nya, namun deh punya kepala ucok kunya buat World Cup FIFA 2026 nya, alayah dah lapa kau, bak kita dengar radio kita
1: Pipa, pipa why? Nama nyemunyi nama ane inai pipa nyin, wah nya, nama wah ke wah dunia, dunia kudai nya berbuat mangko dunia?
2: Ya nama ku dek inai guap. Kini ku dek tadi. Dunia me. Ngai pipo ku dek. Ukai pipo anak inai pipo. FIFA. F ya namun dek F. Ah, FIFA.
1: Oh, tau ayah. Giga bat lepun. FIFA nya jako pandai hari. Hau namun aku tau ya. Federation International de Football Association. Eh, gerempuan orang main buahnya ni, ini guap?
0: Ni, nama gede. Mada ada kumai ada orang yang mantai kura laki sigat nyipet buah berdunya. Nyak, mi ada ya. Dek, jaka orang putih apa panjang. Nama ada FIFA kura kumai ada pipa ke lagi anak sana ni. Kau dek
1: ke? Ya, ke pandai anak muni.
0: Ya, me, ten spear. Di ni bisa sama ni, ucok sana ke ucok sapan. Tadi kau dek setiap ni pipa, PIPA, pipa tau. FIFA, FIFA, alah baku ke sekolah nyanyi-nyak. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarin nya ketukar dek nyak nyak jenama buah hangwa nyak berbelakang nama nak kena dek nyak kena dek mada guna kita melihat kecanggihnya semua nya uliah nyak kadang nak dek nyak nyak mada ke dek uliah dek dalok dek tadi nama otak nyak
1: nama otak
0: nyak kena himpun nyak dek uliah mada orang main buah FIFA nyak pui dah
1: betul pun pia nak dek beti-beti pia ba arti yang bel? Ah, ya ya. Nama ku ega bisa ba berita made ade Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar resmi wai.
0: Hei, pada kena bila pada pala ku unta ku tepi dia me sebut ke nya.
2: Eh. Kini ke dengu mai nya ada ini sumbang. Tau ya, pada deh. Tau Cina sukan nya. Tok ya, ya dia ya. Bak cine TV okey nya. Tok tak klik dia nemu deh. Nya. Nya aja ke orang dia tok nya. Klik klik aja nya. Ah, alu liah ya nemu deh. Jam tok bedau ke ya. Ya ke. Pelaban jam menua luar dia. Pagi lagi nemu deh. Ku mah dia sama ke tai jamnya.
1: Eh. Nama ngungku nare gambar bekong ngodeknya ini bilai. Keninya deh.
0: Iya deh, udah download RTM kliknya deh. Udah. Nyak-nyak bertepunnya pedaknya. Bas kerennya. Udah nyak kumadah ke deh. Nanti udah download. Sambung deh, ngakai TV deh. Kia, tucuk deh kia nya. Amat mada bisa internet. Kumana canggih TV kumadah ke deh. Ngede nyadi pengias ja TV berbilik deh. Memesai nya. Nyubaka wayang deh. Kia, dia mada ngicak ke deh. Namakai telepon.
1: Amat nyamai ke TV deh tau. Ya kini nanti nya nadai deh, kini kenadai yang bisa ya, ni gambar ya, pedak ya. Kadang nak bayarnya nadai baku di tau deh.
0: Hei, ni bila dia jauh beranau ngai ya kau, padah ke ya, orang ada pria, ada bayar.
2: Nadai bayar kami tu, pria aja nya, janji dia bisa internet, namun deh, RTM klik ya, ah, tok sepia ya, RTM. Nya tulis dek klik K L I K klik nya berada nya ah curah hijau pisang nya ya bakal tanda play ke bat TV nya deh ah ke sekaliah nya deh ah ke kipa ah makanya ya
1: ini kena ke deh ini gua
0: ini je pada himpun pada nya nya kaku nya uleh nya download bade dia kami tu deh dah jaga kami empai pekit dah suba empai dah tai ba dunia no main bua orang udah download ngo kami ATM klik nama de sikin ada ATM klik deng lama tau
1: ada yo
0: pe yo main sa de nya de apa ya dare berapa nya main de numpi yo mada orang main bua ngena himpun de nya si teh ha lebu de gale dan ni tengah malam pegai de kio lebu de siar ente kenumpi ngeti bingat tibi nya Pila kamat la kamata adanya. Mada betelepon.
1: Udah tu bisa
0: bepon. Ika kuning tau atim klik tu na. Na bisa ku deh.
1: Nai jau bisa yang tau. Engka balik ucok ku sipa nyimpan tu eh.
0: Na gila ngode dempo je suba na ingat deh. Nya laban dena mada nya.
1: Kalau ingat dia ngena nya. Kena ketolok klik dia aja tu na.

0: tekan ya, tekan nyek.
1: Ah nyek ah ya.
2: Hmm, kenyak me ya.
3: Ya pedak dek ke ya. Ya bakal dek lama nak muka aja deh. Kak dikemas kini dek dulunya. Update. Ah. Kada kalau bukanya. Ah ngam. Udah update nya pedak deh. Pedak deh baru sekali nyak. Sepiak gama rumahnya. Utama ko ya dia nya. Sepiaknya gambar TV. Ah, nyak klik dek. Ah, tit nyak nyak ah, pansut Cina nyak. Ah. Cina nya dia ah, dia ya. Pilih dek bak sukan. Tau ke TV okey ah.
2: Hmm. Ya, ante ngena handphone nya. Berapa nya mai dek meda. Semua 104 perlawanan ko mada kedai bise dia mage yang. Ante dek na ulih mada sida lemai tau bise ulai yang ya. Ya, engkal ka mata cuak dek nya na ulih ke habek kedai laba ura tau du main dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien, dunya ho putih dien.
1: Oh.
2: Ulih pada dek dia ulai yang ya. Ya, ante ya ubeh orang yang bakal dek mada ya mada main pukul 2. Tenanya dek ngagal 5:30 ulih inso. Pada orang dia aja dua bapa nanya mai dek semua ba ujung nyari pengrajin dah aja nyilek nya de mengga mada tintu ada guna hidup de nya tau te kamat nya pada de dia
1: alu kiyo alu ya, kati
2: de de nada te temu si te de bai pranau
1: ente yang mayuh nya perlawanan mayuh metiem nya ne ene ku 48 ni te nya ne
2: mayuh mayuh kati kena mayuh de bapa ite kumpulan sampai bapa JKL kin bapa mayuh ke mana kare suba cabu ni urainya. Tapi awak ini bilai, ya, aku mai ada pemilih. Oh, tim aku kat belabar nganu ngai ya. Cabu ni dulu dek tim ni kenyak ya.
3: Udah ini aku mada semua 104 perlawanannya. Terberengkeh menyak. 11 hari bulan 6 tu tadi deh. Nyentuk ke final 19 hari bulan 7 ila. Tang kita di Malaysia tu mendak final 20 hari bulan 7 lah. Ah, laban jam kita bisa dudi mimiat deh wai. Ah, pihak ya.
1: Nah, ya, mana dah ini jam dunia kita tahu sudah belaban dia ni. Nama jam kita dudi dulu berkenyak ya. Apa dia berengkehnya pihak? Nah, kumai ku bedaunya ini bilai. Nah, semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya nya deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya Dato Fami harinya. Nih, jaga udah ada pri, gue pri. TV buka, TV swasta nada uli ngeluarnya. Kita itu aja uli. Nih, dunia luar dia tahu. Nah, uli SS ATM kliknya ya diskat perintah deh. Laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli ngena RTM klik tahu. Lagi nyubame uli. Gua rai dunia buka meda pri dia deh. Nya mede udah harus begaw baru deh nemu utai. Ari tadi deh nyamat peri amat peri. Peri. Nare bayar. Internet dah jai se deh. Tapi se deh 50 sebulan. Nya jawab bayar deh. Nih. Dia tahu apa nyamai. Dia tahu deh. Aku nyelelek madah ke deh. Padahal kan ini bila ini orang ke belaban membuah. Cungai ku madah ke utau utai. Nare tetemu. Ya kan. Nau ya ke dulu nyebut hal membuah entah deh.
3: Dek tu ini sumpah yang dia orang melaban bak tiga bengkah menua namo dek Amerika Serikat ah Kanada ngau Meksiko ah namo dek nya ah kati kenya ka sama jam sama menua kita dek ya na sama me menua sedai adien dek di lek dien
1: nai duai dek medak dek
2: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main school rame sekolah je namo kami
1: Eh, nyampe dah. Aku ay kapok. Aku nyok. Oh, ngamai dia nama. Nama, ngamai aku nama nama.
2: Nya, dengar dek. Kita gaya pendiang dek.
1: Nah, dengar.
2: Tahun ke perlu di pipa di gagak tu dia nama. Sebedar tu, 32 tim tu. Nama yang gaya 48 tim. Artinya, mayu gaya me. Nama yang menua kengau. Menua kengau, kais mereka hati bakat tua ka. Oh, kami tiga kengau, Malaysia kengau. Nak ya. Ya, kemudian kedai mayu rengat, mayu peringkat, belaban rengat tu layak ke nanti dan layak ini dulu datang ngau dunia.
1: Oh,
2: bakal peringkat sko, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, te kemunyinya nyu datai beritahu.
1: Oh, patut nyu mayu nyu mangai 104 te ini sudah belabannya.
2: Katik kena mayu deh.
1: 64 kali sudah belaban support tahunnya 100 lebih. Oh, mayu wah nyu.
2: Kena mayu ha, dia beda 32 tim support dia tahu dia 48 tim bagi ngai kumpulan. Labanya ge baliga. Ya, Udah.
1: Eh, nemu tak kali kau deh ini.
2: Kami madak main buah. Kadang kau tak peri. Eh, kau mai deh. Sampai bangku mata aku terbuntau. Kisah kau bayar tanya sebulan jo.
1: Kena kena ngau mata deh nyonya. Ah, awak kena kuda.
3: Nang segi amat banyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L biar ya 4 itu tim dalam sitik grup eh panah nak kau ni
1: apa nemu ke dia nabi lai ku mai kuih ni grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah ha aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua dia
2: ada guna de merak sega je ada utai uliah de kumana kare nya made kumai de penyakit kat penyakit dengan dengan jadi penyakit kelaban de nya kumai de pakai penyakit to baka kita serumah pakai gawai empat lama to pakai main bo to ngari kerunya ukainya bisa belama kumana kare 4 tahun sekali nya nemu de nya pantai bisa nya ante nyangkung kong tahun covid sebab ini ka bisa nya de kelawang ke tahun ke bisa penanggulnya
1: Pio.
3: 4 tahun sebenarnya ha dia ni ah. Ba tahun 2022 dia sudah berlaban bakal tal dia no. Jadi ramau nya suba Argentina menang wai. Eh menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tok bertemu dengan Francis.
1: Ya udah menang Argentina aja kan kau.
2: Ya nama ke buah pilih Argentina deh.
1: Nai udah menang meh.
2: Ni siapa mai udah menang aman meh menang ku tai deh. Aman deh.
1: Mai ini gua mah deh ini gua ini bilai mah deh ne.
2: Orang begau ke buah, begau ke deh tenadai ke salah ame udah ranau tu. Mu ke deh utai ke main buahnya, muka runde muka hati, muka mata deh nya. Ya, nanti daripada nitiya ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh udah berengke hari tahun 1930 sobat ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil 5 kali udah ya kemana ke deh
1: Brazil kan kau
2: aku nyok mana ada tap sekali hati dia tak amik keramik hati yang palung kan kita haji yang kian baru deh nyebut Argentina nyok Brazil ke
1: bah kak aku magi yang deh siapa menangnya emang kau
2: ni nyak nada hati mesti teh berkenan tam ne wai ne bilai
3: Jemani ngau Itali pia me wai nyoka napat dak 4 kali ya udah kalah menang FIFA deh nyak Argentina nyak 3 kali Fran Uruguay belak sama 4 kali ya udah kalah menang FIFA deh nyak Argentina nyak 3 kali Fran Uruguay belak sama

0: Kayak lepas hari-hari keterubah 26 hari bulan 6 2026 orang ke beli ke pemakai kraf tangan untuk ke buka untuk ke bisa dijual ba, namanya gerai jualannya ni bisa 50 itik ke campur no makai no teru bisa 36 itik 14 nya gerai jualan sehari mangai 100 ribu lebih ni menari keterubah 136,862 ringgit. Nangkan kenyak hari kedua hari 6 majak nikik mah. 151,419 ringgit 75 sen. Ni namanya mah bulan-bulannya 354,009 ringgit.
1: Mayuanya. Mayuah nanti.
0: 3 hari je.
1: 3 hari.
0: Jadi nya nana ke sidak ke jualnya mega sidak ke berjual deh baik ke pemakai ai utai dempak ngam mega kerap ngau terbukai nya me ngatai ke untung pemisah yang sidak ya bukan nyamai ne ni mendak nah sidak ke bergerai pupnya. Masa ke sidak yang maya, setiap buknya dalam kanan 3 hari. Nanti nak salah aku 100 je sudah bayar. Tak banyak ke dibantu atau ke ditolong namanya program Sarawak aku sayang. Tapi entah deh, 3 hari. Kadang aku pun bisa nanya sidak ke bukai, buat ke bukai ngerawai. Entah ke ngau ku bertemu pagi tadi deh, ku kitai. Bisa nyam ada berapa uliah dek betul-betul gerai dek sikut aja aku nanya ya dek semaknya 10 ribu ku ya nyah
1: nyapu 3 harinya
0: buat gerai buat palan kraf udahnya bisa setiap gerai setiapnya ke nyual nama ne kena salah ku wangi sehari ya uliah nyual 10 k nerima 10 k ya ukai kira untung semua total tanya deh
1: ukai bedau bersih menyenen tadi
0: bedau bersih nya dek mendak kita mendak tak kebahannya deh sitik ya namanya nama ke berata mesti ngai kita ke buka atau ke bisa gerai bekenya deh ana ingat mah yang kaku tentu ya dek rino ke pemakai bapa namanya Palan Notapa Sarawak sayang ingat ke empasok deh
1: empasok
0: malam apa banyak
1: nak empasok goreng gulai tanya
0: bungai kantan
1: bungai
0: kecalok
1: bungai kecalok
0: tu banyak bungai kecalok nak balik ke mana mana goreng
1: kecalok kusu kecalok kusu empasok kusu
0: kusu
1: tiga hari dia tiga hari dapat kenya
0: tiga hari dapat kenya di ni deh ngira ni merak nah nyak pemakai kita daya tetap lumus pastu
1: nama aku kata pasak je nyak ko teng
0: pasak je pun
1: entah ya alih ke saya manuk guriangnya dia
0: ya tajapan kita nanti kita berundiang napa ya mah ngam buka pedi ngamayu pasak je pun aku nemu manuak entah ya
1: entah ya
0: saya nemu manuak pemakai teng ya baku bisa no utai beliau cara orang manusia ke mereka nyamai lain no, ya.
1: Cara jari kita sikau-sikau nah sebabkan te ambil kebandian te aku minta respi orangnya lagi aku manusia ya nak gak sebabkan saya ngoyo bukannya
0: betul sama ada utai panua ngau mengau utai kira-kira ambil kebandian semua kita itu kita kena tentu nguji namun magam agak ke skateboard ambil kebandian aku nak dan utai kira-kira orangnya lebih mana lebih siliak lebih halus ya kesikit bisik pemandai bahas entahnya itu bisik pun ngambil pengawaknya tapi ya kaku sama agak orang kira-kira baju hujan utai kebukanya tapi aku nak nyebut utai itu lama utai itu pun antara yang kemayu pansut ni kode dia minta malam kebudayaan kita minta balas sudah kemenarinya kena mana pada ada mau
1: mana cukup mana Siti aku ke nyebut nanti lapan aku tu kira tahu disebut kita datai rimno luar aku datai kapit
0: nanti
1: dia aku minta malam kebudayaan malam adat main asal kita nya deh sidak ke bertanda mayu pupu raban bangsa amat ngelama tu kita meda mayu pupu raban bangsa bertanda tang malamnya ya penyelai ya pada aku cukup ramai cukup kena ku kita warna-warni ya
0: warna-warni
1: ya curai nyentuh ke tanda balam nyadik kita ke punan ni kita kena kalak pada kita tanda balam nyadik kita bangsa Tanjung
0: ya bisa
1: cukup amat. Mana ngayan ke pupu raban Perhaduan Bangsa kita lebih lagi ber

0: menua sitak kita di pelilih menua kita di kapit ente.
1: Iya, lah banyak kaum belaga bukan mabung deh.
0: Iya, ya kejarang-jarang ditemu kita nya.
1: Iya, au munyi ku tadi mah sida punan, udahnya sida Tanjung, tarian sida Tanjung deh, sida kayan kenyah. Utai ke bekenya. Aku pun jarang medaknya jadi tapi puji yang guys sida upir sedin, upir dio kebising ngatu, mari edia utai nya bekenya mai nya. Ngakai semua kita, ukai mina orang ke dikapit aja tang nya meh semua bala ke bisi datai. Ba amalam ketrubah malam kebudayaan. Amarindo nama.
0: Amarindo.
1: Nya orang bisi datu. Oh. Bedaun ngira pengrino sida ayah bu sedai bau nya bukai nao.
0: Bedaun ngira iya ke bisa entap dua-dua ba mo nama to panggau inti entap dua-dua dia nak mina ya nak mina ke bukai dua-dua dia aja ya gaya hari cukup nyangkuang ke dalam berapa hari tu ya tak angat ge ta nak te nyengala te angot mat
1: ya me uliane agi tin tadi agi uliah namanya pengeransi yang hati kita meda utainya kita kegawa bekenya sama agak ni ukai mina bala kita kedatai orang kegawa bekenya semuanya kita ransi hati makanya apa ya
0: aku meda hari pun maka aku buk tak tama pintu penamanya dia meda bala sida kegawa dia orang kedatai pan kira kepulai bisik utai dia baik nanti nak ngiranya nama tu penemu kini tau ke sida ikat bertanya ke macam-macam perkara sida ya udah nemu minyak udah terang udah nemu kelimpah kerindu hati bergulai yang pangan dira ya nanti bertemu sida ya kelama nak bertemu ni nemu ya.
1: Baru nemu di lempu, bahkan sudah aku nak lebih kedatai kita sebuat kedua-dua makainya deh. Aku siti tapi mereka diperhatik aku. Nah kalau aku mendau orangnya, nemu dia saya ke ukai bak kapit aku. Saya ke bak menua luar. Pada aku sudah kini no darah berbaji aku deh.
0: Aman, berbaji ya.
1: Ni tadi aku sudah ya mak, kemarin dah boleh no kapit.
0: Baji aman baji ya aman baji no kapi awai pama kami no muji
1: pura water kapi no awai nyarti dalam ya ne
0: patu nyarti dalam ya nanti kami ngai kunsing kita nanti kami singe kau dia kami ngame video kunsing kita
1: ya
0: tu cin kena tu ampu nu cin mato nanti
1: ya
0: empat pemaji no kapi nak pada penyikat laki kapi nanti nak dai
1: nak pada
0: tenggelam terus minta ampun mako kita laki kapit induk kita kapit apa ji ya
1: amal au sampai sewaya kibi au pun jadi pemadah bukannya banyak apa ji ya
0: banyak apa ji ya sedang main
1: kapit ke sewaya
0: aku lalu ngasai kerempu au engkau amat udah berumur ke maku ukan madah rempu baji atau ni nah ngasai kerempu medak main balas sedang main biya nah nyawa ke rumpasnya ke kumai orang au darah gantung sengai nyawahan teh.
1: Ya,
0: benung ya aman. Benung ya aman, saya tak ya.
1: Munyi aku mandah ke dema. Lu asai ke nama tu. Aku tu dia bawa menung kapi. Bekeni ni. Kena nyak meh antara pemana ya. Nanti dah ketika aku tak berkata tua tu. Lu nak dari ke duduk berkedai. Nak dari ngelok aku tak banyak. Ya kita ya boleh mendak sudah sampai dua-dua. Maka aku tanya. Lalu aman uci mata.
0: Aman uci mata. Ya aku makan nanti.
1: Aku terbantai. Maka aku tak kenyak. Impak kemayu aktiviti tau. Kepuran aku bisa diatur. Ni kurang beker bertarik tali suka nikah main macam mana?
0: Main bowl menyedia main bowl. Main sukan rakyat. Labannya ada pedak kita magang ya. Laban kami sebuat tahun dua mini studio mini kita nya
1: nanti. Kondi mana udah ugenya?
0: Uleh nimpai dari panggau pentas utama kita uleh nimpai bila sida ke main bah sukan rakyat kau main nama futsal nanti nya kebuah.
1: Futsal awal sepiak. Sepiaknya pentah utama kami sebuat. Jadi nanti kita bide lansi ini nombor saya di Jema ngamai-ngamai kita benar ngelisi yang menarik talinya udah sama kita contohnya nya utai ke benar nyadi bagi benar kita di kapit lalu kemari maka bari ke penudi utai ke namanya sikit setelah ini memang kita berkongsi nak kuda lama tu baru mah nanti bakal guna pisang baru mah tau nampak ya
0: baru kita tua tau berkongsi ke pengasai hati tua ya kebenar ya tau kira tua amai orang
1: sorry ya
0: mak dalam pengasai hati tua tentu
1: betul ya au labangkan je bisa bala nak datai tau ke bala-bala kita dikapit kena ulih pulai laban kita nemu

0: Antara lama tu kape tu skut semua, lupa maya musim gawai je. Nai nak gawai, kita maya uang kape wah.
1: Agai, maya uang, ya tempo nak kalau benda sekedarnya. Aku ni ibu, orang dah tahu.
0: Aku udahnya namanya muak ke lemai dari milis penangguhan, kalau milis penangguhan tadi udah ada jadi ke yang berhormat Dato Jepesen Jami anak unyat, nya kaban adun 63 Bukit Kuram. Menteri Adat Mainasta kita Ibane ma kalai mayanya mega sida pengatur program sawak sayang kita nemu parais ya mai pulai mutus ikau kunci de ma mana mau menceritanya kini kena nah kami dito menunggu bukai di ngaku mai kereta kereta parais sana pia boleh kereta bagi menua kita di kapit empat buah mutus ikau jadi ente ya empat buah tu pati-pati kurga empat buahnya ulia yang kereta setek mah
1: kereta setek menya ya lepas ni ke grand prize ke pemadu besar ke
0: pemadu besar besarnya kasaiku berapa ya mahalnya berbelas ribunya saiku
1: ya besarnya au ya ke terubah nerimanya hanya ayah bunga nanti ayah bunga
0: anak
1: kabang. Ya, bisa terima. Nanti kita mendap TikTok kita, Sibu FM. Bisa ke nanti ngerandau ya. Bisa mimpi ya, nanti nyak ke penyelai. Nyak ke penyelai cerita ya.
0: Nyak ke narit hati. Ya, narit hati. Ya, laban kita berarti kan ya. Sebelum kita ke ngau ipraduan, ngau berukai yang minat kita tanya register nama anak pihaknya. Tentu ke kita yang tadi benda bukai nemu jangka ku sebaka ya. Minat ku tu. Kak berkongsi ke berkeni lama udah tau mayu lagi palan-palan ke bukai Sarawak ku sayang
1: nangkan kita di Sibu kita deh bertemu kita di Sibu minggu baru
0: mana kita standby download Sarawak Pass
1: Sarawak Pass
0: lama nyak ke dulu dia kena isi kita baru kita boleh scan bas tentang iparaduan isi kita udahnya sawut kita soalan ke diberi internasional ku lima soalan laban ma ente ya nak betul semua soalan dia nak boleh ngau masuk iparaduannya
1: ya
0: masuk mate pihak mina dia nak boleh ngau sedaya ni nama prize-nya
1: ya nak boleh untuk nama dia tinggi ke nanti
0: ya au jadi ayo tu kira ya lulus magangnya
1: ya
0: pas lima
1: laban udah bisa Sarawak pasnya data dien kita berpalan Sarawak pavilion tau kendua counter iperaduannya baru kita boleh ngambil tanya yang tadi nyawa tanyaannya pada dia tajapan baluar tau kita bisa Sarawak pas nak ge boleh nanti kita nak data dien scan tanyanya tadi nak sebab
0: laban bisa orang nanya nak mah bisa ku Sarawak pas nak boleh ku ngau nuli ya ngai ya bakanya nama ke buah agi sete lebo maya pumumannya kita empu mesti iya. Nah dah boleh dianyong ke wakil datai mesti ke maya isi. Laban maya mah terlepas sedak ya ke kena price-nya ne.
1: Iki ingat aku mana? Bisa duit kau. Ia ke penudi benarnya nanti. Nomor satu grand prize. Tapi yang empu tu buah nadai.
0: Nadai. Bisa ke ke boleh TV besainya. Nadai mia.
1: TV yang 62 inci nak datai.
0: Nak datai. Jadi kan kita ke Benono Bukai jemaah tu elok. Nanti Ramadha maya maya jam anu orang nentu ke siapa bolehnya. Kita mesti bisa dia.
1: Sayau. Kita gagal korang bukai. Aku kan bola-bola aku peningah. Nanti daripada aku sebaka me tua tak kejuak dia. Orang boleh. Nama nanti tua boleh raya luput kini tu nanti.
0: Kadang dah luput. Nolah mansan ke mono lagi guys.
1: Laban tua ke meda bala sidak ke bolehnya tua lu nan mungkasai. Dia.
0: Nya me au nampung ayak punga ke boleh mutusikal tadi. Nama abang ke ditanya tua selalunya yang ada bisik mimpi. Mana mimpi aku ya. Nyak kami dua mangasuh kita muka TikTok. Sibu FM ngambil ke kita ninga bu berkeni ke mimpi ayaknya sebetul ya. Boleh, bolehnya.
1: Ni bos tu nyebut menteri awak ke sila.
0: Anak nyebut awak sila yang ikan. TikTok, Sibu FM. Iga ke dia dia kata boleh medau.
1: Lawa nanti udah depan motor.
0: Lawa udah
1: bye ayak pulai udah dia nanti ne.
0: Udah ya.
1: Nak juga kau sekali.
0: Nak juga. Laban sebenarnya ni sesuai dia siakan nemu antik boleh mesti kau macam kemarin ada nampukan nuas. Maka sekali kami dah ayo. Ayo nak ada lisin. Nak nemu mai untuk si kau tang bolehnya asyik utai ke ya madah. Sebenarnya jual ke antek mana dari antek kembali kau ya udahnya
1: sudah
0: baru ke aus di sebelah baru nanti kan nak namanya kena ucap kena nak aku ke kau ya nya
1: tak bisa ke motor kau ya kena
0: bisa ke motor kau kau ya aman ayo kau bagi kami dua ya regonya ayo ayo masa aku dah tahu saya kau
1: Aau, empat itik motor nyanti, dua laki, dua indo.
0: Dua indo. Aau, bakal utai ke dia tua. Aau,
1: Puan Sherry Shani, ngau mega. Cik Sherry kini nak nemu kita. Sherry Shani, ngau Cik Alice nak lidam. Seruai itu. Grand prize, pulai ngai Rafizi binti Hassan tu tadi.
0: Ya ke boleh ke untuk si kakak besai.
1: Aba
0: si bu nama nak ini lah, nai mah.
1: Aau, kita ninga ber radio mereka tahu, ila kami berkunci kia ngambil ke kita pan sampai nguji mereka ini nemu orang ada tua atau tadi nak temu kita nanti bakal ranau tua ngau encik Rafizi nya nanti nyo kira ke nyo kat tutup dah ke i peraduan yang luar yang ngau.
0: No yang ngau aman. Pihak kuih nadai rung dia ngak ngau nguji ngisik ya. Ya bisa ngau sebenarnya. Ma tanya salah ya kuih.
1: Au
0: nak betul deh. Jadi nadai nikik menama ya. Berhari kedua. Berhari kedua. Laban. Ya nak. Nak
1: boleh nyawa.
0: Nak boleh nyawa penuhannya di nadai menama nikik. Reti ya bari keterubah kita ngau ibraduan bisa perayaan sebenarnya ni mah aku mendak ya. Macam macam mai periwakaran mai bokiu mutai punya ala ala
1: ini kebakanya mana ya
0: mana kalau mana ya naik nanti kita sibuk limpah yang kita mada amat konti kita
1: bersibuk tau bersibuk tau meh nak lama dah ke 10 hari bulan
0: ambil peluangnya ngau lebang utai tu cara-cara datai limpah kita ke uliah namanya info hari utai buat ke bukai ke dibuka upi-upi sepintah dengan mereka NGO ke bukai ni biar
1: uliah ke bertemu dengan kami sebuat nanti kita medak pintunya ditutup nanti salah kita tahu ngetuh tamo.
0: Iya, salah.
1: Tajak pan pintu yang tutup kan nama laban kita benuang bercakap berketau dalamnya dente. Jadi pintu ingat jadi dibuka kita. Kita tahu tambah nanti kita akan meda. Lepas kami sebuat dah sikit bisa dia. Bisa ke pada kita sesina luar dia nanti.
0: Ya. Udah jak kami hari Sibu FM bisa yang ke siaran langsung hari konti nyempu buat Sibu FM pukul apa nama pukul 9. Angkat pukul 12, hari nang hari minggu nampak ya. Udahnya kita iban pukul
1: 12.
0: 12,
1: angkat pukul 3.
0: Udahnya sedari Sarawak FM, pan bisik ngangkat report terus hari konti kita. Kita merek terima kasih, tapi puji ngangkat bala upi-upi sepintah. Bala yang berhormat ke bisik datai ke ditemu buah kita nampak ya. Pak Ranau temuai. Pian mengak terima kasih ngangkat tim mukas ke udah ngatur. Utai tahu berapa ikut semua ke di interview ke tema ni?
1: Lebih ya hari
0: Mayuh ni?
1: Mayuh
0: dia mendak hari ikut terubah sudah berbelas ikut Mayuh terima kasih dia mengga ngagai sidak ke berjual pembisi dekat ngau terima kasih mengga ngagai sidak ke berlagu ngari ke kita siwu
1: cata kenyalang
0: kenyalang Mayuh mah sidak yang kena berlagu ni kade me enggaknya malu munyi kudeng enggaknya nak mu no kita main ada dia kini ku demau.
1: Au leban dia.
0: Enggak kita itu ngenang kerabun.
1: Enggak antai. Sita ada gay. Aku kan nyebut sari nyata. You nak ingat pintu konti kita nya deh. Studio mini kita nya. Ya hari dalam. Terang mai kita medak teh di luar. Ya sida di luar. Nak medak kita peteng.
0: Nah dah langsung sekali. Langsung ada.
1: Nya antai sida. Dau mayang mansa dia. Sida jam mansa dia. Nemu ngadu ke buat sida. Ngadu ke buang. Ngadu ke muang. Kami medak. Kami medak. Kami.
0: Bisa udah panggak. Walau ada ikan inyau di rimpu dia. Ada yang salah badas deh.
1: Badas.
0: Bikin ngerian di rimpu. Mayanya deh.
1: Ni nemu kita ke bujan darah kita. Aku aku tahu kita ke bujan darah. Ada salah ya menyak.
0: Betul. Aunya me. Utai ke baru dah nyadi. Bagi menua kita di kapis. Kita ke megamah. Utai ke di parti kita lebuh tu akan berjalan yang gaya palan pabliannya deh. Bisa orang muda sedang main bola ingat deh.
1: Aau, muda main bola berskrin besar dia.
0: Besar, mana kami dua nak sempat rekodnya.
1: Rino mat ke sih dah, muda main bola dia nanti.
0: Alu kami dua ya baru kangau sekarang tu yang dah mi ya. Ya me, take it. Mengenau kau lihat dia say, laban perawat tu dia tu, nanti ya hari baris keterobang aku dua, nanti tu agak pukul 10 lah, lalu hari kemudi pukul 5 lebih lah, nombih ya, nyaku marah, setelah itu bahasa puang, puang mati, aku nemu nenu sili lu ku, naik kemarin sana rami kami pihak, wah kau,
1: nyo, aku rasa kebola agak aku datang di sibu, nah yaudah si bawa aku tu. Okey nama laba aku tu pejam, atau aku tu tak ada hari kapit ni, pejam, tidur aku.
0: Iya, dan dengan awak terima kasih yang kita sebuat laba sudah datang dengan kami bagi menolak kapit. Ngerami ke, maknanya pengingat ke namanya dikingat, bawa memori. Kau kita ini dah nak nombor semuanya, kemanya kebisik baru selalu aku sayang. Ngau nak kini aku deh.
1: Ngau. Wow. Laban udah tu laban kita di Sibu, kita RTM Sibu. Okay, seminar data di Kapit, kita dekat muka studio mini di Sibu, bak dataran Tuntung Ke Bujang. Udahnya kita nampung pejalai kita sebuat ngagai serikai. Program Sarawak Ku Sayang tanpa baru kita ngagai muka program Sarawak Ku Sayang mini studio tak ke studio mini kita nya bertemu
0: empat kita kawasan namanya ke di pegai Sibu
1: zon tengah Sarawak ngetu dulu tuan te itu asal ke Awasko ya genarai nu mele ai me ya tau
0: Dia nyamai aku dah belanak tak jatuh pasal kejauhan dengan awak nak belanak
1: Tidak berasai. Siti lagu matau kena tuan merindang pemajik pemadas segama. Sida memang kebisa daripada tuan di darah gantung sengayu.
0: Okey. Sengayu tu biasa sanggup awal ngau berita ketenangan ketau.
1: Ya.
0: Okey.

0: 아니
1: 야, 나라가 안동 성아요 고요 돈데인데 아니야 메 안테 게 타이 바디야 아니야 바로 가바 삼부왕 못해 또아이 데또 라반 또아이 뜨거빵 마다 나라 간도 생아이와 난데
2: 야 betul au
1: Aku temerau gaya darah gantung saya iwa. Aku temerau. Oh, batu kerangan ya dia.
2: Oh, aman. Kau batu kerangan.
1: Oh,
2: ya badan senal. Batu, batu, batu.
1: Nyo lah. Kau menyebut sengai iwa atau tadi nama berita senantap sengai iwa kan kongsi ke dente.
2: Aku nyak me nak kurang apa ni? Tak kurang hari 3 minggu dia kita lagi lah masa ngayu kita ini kenapa memang
1: laban
2: namanya Balih Kapit Raf Safari 2026
1: ya, ramai baru
2: ini aku mandi lagi lah masa ngayu ada tau kalai pengawal waktu dekat dia tu kena 17, 18 dengan 19 dari bulan 6 ke dekat datai bulan 7 ke dekat datai kini kena rumah, rumah ke nyari ke selawat ku sayang ne. Kalai pengawal kita tu dia tu udahnya utai ke dekat dikunci aku muka peringat mayu hantai kita berarti tau ke meda hari tahun-tahun ke udah ne pia ema ya bagi menua kita dikapit bisa dua itik palan nua orang melekat ke sidak tengau berakit tu pihak aku ni dan ke tahun tu tu nak ya di pelekat ke hari sitik palan dan nyari rumah Jonas ngagai pasal kapit sepenyawah 42 kilometer
1: hey.
2: Lah jauh hanya aku sidak bala pemesai dah dai nya wow. Betulnya oh ya
1: uli ya aku sidak hey. Yang tai
2: uli ya
1: berapa konten ku terperingkah rang ku rang ku terperingkah
2: kenapa rang kenapa kayu ah
1: kayaknya benar banyak kau
2: baik,
1: benar manjuang kan? Baik, 42 kilometer. Okey, berdaun nanti kami ke Bekayu di Serangau, 21 kilometer.
2: Nah, kalik dia nya.
1: Benar ke? Berjakau, awak kalik dua nya. Nya.
2: Ini nak pulai nya di bakal ketam ku deh.
1: Terperingkat reang dia. Lepas benar berjakau deh. Terperingkat.
2: Oh, ya, terperingkat berreang dia.
1: Berreang.
2: Oh, nya me. Kalai safari balai rakyat kita edisi ke-29 tu hari rumah Jonas menjaga kota tadi 42 km sidaya di pekak hari ini nyentuh angai pasar kapit. Udahnya terbuka angai kategori lelaki terbuka memangga kategori terbuka Indo. Price ke cukup mana nak ke selama cukup mana ungkup sidak ke ngau no le man no le nama ne yang nyawa pelabak kaku ne. Bahan mana? Okay, pak pengawalnya pemainnya bisa safari atau ke rakit tu tentu ya sih tuh saya enggak kenarit kati. No kita kengantik, saya kita kengantik. Tidak ke rakitnya, ianya powerboat. Lalu mak speedboat perapap kita. Ya, sih tuh enggak utai ke narik hati. Kalai bisa beberapa itik kategori ke dekat dibuka hanya kategori 18 kuasa kuda turnabout 30 kuasa kuda 2 piston turnabout 33 piston turnabout pihak mega 40 kuasa kuda 2 piston turnabout dengan mega 50 kuasa kuda turnabout nyak ya bas tentang tentang luma powerboat atau keperaut laju ya ke kuasa kuda nemu kaku ya ke 2 3 piston nan nemu kaku ila aku nanya nini nu piston nan eh
1: bisa ya saya ku kalau ku ningan tengai ga ku nyebut ngai ke lagi nyu salah ya lagi sebutnya salah tampung lagi bisa kalau nanya subau tai ke eh tai ke kena ya ngasu ya kuatnya menyantai
2: Pelik
1: aja. Nggak jakau balas sih dia sumpah ya saya nya.
2: Ya nya kau nanti apa?
1: Enggak kalau kena datai enggak kau peninga. Ella kami ngemai ke kita berita kita tahu kita.
2: Ya, aku nanti kita meda bagi menua kita di kapit tu. Aku perih know aku meda sedak ke berpikir tu dahnya ukai seminar kita bagi menua kapit suang belaga mungkin mabung. Tang tua ke berdua bukan teh maka tahun saya sebab nyentuh ke sedata hari menua Brunei pembisik ngau berpikir powerboat.
1: Oh, cukup ramai.
2: Tama yang bisa utai berketau pengalaman berketau tentu yang bisa orang berjual. Nyok deh, natai ke baru.
1: hasil
2: penyapu bagi menua kapi.
1: Amat nyantai segi amat. Ya aku lomba speedboat tu aku cukup rindu aku medante tajak aku berpanas dia. Tu dia tu nyentuk ke dia tu bedau me bekau angat panas kami meda powerboat di Pulau Lihua tu subo. Alo bedau nanti, bedau pula. Kapak ni celum, dia meo. Dia
2: meo. Amat maku dari neyang.
1: Oh, amat tiri neyang.
2: Iya, nyak mereka siti porem kadek-kadek tu bahkan dalam bulan tujuh menyukaku tinggal nama tu tiga minggu lagi dua minggu lagi kami sibuk SKS nangkan kenyak nama tu kita
1: bawa kapir ke safari,
2: safari udah nyak nu Selangau apa ni?
1: Ya, betampun. Bulan tujuh tu kita bawa zone tengah Sarawak tu mayuah program ke dia tu mayuah mereka.
2: Ya.
1: Ba zone tengah banyak kita udah di Sibu.
2: Betul, betul.
1: Kita ke Selangau pun ujung bulan Selangau nanti.
2: Gua udah ke Sibu kapir lo, berakit dulu.
1: Kapir, berakit, udahnya ke Selangau.
2: Udahnya. Selangau, udahnya kita hacking kurang pajak kok kemarin hari deh.
1: Aau, tanah ni ingat nanti kita di Sibu mega kita nyambut hari Sarawak mega.
2: Nyo.
1: Hari Sarawak. Dikas menua Sarawak di tu meh di Sibu.
2: Nyo, kasih ngelaban amat.
1: Ngelaban amat.
2: Aau, nyo meh, utai kuliah rekonsi kaku bahawa kita ikas kali tu betapa pelajar. Agak mayuh utai kedekat dikonsi, dekat dibaik. Gila kita baik dengan mata lagi orang ke patut yang mesti kita berkawal dengan safari. Berkawal dengan pengawal ni ke muka mabung. Nampi ayah mah.
1: Oh.
2: Ini dengar berbelah tengah jalan sudah berbala pemesainya. Ngemak rawah agak awam ni deh. Baik magiannya kerdio lah.
1: Baik, baik.
2: Oh, ya.
1: Ngemak ke datai berita bak kita berluari zon tengah tu nanti.
2: Ya, betul-betul. Awalnya meh, ialah kita bertemu baru, gak peringat mayuh, gak mau, bawa berita kebukai, info kebukai. Okey?
1: Okey, nanti. Kapan dah, kak kade, dian meh, hau. Okey, terima kasih, nanti.
2: Okey, bawa.
1: Nanti bakal belum mau, ngai ke lubeh bakal yuh, atau tang jam, atau
2: diri. Anak kalau lubeh.
1: Hau, okey. Terima kasih, nanti.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Hau, ngaunya, siti lagu, hari Hetsia Hekskia, kapan sampai mati.

Maya aku duduk kerirek, ngingat ke sikap orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serengkau. Sino nakal mempunyai hati cukup.

Nanya mai kui nai puang udo ma pemuang na dai menda nuan age semina agama nuan age mangkean di peda kena mantup ke penglengawati mai bisi peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngendua baik kaku tai kerka dipakai nuan keberai gaya mata cukup nanya mai aku inai sampai ajak mai aku nuju nuan inai ngejak ke perjalanan nuan nyamai bukalai sejalai bertuhan di menua serka mulai kita yang buat program Peniap Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Okey, peningan bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Di aku dekat ngelatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningan dengan kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jok tau ke meruan mulai dengan aku dalam program PPA api megak dengan Bala Peningan ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningan kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

Terubah merek terima kasih agai pengeluar program pendiau penghidup aku labang dah milih kenang penghidup aku di bacanuan ke minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nadengah suhati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti neliah ke ati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tok semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebu aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tok. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suwe aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku maik bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan bak dalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau si ke orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketok ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau bala menyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai mayanya subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar ba UiTM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merek direk manik. Maya aku udah nemu merek direk makai serta nemu ngibun direk empu baka penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambik nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tayang peransang hari jako inai sebedau ya ke sulai. Bekeni kati pun penusih tua aku dudi hari. Bekeni kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilak lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jakok semangat hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit. Ibu ngwayak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebu maya lada kelebat berbuaya. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggan 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
kunang kandik ke spital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikenal nyakme dikirim ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikenal meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mengemit kerimpek sinnya dikenal meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya hinai aku ke masuk spital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang ngau malam bakwet. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak ke entuh puah. Laban tu dia ini kena tan puntau. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke lebuah ke ngibu ni naik buat hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan inai buat hospital. Duit taruh ya meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sidak hospital. Empat inai aku. Nyak meh cukup besar ke budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh oleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dari tangkai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai taik. Laban kena dari orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi. Ud pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi.

kala besebana ke masa nuan ke tebuai lebo maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital supa pia mega aya aku nuronike ninte minggu anjang inai aku bertemu ngolo tua serta berubah aku na uli malas pemanis seduai teng aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua jaga diri seduai mpung ngamane pengerai seduai anang kelalu benau gawa duit oleh giga dan pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngaga ini maka ngarap kenuan ini kada saya wati meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngaga ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh mereka pengasih yang penyayau ngagi aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena di hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu lebuh aku kenulis kenang tau. Ngenang tua tinuak belak belalak. Ngenang tua kesengapak ngalik kedurempung lelap kelekah mata. Lebuah berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisa batisi lebuah maya tu sehingga seneng aku lalu ngagai bala betunga aku. Terima kasih wan madik semua laban kita me pengering aku jakut semangat kita ngagai aku seluruhan aku kenang semua penghidup aku nyambe ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku buat segenap ruang penghidup kita nanti nadai kita buat siapa aku nyangkai ke penghidup diri buat siapa aku bercerita lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisindu aku mangai kepala lebuah maya aku kenaya air mata nanti lebuah maya aku bergulai ngok kita nanti aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngok jakob acau aneng ngenak jakob mucau. Nanti aku silap, ajar aku ngau penelap, anda ngau jakob biadab. Taja aku kediri, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hakik panjai mempejala itu, nada semaya kesangkai datai buat pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nada apai, cukup meh, nak nyamai nada inai. Agak mayuah mutai ngantik di mua, tang berasa puang, laban nada apai ngu inai ngantik. Lebuh aku mejam ke mata, lalu bersampi ngagai petara, ia ke dekat nguji aku ngarap kati aku seluruhan bertan laban aku lebih mayu agak penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah berasa lelak kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngap penguji teng belubah kaku nyabut durek tinebak kaki ke disagi benam aku nagang air mata kari neritiak naya nyadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai nyema aku bisa nak mana singkang pejalai ajau aku wai made laban ada orang enggak menyade nadai gaku apai nadai gaku indai nadai gaku penuh ngau penimpang nyema aku jako ngelambung di dinga kita wai made ane nangi kita negul lalu made gaku nyema aku bisa silap ane nangi kita wai made ngampun gaku lalu pia ajau aku ane ngena jako biadab ngoto mupu aku pada dalam program peniau penghidup aku.

Okey, pendengar, yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu buat jam ke sebaka. Buku lain aku mengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Untuk kunjurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: kami. Kati bisi sudah mendak case nya dia bawa sebraing kan kah? Case bunuhnya deh.
1: Tu.
0: Tu sudah suai. Sudah suai tu ya. Ya. Ayan bawa ruai itu apa tu?
1: Ia kemaya nyapa sunai ya siapa kedepan.

0: lalu siapa kamu nuan?
1: Nai nai, bahan yang mereka info kamu makan nuan pasunai. Ni nak nyomunyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No, kaya nak nemu ya nama dekat nanya utai sikit sili ya sekali.
0: Ya kau tei
1: baru atai ya puasnya.
0: Tapi pada kapai sunai nanti nyetua dekat tei kada. Sikit piyo menawi. Ni ala info nya lagi munyi ko ku tadai nya saleh tampuang nya pulai ke kita baru pada kure bola nemu duai dai. Ya, tajak kita itu tadi semina dan pun cita ari mulu ura bukai. Bah, pada ke dia apa pe sunai.
1: Sada nya penyapa,
0: nya apa puyo. Ya, ya, ya.
2: Kia sunu wah nya dibunuh seberai nya ke dulu. Tadai nya puyo nya dai. Indo nya kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita puli berita TV tiga tu lah. Baru sari di kelaloi balaman tituanya titua baru
0: titua baru
2: tahu nama aja nama sebut dia titua si macam-macam tak bisa kuliah pedok baru dia
0: nama apa sunai
2: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali ya u itu nya kena acuak pengan yang menua mena lunggo nah dini tu buah kita mesti oi
0: nya yang itu
2: dini menya tu buah kita mesti
1: tak nya dia penuh 10 ah
2: acuak lunggo ngemai wah nya bak tu buah 61 kali nya
0: mau bahira
1: kada nak bekam manua pepatnya ya deh. Apo kada ada gila lakainya apa sunai
2: nemu
1: entainya mensia ke anda gila kini maya tahu sekempenya atau yang ngacu pangan indo nya sampai nyo 61 kali bekenya
0: empat medi hati ya
1: bakata mepat menua papat
0: tadi puyo ngacu ngacu ngacu ngacu nya
1: pap medi hati ya nama mata ada kakak indo nya ngaso medi nya atai
0: ya ni nak mati indo nya kena bunuh dapat sunai kerenya aku kegesek dalam ningau temunya nya
1: aku ni pedih sik ku tahu
0: saban te jarang beda telepon nya mata ni nantu nemu tai nya di badunya kebayar itu kayak
2: bahasa
0: kita
2: dah
0: cuai
2: 61 kali
0: dia
2: nak weh rundiang ni ni ingat medak berundiang kena dalam rundiang tempo 61 itik habis tu cuak lunga
0: betul dan kalau tetacak dia
1: namu kok
2: bakal lagi biak main
1: buka bobo pansur air dah ya maciak
0: pedak pedak dia nama pedak
1: apa mana 61 kali bayangkan lai
2: lagi biak induknya piu tak baru berangkat darah baru 19 tahun
1: atau
2: lagi belajar buat kulis kena cerita laki ti menuanya pan benar belajar buat kulis ke sana
0: sama tabuk runi yang
2: sama lagi biak bapa dari kes ni yang ni mesti kes bukai
1: iya siki bahaya amai nama kita kelalu nindi yang hidup di dunia tau au amai tengai tentunya di sekali di pain tanya mak baka daun gak pai ulung me nama nindi yang udah jadi raja dalam kerubung pala kasih amai me induknya te apa mati me miaknya tanah kok me apa inai ne ningarita pemidia ane akan dekarap sekolah kena kok sekali nyo parai kena bunuh apa nak aku nemu agai udah agaknya 61 kali ngacua ngena lu gak agaknya nyanyi lo tubuh aku tuh ningau tanya saya kau kena cu kibak kanan to ayo gantung aku peh dapai
0: dia pesunai
2: pedak
1: dia ninga titan nya sa ko da cu he pedih ma tau lintan ku lempuang ku
2: luluh megang kena tu cuak lunga nya
1: ku kan luluh kai nya lemu pancu
0: bekebicai magan area nya kai kai nya mutai kelalu balat mayuh nya dek mayar itu de nawi pesunai nya takut ninga utai ke munyinya nangi na dekat menda ke bala nya sekolah jauh de kai kada ti kita tadi ngai jauh sida ya tengnya me utai ke bakatok ngasurawana ku kai bakanya wanja tadi bisik supaya hospital bisa dijual sebelah kedai.
2: Oh, bahasa upainya main ni.
1: Kau main bakal mati tua. Kau dah tekan beku ni yang. Oh, sebut kita paman bunyinya nyamai man. Ayuh mau
2: yang dia. Ya, bos kulok
0: macam macam.
1: Lah kau sebut mawai ngai tu nai.
2: Waran mati mulai sebut ni kena ngiduk ke baru dah.
0: Ya, pada lah kau.
2: Kronologi kiasnya berkata puyuh nawi. Ada baca aku lah ngambil kesuai lenak gig ni ngau deh.
0: Tai ke dia apa tu sunai?
2: Rau ke nawi salah tampuang lagi.
1: Ma kamu lah kalau kamu jah kau nak deh.
2: Indo yang kau papangan kau dua ikut laki ya saya tu lah. Laban maya siang hari ya keluar ngau laki siku sarinya kena kereta undo.
0: Ya.
2: Jauh lemah anjo laki nya pulai ke yang kain dua ya kain nyawa. Laban ya sekolah. Alu niwa dah nak dia buat tanya. Malam hari nya ia keluar ngelaki ke kedua ke kena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mereka menuh dalam kereta. Ya. Udah ti menuh induknya sudah muai. Ia petisi jalan dia laki lalu pulai datang dia rumah dia ia lalu nuci darah induk ti tak cuak yang nak lunggok bok dalam kereta ya.
0: Okay.
2: Apa yang suai indai laki nemiaknya nemiak laki beli juga. Tajak pasuai nemu perkara nya tang seruai mengko dekat nguji ngawa nak seruai belalai ke kes bunuhnya itu dong seruai pasal mana tang kapu
0: ni satu ke dia suai nemu suai
2: dah tu nya
0: dia ke kena kenyapanya subahan
2: tahu subahan
0: ha nya ni
1: ne kena ko dekat saya kan ya nya ke buai ngawa belalai ke kesnya uju-uju nyo seruai ampau ke depan lihat penuh saya penyadai
2: tengah malam mana laki-lakinya masuk kereta bisanya deh
1: alah masuk ya
2: main-main ya.
1: Dalam kereta bau lang hi tenok aku tau
0: ayo kum gantuang ke munduannya tadi napa sunai
2: saya kena ya saya kena kum gantuang puyung
1: alah tau kita munuh yang hati-hati ya
2: mina penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja bukannya tegal umur baru 19 tahun kini sebuah hakim nak meri hukum bunuh lagi biak deh kira kes cuba nak
1: buka kes cuba nama ya baru umur ne retianya ila umur ya 59 tahun umur ya pansuat ne
0: apa sudah tua wai
1: ente pada suleh bak penjara kada nak tumu agai ya pansut ila de uji tak nyawa bayar nyawanya baru yang ngama gai ah ora de parai agi hidup nama penyadai
0: uji ya kenyida
2: ngeri semai 61 kali nya
1: so yang ngeri 61 kali dingare tikam 61 kali pansut ai penyara 59 nak datainya dua ge nak datai
0: didi
2: agi benar tahu ndai te laki bujang bujang baru 59 tahun
1: jadi ngau pembunuh wei takut aku
0: bayar na wei nada mai merga pemati dibunuh bakanya deh nya baka kegila ke munyi ke nuan tadi 61 kali ngaco ngena lunggaknya takut ni ngaba menua kita kemayari tau macam-macam tanya deh
2: oh ya de puyung no makin maju menua makin macam-macam pula usianya deh ni ke kena bunuh tu ni kena bunuhnya liman aja kita yang orang tinglingi kita
0: ya bae
2: laban kita ke tahu nganu kai orang kenang lalah kita
0: oh mayo ke kenang lalah kita
1: ya takut aku ah ya bau meh bala milia aja aku dah tahu ni gak takut nah lel gai
2: ah bah pun pada lok tu kan bayar bil pasar
1: kan liman ke deh pas sunai takut ko yang kena cuak dan stok
0: alai kan mai cerita ke tu adanya ya nyau ke pasar
1: ba ya
0: lain beda ya
2: pakai mi dulu pasar bagi tadi nah
1: sumpah ya sumpah tengok asu tu tengoknya

Lagu hari Stella Philip udah ndak sayau tanta japia. Aku ngarap ke kita terus sayau ke kami di YFM mendiang ke program kita ke bisik dikeluar ke kami di YFM. Ngau nyak peningat jam kita lebih kurang 4 minit dah gekat pukul 3. Terima kasih laban udah mendiang ke kami di YFM hari pukul 12 untuk ke pukul 3 ngali hari itu. Terima kasih. Jadi pelabak aku ke nyurut ke rempoh dulu. Udah tahu lagi bahawa awak rentak ngali hari. Kita terus mendiang ke pengeluar program kami hari YFM di Kuching. Kita dimiri terus mendiang ke program dalam jako kayan ngau kenyah. Ngau nyak peninga. Terima kasih. Mupo dulu aku ninggal ke kita ngau sitik lagu ke dibai suelin. Gerah mata undang. Apo? Nanti nyu gerah mata undang. Nare penyadinya peninga nah. Ngau nyak bertemu baru kita ba maya kebukai. Terima kasih. Bye-bye. Selamat bertemu baru.

0: Malaysia Kayan Pejirhin Klok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Klok.
1: Ya, segena pabin pejirin kami tak lama kelarah tamu tamat dapat kedua tam lebih ni. Ya, so lebih sepah bong tak lama kelarah tamat te tubak do lemar yang tak lama minggu ni. Gak te dua puluh pitan do bulan enam tak lama duman 2026. Kena kui alai pan alai tamat pan hipun semangat alang mari yang alang sayu te do jian ni. Okey, mantelak ni tak lama kisah ku pejirin kalau te ji dah tang kui ngah pejirin telok ah. Pati tama peji telah mekesutno program tam, hati telah mekesutno program tam terbuka la telok jona ngop telah madahun surat dengar. Awi tam peji telah madahun surat dengar, hita mata mo mihat klara ha peji dina kai mengwa piah peji ngeriangan dunha alangaya. Awi nai tama peji telah ma program kelihatan hadat asal tam. Tak lama program halang aku ma tak lama program kada serta mati hendak melawi nek tak jo program alang hadui-hadui alang antamna tak jo hadui lumak ni tak menahang tolak alang haja nyuto kuriak nyeten na hadui lumak pedong ja nak mili jaka awan tam na hadui tam kena tak lama kelarah tam lebih ni kalau dah ngepeji deh na kami radio kayan. Jinun salah kalau dengar perkataan ngabara dengar nun hadui lang ana kalau na tak lama kelarah telok lebih ni teh hang hadui telok ah. Wan ana peko pada junang telah mendengar lebih Maridio Kaya Mira FM pai tan puji telah mendengar suntana de buka pada 45 minit lebih. Wan ana tan mengelarah jaki kriang ngadengah menepun dengar radio men Kuala Lumpur pukul 5 lebih dara 10 minit pai tan puji telah matu kita lebih ane kena tu kita lebih ane. Ya peji dah hina kami ngua tak lama kelarah tamu dengah mana Kuala Lumpur. Wanana tak lama lebih ane. Ya peji dah hina kami ngua tak lama kelarah tamu dengah mana Kuala Lumpur. Wanana tak

Iya, saya tak tahu lagu halang aku mak bato uri palang kena ni ruina matia semanita malang gerita ma tak lama kelarah sanggui peci dina telok da ni lebih aneh ya dah jaruna telok sangun handrepa teh hang hadui lang antamna mana telok alang teh ha omaru nak tua pantam teh teh kaman telok lang teh talama daleh belaga ha tubo din telangusan jan hado manita malang murip talama daleh lang ni na abid nun na batong ngepelumba dah alang geri di pelumba motorcycle de ok hana peti anak din batong pelumba basikal. Hei tak perlu mana menjam jan dia nak marung jan logik deh. Patut nak jo dah alang pakai motorcycle lang hipun batong alang ayak. Bi alang hipun batong alang ayak hei nak dah alang pelumba basikal. Jan nak dah alang pelumba motorcycle. Abit nun nak nuna nak kena kalau deng peji dahi ke barat jo perlu mana telok jarun telok ngelarah kat hang hadui telok love ya ni. Ya peji dina kami ngeran lagu dan kenan Christopher Kalahuyang umpain terpeji talam madahun surat dengar.

Tama puji dina kami talang mengklarah cam lewian ya sen hadau putuat kelop puji hadiah lewian ni ya awinun. Tak kumatin talang Facebook Radio Kayaan Miri FM.

0: kan waktu kecil.
1: Tak kelihatan sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Siti kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai tu kayak anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kenapa ni andi ke.
0: Weh semua nan dia.
1: Anak empat tugu ngeliat ha. Kelihatan mana nak
0: nyon. Nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tugu dah pemaya tu.
0: Jangan tahu liu mak mesti sebab mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintam ni nereh. Kutu ubang, kutu tenam.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintam dah.
1: Pelak daun.
0: Pelak daun.
2: Ya, teh mana hang telok alang jan hado saya tak telok tunggu telok doku nak. Oh ni apa jadi nak kami dalam doa ni dalam sejarah. Ya, aku sawi kan joli jangan.

tapi di nama mereka lekli hanes lebih menentang alangaran ini ame ame lebih ani nyoto na hadri ha awang tanah ha lida heto ke lahut jo keselamatan menentang alang jana sehuna utama patrung dahin do alang nyaman usan baba apa do nyaman ni do kini utama pa anak lawat tejo keselamatan menan perlu hadri lang antap na lahut mana pang hati kelunan langat madang repa komuniti orang peka atau majalah ni perlu lan an iawang ala deng naman beh bagi hadu dah ngemaju dalah ni dehin alan alang marung Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Tebara nak pangani hipun hak dan hipun uge dan pengjam dan taklim ke kelangat pelemana alang dah hipun menjamto ke kelunan lebak alang jak dahin dah perlu an i awang ngioh pakale ngioh sekolah ngioh awang hadilang tek din lebat naan aktiviti alang anna talama dale ya donunan tuguh ngioh program Silent Run 5.0 alang anna ha kucing jana darau anidem hadu anan anna tek ida hinang majlis bandaraya Kuching Selatan jam kita hukah kelunan alang deng ngiyoh program Silent Run 5.0 ni hanah deng menjatuhi tusu atu long kelunan men lebatan tebin masyarakat alang ngiyoh na ya selebih manita melang teh pasara kucing nun hadi tam laban ni dan men kamak lang teh utara Sarawak jandaral an baram regata sama toh men 20 telok tanggal 26 2 bulan tusu alang sengat tangan ni ya kena deng pahbong marudi winak men telok alang api bagi kena asan hado isi borang.

selebih hin lagu nak kuma sa hiti am hayu ukun halan kana Rosiana rai habani tamate api hawa apa ji di hinda hari na tolong alang labo Facebook Radio Kayan Mira FM ya selebih mana tolong alang maju su peji dah hak talama klarah ta melabani selebih mana dablin ke macam meka almi kita nupan selebih di jesu na sunya di lebih ni ala sudo kami hak long tru tinjar akan hari na tolong alang teh long tru tinjar saya kena man kelo alang teh long tru tinjar ina ke lagu pulai ke sarang alang kena rem jana dan tuju mana bakeh halang drana iha kerena ginadha melu dena sayu lebih ani mendije alang nyadui rena telo ani kenun ke ya hadui kat alang ikam ana kunan leba ada penure pa kunan bangu ikam melek ikam mapi ikam na alang te kerani hak long tru nan mekal elmi ya talama kara peji dena kami rido kaya mere FM saya kena mana kelo alang maju sulahu. Ya, saya ulang tolong mengkara peji dah yang lebih ni. Hui nak mana tolong asen hadu dah tua tolong lebih ni. Hui nun na batung dah alang driba motosikal. Dok man o batung dah pelumba bicycle. Yang macam tu terbalik dia nak.

saya ulah nak kan tak ada nak tala malagu nak dehin itu ke tala aman be hada ulang apa ya antah ma tumun do ani de beji dehin di jerin deh nah jiha bentuk ke do kayan kui we nak man umaru kalau man be do de kalau kayan man belaga juman jiha kami magi nak JHS apostrophe nur patek ke ujung nak ya nak ada ulang apa ya antah ma tumun ngado ani deh tak lam tumun nak jeli apa tala ma do tama kayan. Ya, saya nak men kalau lang baju su pergi dengan kami. Saya nak men telok alang Japan telok ni datang. Tak lama ke arah tam jam ke tam. Tak lama dalih tam ni dah kelunan alang uaya urib daripada warga emas. Limkah Japan anan rana itu ngejadi jidawan daripada hadir alang melegah tak lama dalih tam ni. Abin men beh bang jam, men beh pelamana. Alang adahi pun alang kita menyedang men beh sejarah dalam hadir ngemaju dahin pemboh urip kemajuan dalam tubuh tiap hang masyarakat dah aneh dalam ayat jadi inspirasi nerpa kata menitamnya mata bin bayani ya selebih menlimita mana kayaan wina mana telok alang ngaran anak daya alang tepi jidina kami Redo Kayaan Merah FM.

Ya, saya tak tahu melaku alang tengarana tak jauh lebang alang kerana dan ini alang kereta ma temuh peji tak lama dengar usun tanah lebih aneh. Tak lama dengar usun tanah lebih aneh, unak tama peji tak lama dengar alang ni mandalai Perancis alang tak barat tak hui jiribu pada tu 50 ong ke sekurna mati matoh men 24-26 malam ulalu utusah kalau tagak lasu an barang mati balik men awan-awan alang tak tak lama dalai hanan. Anan mambe hukah hujah palang anusang dalam dengah ada pukul 4 junang atau pukul 4 junang lebih ani den. Pejabat Kesihatan Awam Perancis de Bara mambe hukah anan. Hana te betulah ne peju. Teguh dalam hana na patrung den tusah kelalu lasu kerane. Dahin anak bara ngiah memedengah halang ni mana dalih anak-anak lahu tak pada 10% tusah kelunan mati tenan lasu dalam dalih anak-anak bara jadi tak alam umah kelunan. Nguak dalam mendengar haji doh halang make up kelunan tak alam dalih Hong Kong ngakun salak uihak ti pamoh uihak pamoh dua doh atau ngatikna dah halang anak pamohanan padal te nyadui na hadi buruh paksa adhin ana dah halut den dah ngalan ha Myanmar tala madengah halangan te bara dah halang ga amohani ana bara ya sanghipun gaji ala ngaya teguh ya geri sin uli tala matan rigit tunai langkah nak pada puluh saya juta baht uhya anak itiket bilun adhen te awan san jinun te bayar adhen talam uma besar talam dari Hong Kong doh leng haduina jadi juru selek nerpa make up kelunan ni pat ngaku nasala na haduina ngua talam dengah ngua talam kelarah tam labiane. Ya, di tengah halang anu sang teguh 25 halang uang ni deh. Pon Sumiyi telok puluh telok duman ngaku nesalak ha umah besar daerah dalam muki naku pamoh dahin nanti na dolong

0: doh halang ngah update. Alang ngah alam mendengar halang anu sangat ngah update hak nah hati nyadui hak dalam talent. Dan dua adohanan tegut hak mutama dalam dalam talent dah negeri dalam dalam Myanmar. Dan ana bara doh dua adohanan. Anda boleh dahin ji sindiket pamoh kerunan alang legah dahwa hina $54,000. Kira doa tu $54,000 dari Malaysia ni. Nahari dalam bulan 22 dalam Duman 2024. Ada hina dalam rumah bersara. Ada hak panah ke dua long doh. Anana pada rote bayar hui $545,000 kira telo atu $47,000 mata ringgit Malaysia mana dah kelunan alang jadi batang ayak alang anakinah deng musang dua long dohanan mana dalam Myanmar. Oh anana nguak telah mendengar halang baik loha telah dengar suntana lebih aneh anak jo dengar Piala Dunia 2026. Malam ini 40 saya pasukan. Oh, pakpah. Dah lalu terpetik dalam pelawan. Hingga langdang mutam. Dalam slot alang pejoh nguak adua ni. Dalam tubah kejohanan Anna. Dalam dalam Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat. Tengok tek 25 gol Anna dahak pemain te. Dan anda dah masuk. Dahin purata 2.5 gol putung pelawan alang anda. Dalam hukah halang atak boklan. Dalam sejarah Piala Dunia anda nari manduman 50-50. Dahin dalam Piala Dunia Duman 2026. Hena tu bakna. Alang ate bara. Hena dah pemain. Dalam pasukan alang ate api bagi. Dan ate mati lebak gol. Jarun pertandingan anda dalam sejarah Piala Dunia. Yang kita melim hanun utama peji tak alam mendengar suntana tak lama ke arah tam lebih ni dengan suntana apa mau ngeruak dek jaga alang ngepiah nguak cima.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itap.
2: Ngelarah jaki, miat pengjam. Tips tegu dau lasu. Lubun ji, mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua, dui kahum ata. Lubun telok, mengmelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat, memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima, hituk buka kipas dahin ekon jadawna batung tam nyingem. Lubun enam, pakai basung alang seluah dahinlah terang. Lubun tusu, awi temusang menamin hituk pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubun saya, mengala penguman alana batung tam halat nai lasu. Lubun pitan, mengdui atakmi norepah alang te Kevin. Lubun pulu, tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh jabatung tam nyingem. Nunkah tadak perah tabit dau lasu. Lubun ji, perah kahung. Lubun dua, melelai. Lubun telok, pahok lasu nanyamau tek batung tam. Lubun empat, nusitam fokus. Lubun lima, ngelivak no kahung no repah deng koma. Lubun enam, batung tam melelema no repah sengkrem. Lubun tusu, ngenep nuta. Lubun saya, strok haba, dahin bayaloh atak melai tegang tek batung tam. Awi kelok tek tadawi nunan menghadau tenaban hak umaprah.
3: Dah halaman ni, Neiman Radio Kayan, Miri FM.

Ya oke, tiga sana ke kumai kam deke cai ngala ka usai tali dio kenyamir FM mino dengam tai ni yang selamat tetap kumai kam mong sana ke ya tahun ni 20 pian ta bulan 6 uman 2026 tau cha tahun ni ya bekira cin pi to ikam de suka besiaran ngala numun kuma ikam de ngaringa ilu ka uma uma dado ka lepok daya kinata ya selamat tetap kumai ilu mong sana ke ya ngana pegin apa kumai kam de pemegejai ngala ka uma-uma ka pasen bio ya on dia lepa abek ka uma lepa cin ukok da pegaya ngan pegin apa kuma sangat-sangat tepat dia kejai ngala cin upis on dia kerja shift kejai ngala ya tiga tahun lan kumai kemong senake nang tau ca tau ni ok tepat mungkin ni lutai nasi gaya awang nuak senake ya kumai kem dek kejai ngala ka usai tali dia kenyamir FM gaya awang tau ini hilun asik kak pasen bek merek midan gaya awang ka pasen bek merek tau ini senganake hilun asik panah lah ya jeng kenempa moroi hilun asik panah habis ngau na'a ngana pekin apa kak merudi hilun asik kak ini on kali usik gaya awang ha midan on bayu berkilat ya jadik ka kuda-kuda ukok tetap ini ngan ngau na'a hujan kak kuda-kuda ukok ngan pekin apa hilun asik kak telang usan gaya awang kuak sik ngan kak marudi midan taup ini hilun asik on bayu berkilat kak kuda-kuda ukok ngau na'a hujan kak kuda-kuda ukok tepatai kak belaga midan hilun asik gaya awang kak belaga ta gaya awang pebiancok sik cin beludek ngan pekin apa kak telang usan hilun asik tetap ini on bayu berkilat kak kuda-kuda ukok ngan ngau na'a hujan kak kuda-kuda ukok nasib baca gaya awang senake ia lepas naik cin upis Jabatan Meteorologi Malaysia kuma ilumong nang kaliu-kaliu gaya awang ya jadi tu ngering adotit belian ni adian lan itu buka siaran tali dia nang jam yang ketelu jam lemah ini sengana ke ya ha, jadi dan pergi apa ikam dek kejai ngala ka pasen bek merek ngebayak siaran radio pengalai selamat tetap kuma ilumong.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Ya, okey, tinggal sana ke kumai kemudian kejayaan dengan lekat usai tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumai kemudian selamat pemung kejayaan kumasa sana tepat dia madian bersiaran dengan lekat dan bagi nama kumai kemudian berketuan nyukong ilo kat usai tali dia kenyam RFM sehingga nak ilo bersiaran sampai jam 6 tetap tau ini nak dengan nak ke kini lo tanah asyik mesej-mesej saya ke mata dekat live chat bagi nak pula mesej semadian yang naik ke live chat tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumai kemudian senang kemudian lepas mata mesej kau anda beri ke baja Michael Lian Ita Suling Michael Elmi ya kejayaan ngelah Cina jam telu orang tah ya jadi mesej semada yang nak kini Cin saya kakukan ini dengar tah ini ya selamat DJ ini dah harap DJ Magat Alek dah ya tiga tawa ya Magat Alek ini harap ikempah Magat tua ya okey ikam dia like tali dia kenyam RFM tiga tawai pakuma Max Xavier Max Sabina Lunga Paulus Lahang Udau JJ oh, Andrew Utong Julie Baun Lawe Buri Nyalu yes Alexandria Anyi Flo C Irene Ping Elizabeth dengan pekin apa Irene Wang pemung kejayaan ngelah tiga tawai lan kumai kemau sana ke ya berkira Cin P tu ikam dek suka pemung kejayaan ngelah kak usi tali dia kenyah Mira FM jadi ilu nasi kediut pas untuk ke Piala Dunia nuat dengan nakik ya kediut info lah kek kusi kumai ilu kumai ikam dek pemung kejayaan ngelah kak usi tali dia kenyah Mira FM ya. Okey, dalam nasihat kali ini nang info ya ada yang lah nak keluk ke kursi kuma ikemong nang cak info naik kat surat dengar. Okey, cak info ke alat ke surat dengar medana ketua jururate Paraguay Gustavo Alfaro ya badak kini ya araplan anak buah hamong ya ti kejutan nang Jerman apa nasuka tekak pusingan 46 terbaik Piala Dunia 2026 dawa ya ke ida main siok tau 2 ya tau 2 siok telu pulok tau bulan 6 ini jadi dawa perlawanan ini ya lawan dengan juara dunia Pat Liwai dengan ini cabaran biok lan tapi ya ngelan lan anak buah ya suka ti ca tentangan ya nak Jerman lah dawah ya. Okey, hakik kursi kuma ilumong hilu nasik nang ca perlawanan ya ti nang kenampam dah dengan nakik ini ke elpa tisen ikan pa lepa tisen nang keputusan ini tapi akik tembadak kini kuma ilumong lah ya ya pengembayak lan hilu nasik nang perlawanan keang South Africa ya Afrika Selatan dengan perkenapa Kanada ya, medan ilu nasik Kanada menang ini apa cah sejarah pini medan Kanada tainang pusingan pulau 6 ok jadi nasik akik kusi kumai lomong dengan perkenapa perlawanan ilu naat ke jadik kelepa ini os dengan akik medan Brazil dengan Jepun Brazil dengan Jepun telu pulau atau bulan jam cah mempam dengan Jerman dengan Paraguay jam 4:30 mempam 30 tahun bulan Ya, dan begini pula Hilunas Netherlands ataupun Belanda lawan dengan Morocco jam PN Mempam 30 atau bulan dan dalam begini pula Asia atau bulan 7 Hilunas Ivory Coast lawan dengan Norway jam Mempam dengan kadok lebih ni ya ina ke ala cata bulan lepas ini lu nasik lah janang cata bulan Perancis lawan dengan Sweden jam lemah mempam ina se cata bulan cata bulan pe Mexico lawan dengan Ecuador jam PN mempam nak ke kursi ku mereka mereka kerja hingga lah ke usia tali dia nang imbasan ilu nasik kuda-kuda perlawanan yang kena kejadik dengan pakin apa yang lepas jadik dalam piala dunia sehingga nak ke jadik ikam dia peminat piala dunia ya kumpin yang on fakta-fakta menarik pula akik kursi kuma ilu mong ya. Jadi ya, cah fakta menarik aki kelekusi kumekam nak kejaya ngelak ke usai tali dia kenyam Mira FM midan ilu nasik piala dunia ini sengen aki masam-masam suka jadi nang piala dunia yang menarik ilu nasik ilu ala ya tiga ya ino ya kira ke jarang-jarang jadi lah ya midan ilu nasik ke ini sengen aki nang ngecah fakta menarik ya kek keluk kusi kumak ilumong. Ini fakta menarik ini midan dalam perlawanan nang perlawanan sio puluk lema atau bulan enam umana puluk PN ayah puluk dua. Okey, fakta ini dengan akhir midan Ilonase Hungary lawan dengan El Salvador nang peringkat nang peringkat pusingan kumpulan ini. Ini dalam kemenangan ya pengebiolan dah badak kayak ini ya. Dalam sejarah Piala Dunia, Medan Hungary menang dengan El Salvador inana pulok ja. Hungary pulok dengan El Salvador na ja. Gunah ya. Jadi nasi info ya menarik akik kusi kuma ilumong dalam fakta Piala Dunia. Okey, tiga baik kami nak kejaya dengan lah Kak Usai tadi dia kenyam berfm yang kita panggil dengan retik belian ini dengan akik naik cin ici tepau.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan.

0: Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ya, okey, tiga sana ke kami kam datang kerja ngelai ke usai tali dio kenyamir FM ya jam tepat nak ni 50 jam minit 8 jam lema kita tahu ya mana wei kami kam las ngana ke ya kena ini dapat me on pada pendengar ke di kami lumung ya pas untuk gayang ngecek selapang ya selapang patah ya jadi tahu ini orang ngana nampam hinana gayang ya ya ati ka upis daerah Beluru ya ha, jadi ina se gayang ya ti tau ini ngan bulan 7 ta Cina cah ta bulan abe 2 ta bulan 7 hidati ka daerah Telang Usan ka upis daerah Telang Usan ke ngecek selapang ngan pekina apa lisin selapang kem lah ya jadi nawai ikam de on ka daerah Telang Usan ya tai ka upis daerah Telang Usan nang puyan ina ya. Jadi dalam kena pelang kini lo tenase menawai kuma anak-anak atau pesa sengan laksana lah dia mencam belihan ya. Ibu nawai ya tenang uji bakat bintang kecil kumai kemana anak dia mencam belihan dini dengan uji bakat online. Ikam teka FP Miri FM sengan nakek ya. Ikam ke nase nang ya un si uji bakat ke ina ikam scan QR kena kena ikam nasib maklumat-maklumat yang perlu kena lah yang apa kena lho dengan uji bakat bintang Piramli ini ikam nasib kat ina lah ikam scan QR ya ya. Okey, dalam begina pula ilo nasib kat ini menawai kumai lumung sana ke ya nang nadang Cina Ca atau bulan 7 Oman 2026 ini habis na uncas lah kuma ilu dek te ala sin ka mesin ATM ya ya unkat cenaan bank lah bagi naya ban kena ini dah ilu cas ya siok cas caligit singkat liwai dek ala sin ka mesin ATM bagi naya tapi nak kini lah bion on ya bion on ke siok cas Nadiang Cina Cah atau bulan 7 Oman 2026 ini.

Ya, dalam kehidupan kita patut nasib calak. Info yang menawai kumai lumbung senake ya kumai kami dapat siaran ngelatau inilah pas untuk barang regata 2026 ya kena dia yang Cina 20 telur tau bulan habis 26 tau bulan ya ya temnan tema ya peace unity dengan progress silun asik ke ini ya jadi ke waterfront nama Rudy jadi kangai ilun asik kuan pengalai ilun asik nang pasal alu tradisional dengan unpa speedboard dengan pekina apa ada pepunan lah gelaran Raja Sungai Jinanina Ogan nak angina unpa persembahan-persembahan kebudayaan Cin masyarakat tempatan ngan pekenapa bejuan penguman ngan tisep ya un ka ina Cin o activity dia cah ya jadi ina si program Baram Regata 2023 pula. Ya, Nadia Cina 23 tu bulan. Habis 26 tu bulan 7 Oman 2026. Ya, okey. Biarlah SMS-SMS saya naik ke live chat ke ini. Sekarang nak ya. Terima kasih kita wakam di lepas bersiaran dengan Cina jam telu orang ngana pergi napa ikam mungkin on kang ikam dia biar suka ngeringa ilu ke RTM klik ya harap ilu dia nak tawai lah ya harap pada on ngetiga ke diut pas untuk upgrade ke dia lah ya jadi ikam dia pemung kejai ngalah ke usia tali dia harap ilu peketua bangun tawai nang Ino tu ayah iluti singkat lewai ya. Okey kira apa ini tu anak hilu bersiaran. Kuban pengalai jam 6 hilu pencong ring ada siaran Cin YFM Impan Kucing. Tiga tahu aku mai kemong senaket dia lepas kejai ngala Cin jam telu orang ngan arep na info ya. Okey kusi aku mai lupa mungkin peniga aku mai hilu mong. Okey tiga apa. Okey, kemati cablian pengbayalan ini jam 6 pencoy lungering ada siaran Cin YFM Mimpan Kucing dengan Nawai jaga tiga agak lah jaga tiga pengmala jaga tiga tirak lemong senak. Okey, belian pengbayalan Cin Juni M Amai. Yang ini kena. Bye-bye.

Ya, aku kira yang anu bini ya. Ya, lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat, iya. Ya, nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya, lalu ngai tindu agi mata ya. Kira itu. Jenak mia tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo kenang bungai nunggu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Ada panggau nyen.

dia lebu seroy terengkah petanjuk. Dia mengenau yang lalu ya kau ya. Ne, dah kata aku. Nganyok di igat bunan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai. Kuda dipelajar kenuan.

Tungkuan ka di api dulu. Nakato ako ngayon na igan bunan. Mupo ako. Biya ako bungay nung yang. Biya ako ngaw bunan niya tadi. Ya, nyalay bala mayuwa. Kawan mayuwa. Peninga mayuwa. Nang kato makitay. Munyi ko aku madah harapun tadi. Okay aku kak baduk ngetuk-ketuk. Nyalay tu bisi diberi aku panjai mimin. Ay, kau dah. Oh, tiada mak kita itu lagi dah suah orang lagi diberi orang awak dalam tahun baru. Awilah mak sudah tahun baru. Nampung ya Arab kakunya nadai nama-nama. Uleh nak tahu pegulai kau kita baru pakai kau dah tu. Nyalai itu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tu suntik ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kita, sama pelak girai nyamai. Oh, mutuah berlimpah, celap, linap, senang, lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja, maka kita sudah tahu. Nih, oh, nyaya, mupuakku. Bye-bye. Kita sudah tahu. Nih, oh, nyaya, mupuakku. Bye-bye.

Okay, by Maxwell Brinkley saran ke lepas itu berdengar merisak di racun pengerindu lagu kena ngepun ke sadar lemai kita lemai tu lemai hari 1 hari tu 29 dari bulan 6 2026 nyala selama lemai ya guys semua balap tinggal kita ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu nang ira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita nama pengawak ke benuang di gagak kita harap ke sama gulai ngau kami bak sadar lemai kita lemai tu ya jadi bak sadar lemai ke sekali tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Lalu batu sun program kita bakal selama udah tu lagi nur kami di kamai kita ninga ke Hello Wai Limbang gulai ngau Dominic lalu udahnya lagi 6.5 lemai. Aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Lalu pukul 7 lemai tu lagi ninga ke program Perancau Tikai 7.5 lemai. Kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus dari YFM. Lalu pukul 8 malam dekat Gulai Ngau kami buat program Leman Budaya Iban. Nyalanya tusun program kita. Dia ungkup ke bawa sadar lemai kita lemai tu lemai hari 1 29 dari bulan 6 2026. Jadi udah tu lagi. Terus mendiang ke Hello Wai Limbang. Jadi sebenarnya tu lagu Aries Nanala. Lagu terkenang kenuan.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita keterubah peningat semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau kai pelama Limbang dekat ditutup untuk mensia mayuah.
1: Terbisi mengah Helawai an Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma balawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
2: Mulai kami di Helawai.

0: 15 menit lemai. Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Jadi lemai tu aku datang baru, bah hello Y Limbang ungkup ke minggu tu hari 1/29 hari bulan 6/2026. Jadi berita ke terubah ada kena ngepun ke hello Y Limbang ke lemai tu aku dekatnya buat siti pengerami ke dekat diatur di menua lawas sehingga pengerami Irau Acolun Bawang kali ke 39 tahun tu. Jadi pengerami tu berengkah diatur 2/7/2026 hari 4 nyentuh ngegai 5/7/2026 ianya hari Minggu. Jadi sekedar bagi program atau kepeket ke bisik diatur ianya nyengkaum workshop music asal Lun Bawang, peket main ball nyabut tiket penasit, peket ayung awatinan menang ke tanah asal Lun Bawang, berperindang dengan penyanyi Lun Bawang, lalu mayagi pengawak kebukai ke dekat diatur. Jadi pengerami itu diatur buat taman awam di lawas. Jadi aram sampah datai ke pengerami Irau Acol Lun Bawang tahun tu timandang ke main asal ngau tanah asal Lun Bawang ke lebih lagi. Jadi berita kedua bah hello Y Limbang ianya berita mana hungkup orang Limbang ngau lawas ianya siti pengawak Carnival Mini Kerjaya ke disebut Jom Gagar Limbang ke dekat diatur Opis Pengangkut Malaysia MOT ngau saup ari Perkeso Limbang. Jadi program tu ke dekat diatur kena 4/5/7/2026 hari 6 ngau hari Minggu pukul 9 pagi nyentuh 5 lemai ke dekat diatur berpanggung amphitheater di Limbang atau ke waterfront di Limbang. Jadi mayuh company ngambil bagi berpengawak tu kelebih lagi ngagai kita ke dekat bergigak ke pengawak mayat tu ialah ianya kelimpah harinya bisi megak diatur pekit karaoke atau ke Limbang Idol. Penerang kesilia berkawal dengan peketo, kita tahu telefon ngagai Benjamin Kule balumur 019-581-0607. Jadi berita ke penudi bahilo Y Limbang kita ke minggu tu ianya berkawal dengan Agro Tamu Medamit 2026 ke dekat diatur komite atau ke jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang ngau sawap hari Majlis Daerah Limbang. Jadi program tu dekat diatur 4/7/2026 ke dekat diatur nintiang bulan di Benamin. Ya tadi berita ke ulih dilansa aku bahilo Y Limbang ungkup ke minggu tu sama lemai lalu kita play baru ngagai Y FM di Kuching.
1: Y seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI Y FM. Kita jatuh, penuh, menjatuh.

lagu baru hari saya biar banyi ke lemai tu peninggal dengan lagu Diau ke Tegal Sayau. Jadi sudah tu aku ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami Pak YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, Isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, lur ngengai tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekenya ku kan anjung yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi aku ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM kalai pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke dia bawa sepemajai jalai pakan entah bai ke pembelayan ke dia bawa jamu kerampak sedai nanangai bawa mupung apai baji bawa marau ke pembelayan berbawa buking kakup entah bai apai umang bawa kemalih entah bai balari rumah munan rantau sabung ke pembelayan berumah panas kapal melayan di Kuching Bintulu Miri ngau kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang ke Ngelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau ke Ake Agul tau ke Apai Tuan Rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 jadi yang kedua anak jarup tu dekat di Senggai Balamayu lah. Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakan kena hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu Niang dekat dikubur ke, Bak Pendam Selalang kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Jadi itu tadi pesan menuju ke pembelayan ke dia Bak Pakan Tabai, ke pembelayan Bak Jamu Kerampak, ke pembelayan Bak Mupung, ke pembelayan Bak Marau, pihak juga ke pembelayan Bak Kakup Entabai, Kemalian Tabai, Rantau Sabung, ke pembelayan Bak Nur Kebukai, bakal di Kuching Bintulu, Miri, ngau Bak Nur Kebukai, ia ke ngelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni. Jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau, tau ke Ake Agul, tau ke Apai Tuan Rumah Juni, udah nadai kena 27 hari bulan 6, 2026, jadi yang kedua anak jarup dekat di Senggai Balamayu lah. Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakam, Pakan, kena hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu Niang, dekat di kubur ke, bawa penam Selalang, kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke Diau Bak Entebu 3 buah rumah, Bajau 2 buah rumah, ke pembelayan Bak Nangabu 2 buah rumah, Menas 3 buah rumah, Pendunus Debak Lubuk Nibuang Kabung, ke pembelayan Bak Ulu Sebetan 3 buah rumah, ke pembelayan Bak Sungai Anak, Sungai Muding, Temuduk Krian, Senyawan, Sungai Antu Keluak, Sungai Kelampai, Peligung, Ulu Awik, Babang gau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke gedut anak alam, madah ke gedut anak alam tau ke Ini Alung, tau ke Indai Tuan Rumah Cendang, udah nadai kena hari Minggu, ianya 28 hari bulan 6, 2026. Jadi yang gedut anak alam tu tau ke Ini Alung, tau ke Indai Tuan Rumah Cendang tu, dekat Dintu Balamayuh, kena malam hari 2, 30 hari bulan 6, 2026, Barumah Nyawai Bak Tintiang Jelai Selambung Seratuak, lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Jalannya tadi pesan madah ke gedut anak alam, tau ke Ini Alung, tau ke Indai Tuan Rumah Cendang, udah nadai kena hari Minggu, ianya 28 hari bulan 6, 2026. Jadi niang gedut anak alam tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2, 30 hari bulan 6, 2026, Barumah Nyawai, Bak Tintiang Jelai, Selambung Seratuak, lalu Niang dekat dikubur ke pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Ya, pesan kedua, lalu pesan nangkan ketuk peninga, nuju kapal pelayan, kediau Bak Rumah Roslin Laja Nanga Peraran Batan Rajang, Rumah Jerry Nanga Stapang, Kapan Pelayan Barumah Bara Nanga Arai Batan Rajang, Rumah Donald Nanga Baki, Rumah Diau Pulau Raya Batan Rajang, Kapan Pelayan Barumah Sura Kerangan Bangat, Kapan Pelayan Bak Sungai Cermin, Kapan Pelayan Bak Baliah Rumah Ukau Nanga Bawai, Kapal pelayan bak Bintangor, rumah Johnson berkenu, kapal pelayan bak Setapang Sibu, ngau semua kapal pelayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke sebaik anak cali, madah ke sebaik anak cali, tau ke indah ganin, udah nadai kena 28 dari bulan 6, 2026 hari Minggu, jadi ni yang sebaik anak cali tu, dekat di Senggai, Barumah Diau, Pulau Raya, Kapit. Pergilah 30 hari bulan 6, 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/1 hari bulan 7 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Sebaik Nak Cali tau ke Indai Ganin udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi ni yang Sebaik Nak Cali dekat di Senggai Barumah Diau Pulau Raya Kapit. Pergilah 30 hari bulan 6 2026 lalu ni yang dekat di kubur ke Lusak hari 2 1 hari bulan 7 2026. Nyak pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti itu pesan nuju Turma Cundi Anak Jungan abah Pasar Nangga Baru, Pasar Atas, Bebangai Kibak, Nangga Ajau, Kampung Melayan Bermatup, Samuk, Luban Ulu, Gensurai, Kampung Melayan Baskata, Pelawak, Benggang, Turma Judian Udau, Kampung Melayan Babakar Sibuti, Rubin Anak Cambai, Dimiri, Cigu Legam di Luban Ulu, Menti di Grand Stumbin, Semumuk Atas, Kampung Melayan di Kuching, di Bintulu, di Miri, hingga semua Kampung Melayan Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Dali anak lagi, madah ke Dali anak lagi, tau ke Pai Nancy, udah nadai kena lemai hari Minggu, 28 hari bulan 6, 2026. Lalu dia enggak Dali anak lagi tahu ke apa Nancy tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 6 2026 Barumah Yampu ianya bak sublot 33 lorong 1 rumah Rupus Anak Bungin Batu 81 setengah Lambir Jalai Miri Bintulu. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 1 hari bulan 7 2026 bak kubur Anglican Lambir. Lalu semua kita ke kan tanya penerang ke Sili Agik, kita tahu bertelepon dengan Agik Ana Anak Dali buat 011-185-26210 tahu ke Timothy 010-779-0704. Nyalanya sekedar dipesan ia ke bisik diterima kami bawa FM ke lemai tu.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Ya lagu hari Melissa Francis ke Lemai Tuan Nuan Mambasi. Jadi aku agak ngatai ke pesan berat. Tahu ke pesan ke berbatang. Ia ke bisa diterima kami bawah FM. Kalai pesan sekali itu. Nuju ke pembelayan ke dia Ulu Rimbas Asal. Ulu Rimbas Baru. Ke pembelayan Ulu Bayur. Dengan ulai menyalin baru. Menyalin asal. Ke pembelayan Merebung. Dulang Kampung Rimbas Tengah. Ke pembelayan Surit Tengah. Surit Baru. Kawan Melayan Bak Nangatut Babuk Kerangan Rapung Surit Lalang Keribau Dengan Bayur Samuk Matup Pelawak Lakis Dit Munggu Menggeris Kawan Melayan Bak Sengalang Ngau semua Kawan Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang lebih agak kita ke Ngelala Lemui Anak Langkik Lemu Anak Langkik jadi pesan tu madah ke Lemui Anak Langkik tau ke ini imak udah nadai kena hari Minggu ianya 28 ribu bulan 2026 jadi yang lemoi anak langkit tu tau ke ini imak tu dekat dintu Bala Mayu ah kena hari 2 30 hari bulan 6 2026 lalu madah ke lemoi anak langkit lemoi anak langkit tau ke ini imak ke udah nadai kena hari Minggu ianya 28 hari bulan 6 2026 jadi yang lemoi anak langkit tau ke ini imak tu dekat dintu Bala Mayu ah kena 30 hari bulan 6 2026 hari 2 lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 jalan kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah seli dan teruk baru debak jadinya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu ke siti itu pesan menuju kapan pelayan ia ke diau buat nangasan kapan pelayan buat beletik nyakai sanugul kelawuh ensik ke Sebangan, Kawan Melayan di Kuching, Suai Niah, Kejemut, Tisak Ilik, Tisak Ulu, Kawan Melayan Bak Berangan Ilik, Berangan Ulu, Kawan Melayan Bak Peruan, Putat, Tajur, Sungai Semilang, Kawan Melayan Bak Sebakak, Entulang Jematan, Gau semua Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, ngasuh kita datai, ngagir rumah langkat, Bak Kedang Undup Sri Aman, Laban Metan Anak Bungin, Metan Anak Bungin, Tau Kapai Naga. Udah nadai kena 28 dari bulan 6, 2026. Jadi yang Metan Anak Bungin, Tau Kapai Naga tu, dekat di Senggai Bala Mayu.

0: Wah, kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat dikubur ke Bawah Pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Nyala je tadi pesan menuju ke pembelayan ke dia Banangasan Nyakai Sanugul Kelawuh Ensika Sebangan ke pembelayan di Kuching Suai Nia Kejemut Tisa Ilik Tisa Ulu ke pembelayan Bak Berangan Ilik Berangan Ulu Peruan Putat Tajur Sungai Semilang Kaman Belayan Bak Sebaka Entulang Jematan Gau Semua Kaman Belayan Bukai Ia kena ulih dirintai ke Dito Magang ke Ngelala Metan Anak Bungin Metan Anak Bungin. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ngagi rumah langkat di Kedang Undup Sri Aman Laban Metan Anak Bungin Tau ke Pai Naga Udan Adai kena 28 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Belah Mayuh kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat dikubur ke Bak Pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Ya pesan megak ia ke bisik diterima kami. Lalu pesan ke Siti itu menuju ke pembelayan ke diau Bak Sung, Gat Baliah, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, Ngemah, Sungai Yung, Gau semua kawan belayan bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Lebih lagi kita ke Ngelala. Niang bulan anak ngilah. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Niang bulan anak ngilah. Ngetah sulit niang bulan anak ngilah. Jadi ngetah sulit tu dekat diatur. Kena hari 6, 7, 4 dari bulan 7, 2026. Barumah nak yampu ianya balut 2680 Jalai Beletik Kapit ianya bawa belakang klinik kapit Jalai 8. Jadi penerang ke silik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 013-743-7107. Hanya lainnya sekedar pesan dia ke sempat dia kena taik ke aku bawa awak sada lemai kita ke lemai tu nyala aku garap ke pesannya tadi terang didinga lebih agak ngake bala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu
1: sada lemai why FM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh ti mansut ke jaku. Nyadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jaku.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tiga berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kita patu ba klose bagi keempat ke enam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bab 1821. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi ba nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia

0: nyebut utai di ngemenua ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YNN Bak Serian 1

Selamat lemai bala peningah. Jadi lemai tu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung.

Undang-Undang menyebut pasal data peribadi bak PDPA 2010. Jadi itu data yang berenggat ke penudi. Seksyen ke dikunci kaku ngau kita ianya seksyen 129. Jadi bak seksyen tu bala peninggal

sih, almost the same, similarity nya tadi. Nyakak sama undang-undang kau kita eh. Ya ke kedua, ianya section 129 yang bracket B. Data controller tahu berkunci ke personal data kita yang lagi menua bukai. Nanti menua ke atau kendur menerima personal data kita yang tadi. Cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah. Lalu nyakak sebakal dengan cara nyaga personal data kita buat PDPA 2010. Ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data, which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi ikannya buat data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balu peringat uliah berkunci ke personal data kita ngagai menua ke hari luar Malaysia. Nanti controller tu balu peringat uliah berkunci ke personal data kita ngagai menua ke hari luar Malaysia. Nanti

urgent situation atau ke complex situation. Kak ngambil pemenar secara betulis dari orang kempu datanya segitu sah. Nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya. Tahu kak ngambil pemenar secara betulis dari orang kempu datanya segitu sah. Nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya. Tahu.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 hari itu 29 hari bulan 6 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikena ngeruman proses nyukat ngau di GZ ngagai orang ke bempu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai di Sarawak. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kage. Tu nyengkawum berandau ke perkara bekau Enggau Sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63. Perkara tu nitiah ke penerang dari Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang madah munyinya lebuh berjakuk bak pengerami makan lemai gawai keamatan DCCI KCCI.

ID Kuching. Premier madah ke kerjasama antara dua bengkah menua berguna benar dikenal bertapik ngau macam pemar menua terbelalau ke semangat ngau prinsip tidak ditulis ba MA 63. Tujuh pengawak tu dekat tentu ke semua perkara tidak dipersetuju ke buat sempekatnya dipejalai ke ngau penuh. Perintah Sarawak dekat tentu ke mayu hagit pasar tanah hak adat bangsa asal NCR boleh disukat serta digezet. Berindik rinjak Perintah Sarawak komited dekat terus ke cara baru nyukat tanah adat bangsa asal NCR dikenang rumban proses jukat ngau digezet tanah ke dempu sida. Perkara tu dikemeratkan Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan. Ia madah munyinya bahawa pengerami nyuak ke palak tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak serta megak nyuak ke Lesin Pendudukan Sementara TOL di Bintulu. Ia madah ke Kenyauri tahun 2010 nyentuk ke 31 hari bulan 5 atau tadi upis tanah ngau Survei Sarawak sudah mujur nyukat perimeter lebih 1.23 juta ekar tanah di serata menua tu. Hari penyampaunya 966,938 ekar tanah sudah digezet. Dangkan kenyak dibagi menua Bintulu kira 84,000 ekar tanah sudah disukat ngenak Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri ngau lebih 47,000 ekar sudah digezet. UPS Menteri Pengerai KKM benar berarti ke Perambu numbuh ke National Cerebral Palsy Registry. Tok dikenal negap kaget pengawak ngenatai ke servis ngakai pesakit kena uliap jalai tau ke palsy cerebrum di Malaysia. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke UPS sidak di Perambu ngerembai kaget akses pesakit ngagai peringkat guna rehabilitasi. Atur pengawak tu nyengkawun palam perubat kerjasama ngau upis sokso. Yang madah menyenyak buat Dewa Rakyat sehari tu tadi. Yang madah bisik 1076 mitik kes pesakit palsi cerebrum sudah diregister Kenyauri tahun 2016 subak. Kesnya nerik ngenak cara lama ngagai cara tabi urus di strategik agi. Tu dikenal tentu ke upis perintah ngenatai ke servis ke semampai efisien serta nangkup guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Basuki madah keubahnya berguna benar bab pengawak tidak percayai ke upis perintah kemajak kompleks setipat ngau pemansang ekonomi kemayari. Sekedari ubah tu ianya nak cara strategik beratur pengawak ngemata ketujuh polisi ngau meresa pemanah pengawak. Cara ke bangsa tu dikenang angkat ke pemanah pengawak upis perintah kuliah bersemekih serta tahu ngenatai kasih. Sekedari ubah ianya penyikar pengawak tidak dipejalai ke perintah lokal, beratur buai uras kalau dia tu sudah dipejalai ke kompeni luar, tang agik dikemata ke upis perintah ke berkuasa. Ia maksud ke jakut tu beraum pengurusan prasarana Asia di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM di Kuching. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan sehari itu tadi berjadi ke pengawal pemandang seni antarabangsa I Citra International China Chapter 2026 Spirit of the Houses and Hornbill Exhibition. Pengawal pemandangnya diatur bawah Fakulti Seni Gunaan Gau Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ia madah ke pengawak pemandangnya olehnya di pelasar dikenang rapit ke kawal budaya ngau kerja sama seni antara Malaysia ngau China. Ke bab programnya tengawal 23 hasil kedigaga ini mas ngau 29 dari Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agriculture University China. RM50,000 sudah diberi ngagai komiti pemansang ngau Pengelikun Geturung Peniau JKKK Langkang Ulu Engkelili. Agia belanjanya dikenal mengangkat ke pemansang ekonomi ngagai komuniti bak menuanya. Agia belanja tu megak dikenal ngagak projek nanam pawung kelapa sawit ke ditanam sidak bak menua nyampu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah kagia belanjanya bak pengerami ngiling tikai gawai dayak berumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili. Yang madah ke agih belanja tu undang dikenal merangsang orang ke dia buat langkang dulu terus ngemesai ke projek nanam sawit temerik penguntung agak sidak buat menuanya. Dulu agih hari tu JKKK Langkang Ulu bisa terima anugerah Smart Community Perak 2024

buat pemujur berjalan ke projek Danam Pawang Sawit dengan program Sahabat Komuniti Desa. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 sudah diatur malam tadi. Galai bisik nerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang buat sepemanjai 3 hari pengeram itu ke diatur. Festival tu mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai ke pemadu berguna di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, beri terima kasih kepada semua orang yang sudah belak kiruh memujur ke Festival RWMF ke tahun itu. Yang harap ke mayu agik bala temuai ke boleh datai ke Sarawak berserimbai ngau Festival RWMF ke 30 tahun baru itu ilak. Yang madah ke gaya ubah buat geopolitik global ngau rega tambang bilun ke Nikkei dan bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim madah ke munyinyak ngagai pengarah berita di Kuching. Buat pengawak ke Bukai di Miri, Datuk Seri Abdul Karim madah ke pergerakan pengakap jalai ke tanggung pengawak tip guna lebuh nempak ulah yang dituai ngau reti pengawak volunteer. Tuk lebih agik buat dunia teknologi termajak ngacau ngujung kerandau bertengah mua nyau majak kurang. Ia madah ke kem pendidikan Marin Pengakap Tasik Sarawak setiari program dekat ngerapit kaget kawul ngau kerjasama antara penyerta. Ia madah bunyinya buat pengawak ngelancar ke programnya Keras Sarawak ngau Sabah buat mayuh bengkah sektor patut ditegap kaget. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruska dikenang rumban proses nyukat ngau digezet ngage orang ke bempu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai di Sarawak. Nyadakan berita kita ke lemai tu peninggal, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampuang serta di Salian Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang mensia mayuh megak bisik penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ke semua pula peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah hari pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Nadai orang bukai nyalai aku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ baka berita dari pukul semangat mah. Kira agak disangkuang petara. Kalau sama bertemu baru mega ngabala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersampai ke megak bala peninggal ke bisa bergulai kau tua malam tu pan sama gerai laban penggerai tu Siti Riutai ke berguna dikenak kita nanti hari laban nyak meh kunci ba semua utai. Jadi nanti kita gerai semua pengawak pan ulih dikerja kita dengan mujo. Dan pengajar okey ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik no perkunci ke kau bala peninggal tu malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peninggal semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku damai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labu dalam programnya kemari aku semina mayuh perkara ti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekaun ngopo kumuk banyak kemarin. Jadi ngambil ke kita

0: bangsa ubung tadi kena orang agak pak kumbu lebih lagi pak kumbu ke asal kali ya deh. Keempat kita sudah berkenan ke pasal kakasi dikena nama kakasi dikena orang bertenungan lah tentulah sebelah si datang ke ubung beliau kau macam-macam terkena agak ke maya orangnya bertenungan deh dah terang kau ngelansa. Lalu kelima atur tipatut dititih ke nanti kita yang angkat buah puak ke di tengkebang orang bukai.
1: Oh.
0: Jadi besain artinya nanti kita yang angkat yang hanya di
1: diangkat
0: kita sengapa ya leban dia tahu ngano dirimpu kita ke ngamik kita ke nundaknya ke ngano.
1: Oh.
0: Kira ke ngenak jakuk baru dia tahu copyright ya. Jadi bah undang-undang kita pun anti orang mencuri utai kita copyright ya tadi disalah menyari segi undang-undang.
1: Oh.
0: Tang bah pengamuk agak pak kumbu labannya berkawal ngau petara ngau hantu ke ngajar orang tindeng kebangnya bungai pak kumbu atau kebuah pak kumbu nyak kebuah ya orang bukain nak tahu sepenekati ke nona ya mesti minta mesti meri pemali atau adat ya. Andanya keenam kita sudah berkenang pasal penyakit kita tahu ngano orang ke nak ngerja tahu ke nunda pok kumbu tidak gagak orang bukai ngau nak minta nak nanya lebih kelihat lah laban orang perkara tahu ke kaul ngau tay dikarap ke kita jadi bak sentanya kemarin yang ke selalu mai disebut ngau semua penulis ke sudah dibaca aku baiknya pas berkaul ngau tay kenyadi bak kita di Malaysia di Sarawak tahu ke ngau bala Ebanik Group ya leban aku mayuh nak maca Borneo Research mpu bulletin eh dia akan menor boleh mayuh pada penemu leban mayuh nak orang mansek pasal apa kumo di luar de, dunia dia nah ba universiti bukai di menua, luar dia jadi semua sidak ya nyuka rata-rata penemu deh ya ke satu ku ya tahu bila kedua tahu mati ketiganya sakit mayu-mayu ngai gerai hanya di artinya bekal kita ke nanti sidak ke mana kumai sidak sarat sarat menawa ke lalu mayu de perubat ngai gerai te bekal ke mayu itu de baik ke hospital nak ketemu guna mak ke buah kenya tahu nyadi bekenya hanya bab malin tadi ketujuh kita berlaku ke arti bersilup nanti semak mayuah benda bangsa Pak Kumbu ambil kemana beka dulan sebandai nama Siti dari bunga yang cukup lama udah dia kena buat menuanya yang lain mayuah orang udah nunda puaknya lah udah nama enggak lekaya aku orang keliat ngangkat ke buah puaknya ya nunawan ya nunda ya jadi nya bisi tujuh lah lalu ke perkara ke lapan mari aku dah nguji nerang ngong lansa pasal pun tau ke perkara tiknya di tik merangsang orang ngagak sesebengkah bangsa bungai tau ke buah pok kumbu jadi bak sekedar penulis nyebutnya ngena source of inspiration ku sida aku duk nginjau je ku English lalu bak sentang tau utek jadi source inspiration untuk kepuan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang ngomainya sumber ilham jadi sebenarnya nama di dalam jaku laut sida yang ngomainya sumber ilham jadi sebenarnya

0: dalam penghidup kita. Dari segi pemaik kita. Lalu pun dari pok kumbuk di bisik kuasa merek penghidup nyam meh kebuah nanti lebih manang belian ya bumbuk ngena pok kumbuk lebih manang belian ke ngidup kurang kesakit deh. Awak kia gerai.
1: Oh, nyala ya lampu kumbuknya yang nak pengajar.
0: Nyala ya mengena pok kumbuk. Jadi nyada nyak kebuah dia tadi pok kumbuk bisik merek kuasa merek penghidup pok kumbuk nyak pesaka ti asal. Kadang nak tu nadai dia tulis berdek sani mada. Kadang nak lepas kita tu berkenang ke pasal puak kumbuk. Kadang nak puak buah hari puak kumbuk lebur apinya kini keda lalu dek kemuan orang iban keterubah ya dek agak raja antalanya hari puguk pisangnya tadi hari keramaknya. Lalu dek turun kenya bansi iban kemayar itu. Oh. Aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
1: ya gak cerita kita bangsanya ni
0: kita iban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi bisik cerita yang pu cerita asal ya penatai sudah jadi dalam dunia
1: jadi asai kekalak gak aku dah ni gak ceritanya punya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tua sama ndak betalat kenyak ni ya aku ni tiah ke penerang buat buatnya ke ya ni jadi tu nyong ngendang pasal simbolik tau kereti simbolik tau kebesilup dalam buah buah kumbuk ke dia tenuan induk kita iban tau deh jadi boleh nombor penerang sentar perkara tu pengajar
0: ok penerang pasal perkara tu nyak ya ke muda-muda. Ya ke degagak betul-betul boleh pedak kita gamal teh ke degagaknya nyuka sesebaka bisik ngabih-ngabih gamal teh ke hari ni ya datai. Boleh terang ketua. Ambil kemudian teh beka gambar bayar. Nemu ketuanya bayar. Yeah. Tidak demak gambar burung. Nemu ketuanya burung. Teh gambarnya nyengala ada pedak tua beka gambar jelu. Utai hidup. Nama ketua. Ngagak gambarnya. Tan sekedar gambarnya tadi. Semina bunga ya aja di kedap pedak tu. Nyalain nak tentu. Lihat ya, semina orang tengah gak ya aja. Nemu. Nama utai ka. Dia gak ya. Lalu lama arti utai dia gak ya. Ambil ke bantu. Contoh bandir eh. Mempelawak. Dia mendak buah puak di kumbay. Mempelawak. Nah, dah ini mendak gamal. Bukan pelawak. Semina ukir dia ajak bakal ke kaki mempelawak.
1: Awak.
0: Jadi nyata itu ku aku bisiknya boleh terang ke kita yang muda bisik sekedarnya tadi semina orang tengah gak ya aja boleh terang lalu mega sekedarnya ti ya puaknya dari tengkabang ya belalau ke mimpi utai dari pedak ya dalam mimpi ya mega anti antu ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngagai orang bukai
1: tak menyerita
0: semadi menyepengabih ya dudi ya dalam penghidup ya nanti ya ingat baru ya madah kata nama apa kumuk tu ya nanti ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban nanti ya nusi ya tahu kena manusia bakal gila ke mati ke ya kebuah bisa penting lah kebuah jadi bila peningat kita berjakut ke dulu aku tu ngenang puak kumuk ke nelap lagi ya ke nelap ku akunya boleh agak-agak orang kebaru belajar agak puak lah ya ke nelap lagi ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam utai tumbuh jadi mayuh macam utai tumbuh kita rubah ya ambil kemana yang hari kita lihat juga kita meda suah amat hari mayuh ke bangsa utai kerbedak kita bak puak kumuk aku dia tu nyemuk puak ngenak lah kerja aku motif suami kita meda utainya maka betul maka gegamang buah angkuang tau ke buah tunggang tang buah angkuang ke suagi buah angkuang tau reti bas kedak menuar kumbes kumbes ida buah bangkit nama ke buah induk kak mengagak pak kumuk nitih ke gaya tukuah buah bangkit jadi ke buah ya buah bangkit tu bak kita iban keliak bisa reti bayi nau ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anjut si berawat bala sedak ke anamit lalu berakhir nau berebut ngamik ya ngumpul ya lalu siom sedak ya lebih berngut ke buah tanya deh lepas nadai
1: perfume wangi semua. Lah
0: nadai ke kemayar itu hanya pun tahu dia kena namanya

0: Nanti ada pegai ngaso kita berungut lah. Lalu nanti kita nya berungut tentu mai orang rindok ke ya. Jadi arti bersilap kayaknya. Nama kebuah bangkuang. Ha, buah bangkuang tu tadi kita ada kerenok ke orang. Lalu nanti motif tau ke pak kumuk. Buah pak kumuk kita ada gagak harinya. Pak kumuknya uliah narit hati orang ke medak ya. Rindok ke kita. Ya kerti ya. Ya kerti simbolik ya. Jadi situ kayaknya pucuk rebuang. Nyalain nah dalam pok kumbu ya kumbu pecah rebung tak dak bak bak penghidup besar sari nak ke kita yang ngumainya rebung kumbu kita tubuk ka jadi tubuk tu bahasa tubuk buluh ke tau dempak ya tau dempak tang ngerti simbolik ya orang tengah gak pecah rebung yang ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensia te menyanamnya. Lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miat dulu
1: deh. Nyumbu
0: ya. Ya udahnya hari sumbu ayah ayah mansa besai. Jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibu dan pok kumbuknya yang harap ke dalam pus mampai mansang lah bakat bakat tubuh de, baru dah gagak ayahnya aduh di hari ya kaknya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup. Iban kelebih ke bulu amat pe kena kita tahu kena kita man sebuah tahu kena kita keramu rumah hanya ngerti ya hanya ngerti simbolik bak bulu yang tadi lambang kita semam meruan mansang mansang mansang lagi mansang lah lagi muda kita keduanya tadi ya ke ya ke suah mat daripada kita berkau kawal ba puak muti pakumbu tau ke baukir pakumbu nya kawal klayet kawal klayet kau klayet eh klayet ba kedore ke nya ba mugeluang ya kalau ba klayet klayetnya jadi suah disebut kawal klayet lalu klayet tau te tumbuh ti bakar lalu takang daunnya bisi nyukau teh baka berdure lalu bergeluang jadi dure tau dikena akar klayetnya berpegai badan kayu bukai titik-titik ya simbol tau dikena mandang kita patut semampai bertulung bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup bergulis jalai deh jadi semampai bertulung bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup bergulis jalai. Kita berarti akar klayet tu tadi nanti ya berdiri ke diri-diri aja. Nah, uliah yang berdiri ke atas tinggi. Leban batang ya lembut.
1: Nyerakak berulang.
0: Nyalah ya tadi berguna ke kayu bukai lah ya niki. Lalu berebut ke pancar matahari di atas din. Lalu kayu bukai mengetahui ke leban ya lemik. Ya nulung klayetnya mega jalan dos sudah klayetnya niki. Dia menjadi penanggul di tebas entah tu. Kayu kenuluannya tadi ke kada temalah kayunya leban klayet ke lebih agak tinggi kata kian dulu lebih lebih agak nama namanya jampat gitu tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya nikai mah kebenar tanya ke amat tadi penghidup semampai bertolong bersyukur maka kayu ti nulung klayet nikai ke atas kian ha. Jadi klien mereka ada kena jadi ke perengka semengka sebagai semengka hari perengka tidak kena orang ilum tin ada klien ilum pinang ada nemu malik mirah ya
1: nya ke mereka mirah nya
0: ke mereka mirah kita klien ngau kapok jadi lalu mereka semengka hari perengka namanya kebantir kena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debrek dan nyok ngagai petara hanya pasal simbol berkelait yang tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopengin diri ya kelemik ditulung ya ke kering nyukung kayu penyukung lalu akal kelait yang tadi minta tulung ya udah ke kering nyukung ya lagi bisa utai tumbuh bukan juga sebakar bukannya dah. Siti itu buah terkumai buah handu atau ke buah rambiang. Buah handu bisa orang nyebut buah handu bisa orang nyebut buah rambiang. Jadi ia ke selalu ditiru orangnya buah utainya beka beka berbintang nyuka beka gambar bintang. Jadinya hari segi cara yang hidup ke diri nyuka sepakang tu dah lain tadi sebenar yang ada berdore tang ya melit nemu melit lalu ya kesalu dia de tuna ba buah daun tu tadi ianya buah ianya bukan akar ya nya debak lain tu ya kesalu de tuna ianya dore ya ke tumbuh badan ya kena kena ya bagainya dah jadinya pasal anu tak ke rambiang agak mengerti tadi sebolik ya kelemik nolong ya kekering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anu tu neke hanya nolong akar anu tu boleh pancaran matahari jadi tu kemar siti kemar harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah ningah tu atau tidak ya bisa penemuan boleh nambah ketua bak menyuh hotel ke tulis aku suah mat aku mendak kelebih buah kain tenungan kada ku mai mpilik beraso mpilik beraso dia aku kan rang ke semina ketemu aku buah mpilik tu tadi pilik lalu
1: suah ge
0: ya kena temu aku nya bekeni ku kawal penghidup kita ngau buah mpilik ke tau nya di simbolik nama nya di ya ke ku mai buah puaknya ku mai mpilik berasa wak jadi tidak tentu dengan nama aku tu pindah utai ketemu aku buah pelik tu sebangsa buah dia mayuh dia temu dia menolu lalu suah dia pedak engkanya nemunya namanya tangkai nemunya namanya tutup buahnya kini ke dia tunda atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke dia tunda nya nak tentu bunga terana tentu bunga nemu aku.
1: Au, nale salah ke tiap bala peninggal tu ke bisa demo nak mengajar atau kunci ke penemunya apa Facebook.
0: Menerang,
1: nulung terang lagi au.
0: Siti nya ditu ke terang ke kuyanya mulung merangau. Mulung merangau tu dua itik pengame nyendi dalam mas ya kamat ya kedetiru ditu mulung merangau tu namrek lambang gayu.
1: Au.
0: Hidup. Area mulungnya gemit sampai ke berbuah sampai ke mati tuai nadai tengah caw nya ke kumai mulung merangau tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandiang dedingai nya nadai kami tuai nya di mulung bakal mulung lor merangau
1: nama apa
0: nadai belaki bini itu dah
1: oh
0: nadai ya, orang nanti menanya nadai orang nanti minta deh
1: aw tu di sempama ke tu
0: dah sempama nyabak sempama ya kena man namanya bisa erti ke namanya nak nyamai dengar
1: aw
0: tang ya bas puak kumu orang nanti ngagak puak kumu niru ya ke gayu labang mulung tu patut ya benung ya kepemaduk mana ya ada peringat orang
1: ya yeah.
0: Nanti yang tak ada peringat arti gayu mah penghidup ya sampai ke mati tuai
1: iya
0: nyak lambang kita sampai ngarap ke dempu gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai siti nyak akar terkumai buah puak terkumai bali berinyan tau ke pemar mat sepeku benar makukang ngiga tang buah puak segi suah mada sebut bali berinyan jadi bisi sekedar penulis madah ke berinyan tu bangsa akar bangsa akar jadi ya ke detuna nya akar ke melit batang kayu jalan ya berjalan git kin kita dah kumai bali berinyan jadi nya tadi lambang ya nya sama ngobaka kelait nguandu tadi mega akar tu lemik lalu bergantung ba kayu alayan ke lalu kini apa dalam penghidup kita semampai membantu semampai bertolong bersyukur ngah pengediri
1: ya
0: jadi bisa dah jam kedai tu bisa
1: bisa sudah tetapi tang tu bedau tanya tu pengajar
0: okey engkau sudah menung
1: lalai bisa ninggal bisa ninggal ke penerangan
0: okey tip ya tuan terus ke tau lah ngambil ke lagi ngai ke tak semua sedak ya bisa nulis lagi kita mendak tak kita nulis sedak ya laman mayah lagi mayah tak tekat terang gitu ke baraban kedua ianya motif tau buah pokok kumuk tiba pun dari utai hidup penyawa baiknya ini utai tau ke jelu ya terubah hendar kita berarti ke utai ke kumain keramak dalam mayuh penulis ke pada aku baik kenyak pada aku ba Google baik kenyak pada aku Wikipedia pada madah ke

0: Krama tu wakil ke petara ke sida ya.
1: Au ne.
0: Au ya taunya ba Google baik kenya pada ke Wikipedia. Pada madah ke krama tu wakil ke petara ke sida ya.
1: Au ne.
0: Au ya taunya

0: nenun Pak Kumbo.
1: Lama orang bertenun Pak Kumbo tu sebut jemput siapa dia. Orang pindah ke rumah Panjai baru nak tahu mai guluang Pak Kumbo tahu ke pangkat tenun yang merakak ruai tu rumah mali rumangan. Ujung belia orang bertenun nak tahu ngentuang kita jadi mali ke kita ngai ke kita ini tadi depan tu ular. Induk kebaru belajar bertenun mali nenun buah puak ke bisik gambar ke hidup lebih ngayo tahu ngayo ke layo buta tahu ke gila kau lebih apa kenyak lah mayu sama ke pemali buka tanya ke selalu mayu anda disebut orang.
0: Ya, awaknya dia cuba kasih ke penerangan tuan dan pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tuan. Jadi tok tusun ke penudi program Leman Budai Ban Ketai tahun 2026 tu. Kami dua pengajar pun berserarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai dan pengajar bersampai ke tuan yang tadi seluruhan gerai. Tahun barunya ni lah boleh megap gulai dengan kami. Jadi ngujung ke program tuan malam tu pengajar penemu Jakob Renuan.
1: Hanya meh otak kepada sehari petara otak kekurang hari dirimpu kalau ngarap ke semua aku ngau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu padas jadi nanti semua betul tiap kelajar jaku kelanyur kenang minta ampun ngasih kita hari kita hanya deh terima kasih ngasih kita tu dah benar tininga ti mendiang ke aku tu kucah-kucah berkenang ke pasal yeah. Macam leman budaya Iban.
0: Ya.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, jadi terima kasih megak dengan kena pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu kudah deh bergulai dengan kami buat program Leman Budaya Iban kita
1: 52 jam ya.
0: Mayu utai kudah dikenang kita nyalai nyatau pulai ke penemu okay, bala kami ke gawak beradio di tu megak ke bala peninggal kita ke ninga ke penerang Rinduan nyalai aku bersampai ke Nuan Terus nari utai ditanya seminat madah rindu mending ke penerang ke di kenatai ke Nuan tu pengajar eh. Okey, jadi nyak ujung ke program Leman Budaya Iban kita ke malam tu.

Ujung bulan kita ini apa bulan 6 kebenaran nih. Ya pergilah lagi sari dah lagi nih dor kita nyingkang ngagai bulan 7. Ya mana berasa nak ingat kari bulan engkanya kelalu mayuh utai di rundiang kelalu mayuh pengawak ke di kerja kita. Kita buka seminar berarti ke pengawak upis kini atau ke pengawak kita impu kini tang mayuh hagi pengawak bukai ke patut dipikir ke kita. Engkanya meh ngasuh kita tu tadi nyuna ingat ne. Apakah kemalam tu bisi kita yang tadi udah berengkah ngenat ke diri, udah berengkah nyung rundiang utai ke dekat disedia ke dibai pergilah yang kaum kita ke gawak ba supermarket pian megak kita ke gawak ke derimpu ha bakal kemalam tu tentu kita megak nang ngemeran ke pengawak berjual ngenat cara online. Jam ke dia tu kita lagi ngigak belanja nih. Ha, nyak kira ke pengawak nyambil ke kita ini. Dor kita nambah kagi penatai pemisi buat ruang bilik. Ia nyak berjual ngena cara online buat media ramah. Nak ajak pengawak di kerja peningah, ngarap kita nak stres serta nak kelalu medih derempu. Lebih banyak kita ke kerja pengawaknya tadi jaga pengerai kita ini, laban pengerainya nomor satu. Okey, bakal ke malam tu abah segmen apa merindang malam kita bergulai ngaku min. Jadi abah jam keterubah tu aku dekat merindang kita ngau lagu kudah dipilih aku jam kedua pukul 10 malam tu lagi awak andor aku natai ke berita malam. Jadi bak jam ke penuh setengah malam nyentuh ke tumu pagi pergilah pukul 6 pagi kami dekat mic kita ningal ke lagu-lagu kenang yang udah ditusun bak timang kerobak tawas. Okey, peningat kita terus berperinang ke sekali tunggu lagu. Aku dah dipilih aku. Kita kira keninga apa tanya awak. Siti lagu Melayu dulu. Nih, dan nyak kita ninga ke siku lagi. Penyanyi kita ke dikumai orang Zamani Sarawak. Nih, jadi tu nangnya Zamani ke ngumai lagu. Lama, kira ke lagu retro. Laba malam tu lagi, kita bisik lagu-lagu retro. Pukul 11 malam tu lagi. Lagu hari Zamani, Grimis Mengundang.

0: sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau, kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi,
0: Y 9-12,
1: ngelah tengah hari,
0: rentak ngalih hari,
1: sadar lemai,
0: pemerindang malam,
1: timang kerebak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
0: YFM, segulai sejalai.
3: No.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Petik lagu tadi ni darah Helena Bujang Setengah Imun Ngau baru tu tadi di Perindang Sima Bujang Imun. Ya, dalam minggu tu kira ke malam tu peninga ni kita bisi ninga berita lebih lagi berkawal dengan RWMF atau ke Rainforest World Music Festival. Kau dah tembok diatur ada malam ni. Kalai bisi nerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang sepemanjai 3 hari pengerami tu ke diatur. Jadi festival tu mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai ke pemadu berguna di menua kita di tu inya menua Sarawak ne. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang inya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Meri terima kasih dengan guys semua orang ke udah belak kiruah hang mujur ke festival Rainforest World Music tu. Ungkup ke tahun tu neh. Jadi ya ngarap ke mayu hagi bala temuai oleh datai ke menua kita ke Serak di Sarawak itu berserimai ngau festival RMWF ke 30 tahun baru tu ila. Jadi ya mega madah ke gaya ubah ba geopolitik global ngau rega tamang bilun ke nikik yang bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Jadi perkara tu peningan nang bisik dipansut ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang lebih lagi berkawal ngau pengerami ke bisik diatur di Kuching de malam ianya RWMF. Okey, hanya sekedar pengerami ke bisik diatur di Kuching. Okey, kita lagi terus berperindang ke sekali tu lagu ke dibaik Nicholas Frederick Indo Darajulau.

0: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intang hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sikit kayak kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But why FM?
5: Hei, kita tu anak. Mayu saya tanya. Udah ke rumah tu, mbah temera kerja kita.
6: Aku kan nyuntian dindiangnya.
5: Abu, dindiangnya siapa nyuntian dindiangnya? Tegat.
6: Bapak nama Robocop tu nemu yaku Cina.
5: Ih, kapan ditanya aku Robocopnya nama aku buah nemu yaku Cina. Nih, mbah aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita Robocopnya. Ih, pedih pula aku lebah kita tu anak. Nah.
7: Sigi gaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mayu tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsaka reta kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa, mai berbuan tu, hari kami, Bawai FM.

Selamat malam pendengar, Dato' kami nabur ke Berita Malam hari YFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dato Wan Junaidi, Tuanku Jafar seduai Binia Topuan Dato Patingi Fauzia Mamak Sanusi bisi nerima penumai basa Seraban Orang Ari Komiti Move Nation Next Festival 2026 ba Astana Negeri Sarawak Saritok tadi. Penemuai rabannya di ulu ke penyandang penemu Mo National Festival 2026 Patricia Mo. Penemuannya diatur alai ngambil tuai pemegai menua berjadi pengerami makai lemai berserimbai ngau Mo National Festival 2026 ke ditaga ke diatur di Sibu dalam bulan 7 atau ilang. Bapak penemua itu komitinya megak bisi merik penerang pasal pengawak nyikap ngau pengawak tika diatur nyerumak pengeraminya ilak kedekat endur ngangkat ke pesaka budaya ngau main asa rakyat Aripupu Raban Bangsa di Sarawak. Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi nyukong pengawak tika ngatur pengerami itu kalaya madah kenyak berguna benar dikena nyungkat pengawak dagang temuai ekonomi kreatif ngau penyerakup antara orang Maiwa. Kerjasama antara Balai Dagang Ngau Industri Dayak DCCI Ngau Balai Dagang Ngau Industri Kadazan Dusun KCCI dekat nyadi pelasar ke cukup berguna dalam negap ke agi gempung kerjasama dikena nyaga pengelantang Sarawak Ngau Sabah. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya ditanggam kena nentu kedua bengkah kandang menuanya sama uliak mansang. Ia madah ke Sarawak ngau Sabah patut majak negap ke pengawak ngetan ke pengelantang menua tuk bak perkara ti bekawuk ngau polisi karbon. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami makai lemai gawai keamatan DCCI KCCI ke-17 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Teratak Kasih Toknan Pampang Miri diatur dah dibuka bak permis baru dikena negap kagit suka ngau bantuk ngagai orang di utara Sarawak ke bisik HIV. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, madah kepalanya ukai semina nyedia ke tempat endur-ngenduah tang megak nyadi ke lambang pengadang pengelantang ngau sukong ke diberi ngagai orang ke diau ba palannya. Ia mega ngansak mensia mayuah ngelengkak ke stigma ngagai orang ke bisi HIV laban pemansang ba pengawak perubat ke maya hari tu udah nentu ke sidak tu tau bisi penghidup ke mana hagi. Dato' Sebastian Ting maksud ke Jakutuk leboya ke berjadi pengawak mindah ke teratak Kasih Toknan Pampang Miri ngagai permis baru sidak di Miri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap ke gempung kerjasama strategik sidak ngau upis bomba zon 7 Limbang dikena nabur ke penerang ngagai orang Maiwah pasal perkara penglikun ngau jalai nyedia ke diri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang, Izam Hadi Sidik, madah ke

merik pangkak ke mana ngagai mensia mai wah ianya dengan pengawak ti jampat nabo ke penerang ti betul serta uliah merik empas. Yang harap ke kawal kerjasama strategik antara dua bengkah agensi itu dekat majak di Kelatika ngambil ketau merik penguntung ngagai mensia mai wah. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberitanya tadi di Tusun Monica Gary, hari bila berita Tiam Kuchang lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988. Pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuah tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuah pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuah tu ngetu nda lama bak kapit Clock Tower ke baru ngemata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Afred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke menuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi benua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, cerita dalam lagu Kadibai Roslina Bilong Kemari Ngejang Pergi. Amat jam kita 25 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, nanti kita ngenang kemari ensana ngau ari ke udah. Kita sigi seluruhan ngenang utai ke ngemedis kita. Kita sigi seluruhan berkenang ke utai ke kala datai sangkai dalam penghidup kita. Nanti kita bedau ba endurnya belama, bedau ngerundi yang utainya belama kemaya agi kita kak ngubah penghidup kita. Yang ngarap ke kita ke benuang atau sati, anang kelalu ngerundi yang perkara ke ngemedia sati kita, perkara ke uliah ngasuh arundi yang kita itu sud kelebih agi maya malam hari. Ngambil kita sama ngelantang kati diri ngau cara kepatut sebedau tindu ngarap ke kita bersemayang meri ati diri, meri dirimpu. Kami kita seruran lantang sebedau kita tinduak mejam ke mata. Nanti kita kelalu mayuh pikir, kelalu mayuh rundiang. Ngujung ke kita itu tadi uliah gila mega peninggal. Laban penguji sigi nak nemu nadai bak dalam penghidup kita. Bunyi ke lagunya tadi megak peninga, Siti Gentran Jaku ke cukup narit hati ke dikunci ke Remy William. Bak dalam dunia tu nak ibuah kita bamis hati sayau ke si ke orang ti pengabis dikerinduk ke kita tang sayau ke meh ia ti mai pengaga dalam penghidup kita lalu ngasuh penghidup kita itu penuh pengerinduk. Okey, terima kasih ngagai Remy William kada kalai udah berkunci ke Gentran Jakuknya tadi. Jadi ke perangsang kita, ukai seminak dan itu pagi ajak kita merangsang hati kita, merangsang rundian kita tang sebedau tinduk megak kita patut merangsang rempu, ngambil kita dani pagi, bisik siti aura kalai kita dekat terus nyingkang. Lagu hari data ke sekali itu darah tampun puji.

Lagu Kedai Baik Gwen Sanggup Aku. Ya, berkongsi ke penerang tu ngawa kita peninga kalai perintah Sarawak adakah ngeremai ke konsep sekolah pintar hari ti berkena ke pelasar belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke suahagi disebut kita AI. Jadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik madah ke pengawak tu dikena mengangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Jadi numbuh ke bilik kelas pintar dekat ngujung kepala nebiak oleh akses atau ke boleh penerang mayuah. Macam lagi subjek yang kaum AI kalau itu ada kak nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Jadi perkara tu bisi dipansut ke Premier Sarawak bak Facebook rasmi Sarawak ku. Jadi nyemeta madah ke Perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jai ngau acara berenggat renggat. Jadi kelimpah harinya megak peninga perintah megak committed nentu ke nembiak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nembiak di Menggeri. Retinya tadi nembiak di menua pesisir megak ngasai ke cara belajar sama ba negeri nadai di nadai dulu nadai dudi kira ke sama banyak belak ko kita ini nanti kita berarti nanti kita medak bida ke sebedau tu tahun-tahun ko dah atau ke 5 tahun ke sebedau tu ni bersebut lagi 10 tahun ke sebedau tu lebih lagi di menua pesisir ke empai atai jalai ke kita medak atau ke pai bisik arus internet angkanya bala nebiak ke subah-subahnya kurang penemu berkawa ngau teknologi tang dia tu antik kita meda asal bisik arus internet kita ke nangnya udah berumur ke kita itu nak nemu lagi hari sidak lebih lagi kita ke dia di negeri itu mayu lagi nak nemu alah laban nak nebiak di menua pesisir megak ni laban menua kita dia itu nyudah mayu bungkur arus internet jadi penerang jampat di uliah jadi penerang pen jampat di keremai pihak megak bak perkara AI ke kita itu artificial intelligence tak ke bak jakut kita suah disebut kita peminta tiru ni kebenaran ukai tiru kebenaran ni entiknya bak aku ke aku ni peninggal laban utai tu nang yang amat nang yang nyata aku kita nyadi kemayari dia tu entik kita meda berita-berita atau ke perkara-perkara kebisik dibantai ke bak media ramah bak media ramah nebiak-nebiak kita dia tu nang jampat amat nangkap atau ke belajar ada aja sikit alu megai telefon nak ngira baiknya nebiak ke diau di negeri atau ke nebiak ke diau di menua pesisir asal aja sidak udah megai telefon bincang atau ke smartphone. Ha, sidak yang nang jampat belajar lebih lagi berkawa ngau teknologi ke mayari. Jadi perintah menua kita dekat ngemanah kagi pelajar tu tadi pelajar ke berkawa ngau AI tu dibaik ngagai sekolah ni. Okey, nyak kita berkongsi mimit berkawa ngau konsep sekolah pintar. Ngambil kita ke pindai yang kawan bala nebiak kita sama nemu info ke bangsa tu. Kita berperinang ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang.

Jakub ransang ke saritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepuk kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balat ndang dah ngerugak menuh ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja nang segi ulih gigau. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit ulih digigau. Tang nuan dah ulah ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mpelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut Jakub kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam Jakub Iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai buat dunia inyau tu. Ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke Jakub ia. Jakub ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, hendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang nejuk ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat beri penghidup dua perai gai barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

Okey, lagu ke Dibai Heli Abado Kiro. Dan juga bila peningat kita ke agi berpegai ke smartphone atau ke telefon bincang untuk kita megak bisi terpedak atau ke terbaca ke berita ke benuang viral jama ke dia tu. Ngarap ke kita ke medak macanya tadi nak alu jampat ngeremai ke berita kelebih lagi berita ke bisik kawal ngau ruang bilik. Kita boleh maca tang anak ngau orang ngeremai ke berita ke bangsanya. Jadi sekedar berita viral ke bisi di pada aku megak peninga kanya kita bisi adeka ngigak pemakai kini bakal malam tu lebih lagi benung menuju ngagai kedai. Laban dia tu enti ba ba negeri-negeri ke besai ambil ke contoh ne atau kami ke di pedak kita itu bakal di Kuching di tu nang bisi kedai ke di buka 24 jam. Kedai makai ke aku tu ne kita ke benungi ga pemakai ngarap ke berarti ke dulu pemakai ke diuda kita nya tadi sebelum kita alu nyuap ngagai mulut ne tau kalau nyuap pemakainya ne laban viral ba siti menua tu tadi yukai di Sarawak di tu ne nadai dipadah ke ba dini menua tu jadi sida ya sebilik tu tadi meli pemakai ianya nasi dagang ne jadi ba nasi dagang tu atau kasih dagang jadi nasi dagang tu sigi temu kita sigi terbilang tunggak ke semenanjung kian lebih lagi ba pantai timur ne jadi nasi dagang tu tadi lebih maya sida sebilik tu tadi membeli kasihnya baik pulai ke rumah nak nyangka-nyangka atau kena muka-mukai mai sida ke nuang kuah asiknya tadi dia sida ya terpedak ke utai ke cukup nyelai ba dalam kuah asik dagangnya tadi. Jadi orang ke mantai ke gambar tu, bak gambar tu bisik di padah ke yang umbainya tadi ikan tang ukai genya gambar ikan laban utainya tadi bisik bakal balut-balut buak. Mayuh mutai de balut-balut berdia utai kamah-kamah ne bak dalam kuah asik dagangnya tadi ne utai kereta pau ya ari kedai. Tang ada di padah kedai ni nada madah mega menua ni ne. Jadi tu bisik viral di media ramah jam ke dia tu. Kita ke benung ngigak pemakai tentu ke endurnya tadi bersih. Biar mega pemakainya tadi nak barik. Biar mega pemakainya tadi nak kamah mati liat dulu. Ukai ku ngelujik kita. Lebih lagi kita kenang rindu makai jauh malam. Ne. Tentu uliah seliah ke makai jauh malam tau ke makai salau ku kita ini laban makai salau tu kebenarnya nak maneh mega ngagai perut kita yang kaum ke pengerai kita ini ukai aku lutur ukai mega aku tu ini misi natang merangsang kita ngambil kita nyaga pengerai kita lebih lagi kita ke benung mendak main bol kini ne angkanya lapar ngigak pemakai tang seliah ke meh makai pemakai ke berat atau ke ngundan mayuh karbohidrat ngundan protein yang kaum kita kenang rindu ngirup kopi malam hari. Akhirnya kenang aku ngau kita berkawan ngau berita viral ke bisi di pedak ba media ramah. Jadi mai kita berperindah dengan lagu retro kita buat penglama sejam tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu retro kita ke terubah ke malam tu. Kita kenang rindu ninga lagu retro baiknya lagu Melayu, lagu Iban. Aku dekat terus merindang kita ke malam tu serai kita ke mendak main bol kini jam ke dia tu ne. Lagu hari Alfred Maui. Sanggup berserara ngau nuan tanang guai kita berserara ba pemerindang malam lagi terus berperindang mulai ngaku mian nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus.

Buka di Bay Anderson ngalai ngajah ke diri uliah bertemu Siti lagu retro mega anjing kaum lagu ke di Bay Cecilia Mieng nuan anda moto sate. Ya, kita terus menang kita ngau lagu-lagu retro kau dah dipilih aku. Bajam maka penudi kita ke sekali itu kita ningal Siti lagu retro ke benua terbilang tahun 90-an. Lagu hari Araban New Boys, sejarah mungkin berulang.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Okey, Siti, lagu retro mengatakan lagu lama kedai Nelson Nero sepagi enti ukai enuan. Ya, jika nak berasa ini peningan, nyeka setengah jam, bak jam ketiga kita bergulai bak lagu-lagu retro kita malam hari satu. Jadi aku lagi terus merindang kita ke malam tu ngau lagu retro kendang yang udah dipilih aku. Kita sama berperindang ke malam tu. Baiknya kita ningat ke kami ngena RTM Klik atau ke ngena Porter RTM. Kau mending ke kami ngena frekuensi dia pelilih menua kita jam ke dia tu. Nak tinggal megak ke peninggal kita ke benun driba jauh. Hak benun dalam kereta kini jam ke dia tu. Tak kita benung berpedak ke telefon berjimat ni. Lepas maya kita nekan link ke bisik dikirim bala kaban bala pangan yang kaum kita ke rindu berbeli ke barang nak cara online. Ngai ke negi kena scam ni. Lagu ke Dubai Itamedin. Lepas maya ati betelai.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah di

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Okeynya lagu joget hari Jemaat. Niang Michael Jemaat, lagu joget yang tadi ni. Ngarap ku semua kita sudah terperindang. Lagu ku dah dipilih aku. Jadi kita lagi terus berperindang dengan lagu. Lagu retro nyentuk ku anggap pukul 12 tengah malam tu lagi. Lalu mendiang ke timang kerba tawas. Lagu hari Winnie Albert, lagu lama megak ni. Harap ke padam api nyerarai. Biar megak ditampung lagu Arinora di persimpangan Deli.

0: Bizi Maduro.
1: Aku dilengka kenuan pia aja.
0: Enggak cukup rancang, haram, minyak, lagu dangdut.
1: Kasih lu

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalan.
2: YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ke dimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami nyapa tuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakau ya ke dia tahu. Macam jakau. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi itu nyumayuh macam gelar ya. Akhirnya ke kena merangsang kita. Ya, mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ke nurun tuan.
1: Tahu. Lepas nak punya kecanggih modern lagi. Ini akan kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebuan. Ha.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama omnya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

dalam si tupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

troli dengkah bak Sungai Pandut bakal bak supermarket Ngau Mall. Bisik ditinggal ke bak parking kereta. Bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepan tinggal ke bak nur nak. Ngepang jalai orang bukailah. Ngemu meh bisik orang ke...

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: kita sudah sedia.
1: Bersedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu.
0: Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Dia start ya.
0: Lagu.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tiulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagai nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya. Okay, ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selubah mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak mega kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: nintian hari Minggu pukul 10

0: pagi rewind.
1: Ibu di kota Baku begitu dia boleh duit. Jadi nyua burger e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika ada ku sempama anda meri orang yang ikan dan aja orang yang ngindi.
2: Ngindi.
1: Dan nanti orang mengguna keduit kalanya ngai nyadi ke dah.
2: Aman. Kumbai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi dia tanya macam gelar ya. Akhirnya ke kena merangsang kita. Ya, mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ke nurun ya tuan.
1: Tahu. Lepas nak punya kecanggih modern lagi. Ya, kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebuan.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar antu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagai. Wenta imai nanti ko ya. Ya sigi nak percaya ke influencer tu mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kumbayoran spiritual life tu tadi. Laban ti amai temunya lapan minta nombor jepot pansot pergi lah.
1: Amai nak juta. Kau penyebut kejap.
0: Bisi cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau ban apa ceritanya, mayanya benong, maya pakit bola balak ni. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh. Bukan sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Ini kan asal di hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan kepada awak kedua. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup memayau, nemu berjakup kau udu. Menjaku kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa waka teringat ke cerita kalau mendak Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
2: Ya kan nemu menjaku ngejelu cak.
1: Nggak bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Tetai di rumah. Boleh gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cak. Anak aja ngejelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu ngejelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manungan jual ngeca.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ninjau bak kaban tau ke diri segilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kitai nya, segi lembau kau nagi ya. Lepas nak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

0: sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Hanya di pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak maneh ko kita runding ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati amat tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu amat. Tu nu datang ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya, lebuah ya, depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mega na ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Lagi ya ti sebebu ke pengawak, pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul, anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Jadi itu wajah kita ringat ya. Kini gaya sedaya pendak kita.
2: Itu pengajar jenis tulang pagi itu, Cak.
1: So pagi, pengajar.
2: Berkenaan ke bahan topik itu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mau bertanya seminggu, Cak.
1: Oh.
2: Lalu otomatik sudah ya jadi KGB.
1: KGB, ya?
2: KGB.
1: Nama KGB-nya?
2: Spy Rusia.
1: KGB. Oke.
2: Okay. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
2: Yang mendak kita bekas CIA. Sudah ya KGB, Cak. Oh. Danya tadi, kadang-kadang banyak perang dingin. Dinginnya jadi, setidaknya waktu maka kita muda sejarah perang dingin tu, Cak. Rusia, Rusia tu ke Soviet mainnya, yang nak perang US, Cak.
1: Nah.
2: Entang yang ngasuh kunci sudah berperang.
1: Ah.
2: Ambil contoh, maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam,
1: oh.
2: Berperang dengan US.
1: Nanti Redonya, sekolah-sekolah sudah perang. Ne?
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nak merenang layak kita. Oh. Entang anak, saya yang layak kita, Cak.
1: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: nama kini penghidup lama kita itu tadi atau ke ulah lama kita itu tadi ke patut dilengkap ke kita.
1: Aku belalau bak leka jakuk Tuhan bak 2 Korin 5 ayat ke 17. Cukup manah nal kena kita belalau jakuk pasal penghidup tek baru tu ya. Leka jakuk munyi tu nya alai enti orangnya dalam Kristus. Ya ti nyadi mensia baru. Ya nyadi mensia baru. Ya kelama nadayagi. Ya kebaru udah datai ngagai penghidup kita. So manah mai leka jakuk tu kena kita bepegai lebuah kita bejakuk ke pasal penghidup tik baru. Ianya tiap ikut kita tik bepegai, tiap ikut kita tik belalau lalu berpengarap bak Jesus Kristus iku aja. Jakuk Tuhan mada kita itu ianya mensia tik baru. Ya ti lama nadayagi. Erti jakup ya ti lama. Utai kedekarap kita ti lama. Utai ti ngikat kita ti lama. Ya kita ti dalam dunia pemetang. Kita ti ditancang oleh semua penekul. Utainya mayuh penti pemali. Mayuh macam ti nekul kita. Tang dia tu. Di dalam Tuhan kita udah debaik ngagai perintah penampak ya. Penampak Jesus Kristus ti alai. Jakuk yang ti nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kita ti Arab lalunya ti ningal ke utai ti lama penghidup ti lama lalu ya ti barunya mah dipegai kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang haga krim itu gift exchange atau tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya ngicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Awak ti rumah punya jadi tu sekaran punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baluah.
1: Tanya Maya, kita akan gitu bersiar janik, ne. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang, lepas Maya, kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni. Oh,
2: ya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana?

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi gak entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah arus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucek nah
2: au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Okay, ya.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina, Pak Wai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mah perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tu, Am.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesuk.
1: Yeah. Ke diri dia
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia yang tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu, dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempak merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Nyesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh, puh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lu sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nyeh, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap kelimpah hari kedai makai upis-upis perintah sekolah spital ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami ba YFM
2: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.

0: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang segulai sejalaik baru kita bawa pengerak pagi YFM ya ke dibuka pagi ke penudi kita dalam bulan 6 tahun 2026 saritu 30 hari bulan 6. Jadi ya pagi tu lebih maya kita encelak ke mata patut kita itu ingat tiap pagi tu nang mai peluang baru dalam penghidup tu nur kita ngapai julu ati. Jadi anam kita nampaya ke jam bakanya aja. Jadi dani meh ngau ati ya ke regas nur kita itu tadi ngubah penghidup tu mana lagi hari kemari ungkup ya ke sari tu. Jadi reset energy kita upgrade semangat ngambil ke kita itu tadi dani tadi ukai seminar tu dani hari tindu entang kita itu tadi angkat area motivasi ia ke cukup mana lalu angkat bak penghidup ia ke mana lagi. Pagi hari dua kita isar itu jakup perancang gagai balai gad yang kebenar runggu bakatil dia. Lalu api mega ya dalam kanang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami bawa timang kerbak tawas seleksi lagu 6 jam nanti narai ngetu merenang kita semua. Dia tahu agreement udah babali penggerak pagi nur ungkup kami ngergas ke mata kita bawa pagi area saritu tentang seberau kita nyingkang ke mua agi mana dulu kita meri terima kasih ngagi petara ti udah nampung seput kita di dunia injau tu sari ke agi nyaria ke pagi tu ketanda terima kasih ngagi petara lalu apia mega minta berkat bak pengawak tidak di gagak kita semanjai area dua tu lagi aram kita sama diau jenuh nah lama belak bersampi dalam hati diri bugulai ngorama Christian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi para peninggal. Aku Padri Kesinengkut area gereja Methodist. Ngulu ke kita yang bak sampi pagi bakal ke pagi tu sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami, ngagai nuan Tuhan. Mereka kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merwalikun dalam irian ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya bab Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, mayuh pengumpul cukai, ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya, serta ngau sidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakuk. Orang kegerai nak berguna ke lutur, tang semina orang kesakit, mupuak kita, lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih, ukai piring. Laban aku, datai ukai ngangau ke orang kelurus, tang ngangau ke orang keberdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus agi benum berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah datai bersugang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya ngamik kaya hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya sama ngau sidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang. Lalu nego putih yang kelambek Jesus. Laban ko iya induknya berjaku dalam mati diri. Nanti aku nego garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang. Terpedak ke induknya lalu berjaku. Anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya. Lalu terpedak ke orang kebesepu ke suling. Ngau orang kebegau. Ia lalu berjaku. Pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati. Tang tino. Sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak mietnya. Anak mietnya lalu angkat. Berita pasalnya ngelakai di serata menuanya. Kepagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siko pengumpul cukai. Orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjaku, titih ke aku. Matthew nak bertangguh tak ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai begulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. Dan Jesus nyawun. Orang kegerai

madah kana ia udah mati. Teng ia arap Jesus ulah ngangkat kia. Dalam pejalai, siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku negau kari ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anak takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anak ngantik kita sempurna. Tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat. Ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedai kumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjakob. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedai anggap mensia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus mahagai pengharap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai balam peningan semua. Nama timbal tau kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan baka metiu tau. Datai ngau pengharap baka inok kesakitnya. Arap kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai kanak kurul kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdobak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu bulan satu kena kita gawa nyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak, tebas ke kitai babas, miau kanan kibak. Mantaplah kitai jimat, takut ke kaki kena, tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kitai gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumunon dani pagyari, kati asa ati noan. Namautay lam runing noan. Biskenda kita nga asa ati ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nginang utay tibisin nuntung pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palok kita. Tang kita uleng nagang ya tip tansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita, tayang ngencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu dikerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Ndak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja utai tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari, Tuhan merkat ke kita semua.

pengerak pagi YFM pagi hari 2 kita ke pagi tu. Selamat pagi Igat, selamat pagi Nuan, ya ke Agi benua gari-gari yang belah tilam dia anang teruna kenggau mata alaman nanti kelalu teruna ke mata alu namindah kita alu dia belama meh hari nyau senyau hau ngek lagi datai bajam kita nyau berumbana baban biar bukai kak disalah ke kita lagi si gayanya ayah kita tupan bakenya meh. Okey, jadi ya berita ya kebisi di pernah aku bak berita RTM Sarawak ke pagi tu tu ngenang ke pengawal ya kebisi di atur bak perliah Negeri Kuching di tu ujung minggu tu tadi siapa nak nemu RMF tokinya tadi Rainforest World Music Festival lah 2026 area kepenudia area minggu tadi mudah diatur pengelama 3 area berunggu lalu pengawal tu udah ngumpul mayuh orang ti rindu ke music ngau pihak mega budaya atau main asal ari menua tempung ngau pihak mega menua luar ti dikumpul ke ba kampung budaya dia lalu ba edisi ya ke 29 ke tahun tu nitiah ke rekod bisi 21,000 iko orang datai lalu tu ngujung ke Rainforest World Music Festival tu inya siti ari acara tau ke pengrami ti nariat mayuh temuai ba men asal mandu tinggi ba dalam Sarawak tu penerang ke dikeluar ke Menteri Dagangan Temuai dan Sekretif ngau pihak mega seni pemerintah Sarawak Datu Sri Adu Karim Rahman Hamzah meri besai terima kasih ngagi semua yang sudah mujur ngatur Rainforest World Music Festival ke tahun tu ti naya 100% meri pengrindu lalu nariat ati orang lalu piaba ngicak ngarap ke tahun baru nyen ila utai tu ulah bertambah manah agi kelebih agi ba pengawal 30 tahun festival tu udah diatur lalu ba tahun ya ke 30 nyen ila siti hari tahun ya ke cukup signifikan kalai ya madah ke ba senentang panggau pemerintah muga engkau deka berubah lalu sidak ya bisi nerima kira restu hari perintah negeri Sarawak nur ngatur atau ngemanah ke agi panggau pemerintah tu ila kelimpar ya panggau ya ke deka diubah tapak tau ke nur orang ke medak tu pan deka diatur manah kagi ngami ke nyamai nur orang tadi dua medak pengawal pemerintah ke dekat diatur bak panggaunya lalu madah ke tu tadi dijangka oleh nyadi ke Rainforest World Music Festival edisi ke-30 tu bertambah rami agi lalu meri impak ya ke cukup besar hari tahun ti sebedau tu lalu nyimpul mimet berkawal ngau bala temuan ya kebisi datai bak edisi ke tahun tu aduh karim madah ke bisi nurun mimet nanti ya dibandir ngau tahun-tahun ya ke sebedau tu tang tajak pihak utai tu kira ngemuas ke hati laban ko ya kelebih lagi baju politik dunia ditambah ke megak ngau harga penerbai tiket nyak tadi siti area faktor nyangkanya bisi kurang mimet bala orang ti nemuai ngagai Sarawak ke tahun tu lalu yang harap ke ba situasi ya geopolitik global ya kena tu pulai ngagai asal lalu ngenyamai kagi mayuh orang ari menua luar tu tadi tama ngagai menua Sarawak kelebih lagi nura nyambut 30 tahun Rainforest World Music Festival tu diatur ke tahun baru nyin ila lalu ya mate ke jaku tu lebuah ke ditanya pemberita ba malam ke penudi Sarawak Rainforest World Music Festival 2026 ba Sarawak Cultural Village akhir lama hari Minggu tu tadi. Okey, nyata ni berita ya kebisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu dah tu lagi adakah menatai ke berita ianya tadi pesan berat yang sudah dikirim peninggal kita ngagai email kami nyaba yfmiban@gmail.com ngau pihak mega ngagai nombor WhatsApp konti
YFM Iban ianya bernombor 0138628422 ke pagi tu. Dan semuanya lagi terus ngergas ke mata kita ba pagi Aria 2 pergerak pagi.

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang udah nyak. Agi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berarti dikirim peningau kita pagi tu keterubah pesan pemati ke ngari ke Lawrence anak kedua atau apa apai lini ya jadi pesan tu nuju balai ke dia bas manjaya layak pakan entabai balai ke dia bajambu kerampa sida ina nanggai ba mupung apai bajia ba marau pia mega balai ke dia berumah buki yang kakup entabai apai umang ke dia ba kembali entabai bala area macan rantau sabung ngamuga kebelayan ke dia ba rumah punau teberu serta bala di kucing bintulu miring gawe kenalah dirintai ke ditu ti ngelala kedu anak jarup tau ke apai Juni jadi pesan tu tadi madah ke kedu anak jarup tau ke aki Ugol tau ke apa itu rumah Juni. Udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi. Lalu niang kedua anak jarup. Niang kedua anak jarup tau ke aki Agul. Tau ke nyeri apa itu rumah Juni tu. Deka di sengai ba rumah Juni. Ulu pedah rumah pakan. Malam tu lagi malam redua 30 hari bulan 6. Sebedau ke di anjung ngegai pendam selalang. Pagilah pagi hari 31 hari bulan 7. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita hari ke Lawrence anak kedua atau ke apel ini ke pagi tu. Jadi pesan tu madah kapaya ianya kedua anak jarup tau ke aki Agul tau ke apa ya tu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedua anak jarup tau ke aki Agul tau ke apa itu rumah Juni tau dekat di sengai bala mayuh barumah Juni ulu pedanu mah pakan malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebedau ke di anju mengagaya pendam selalang pagi ya pagila pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta sampal data ngesah penusah rabatu lalu ya ti kedua atau pesan pemati ke dikirun nyawai anak guang dari kisah ya sebilia lalu menuju kabar belayan ya ke dia bak tebu 3 buah rumah bajau 2 buah rumah pihak mega kabar belayan ke dia bak Nanga Abu dua berumah, Mendas tiga berumah, Penunus Adeba Lubuan Ibuang Kabuang, Balak dia Bolus Betan tiga berumah, Sungai Anak Sungai Muding, Temudua Kerian, Senyawana Sungai Antu, Kabelayan Kedia Bakluwa, Sungai Kelampai, Peliguang Ulu Awi, Babang Gawia Kenalah, dia rintai ke ditu ting lola gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke tadi indai tu rumah cendang jadi pesan tu tadi madah ke gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang udah nadai hari minggu tu tadi 28 area bulan 6 lalu niang gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang tau dekat di sengai bala mayuah kena malam tu malam hari 2 30 hari bulan 6 ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3 1 hari bulan 7 bala ya ke di pesan dia pinta sampal data yang ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke datai ari nyawai anak guang ngari hidas pilih ke pagi tu jadi pesan mudah kindai ya yang tadi geduat anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang udah nadai kena hari minggu tu tadi 28 hari ya bulan 6 lalu niang geduat anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang tu dekat di sengai bala mayuah malam tu lagi ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 1 hari bulan 7 kebala kabam belayan ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah Rabato. Lalu pesannya ketiga pagi itu setiap mega pesan pemati ke dikirim ganian anak ini ngari sedap menyadi yang dipesan tu nuju bala ke diau ba rumah Reslian Halaja Nanga Praran Batang Rajang, rumah Jerry Nanga Stapang Batang Rajang, bala ke diau ba rumah Bara Nanga Arai, rumah Donald Nanga Baki, rumah diau Pulau Raya Batang Rajang, piamga bala ke diau ba rumah Surah Kerangan Bangat, kemelayan ke diau ba Sungai Encermian bala ba Baliah, rumah Ukau Nanga Bawai Baliah, pemega kebelayan ke diau di Bintangwer, rumah Johnson berkenung pemega kebelayan ya ke diau Bastapang Sibu, enggak wiyak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala sebai anak cali tau ke indai ganian. Jadi pesan tu madah ke sebai anak cali tau ke indai ganian. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali. Niang sebai anak cali tau ke indaya ganian tau deka di itu bala maiwah ba rumah diau Pulau Paya kena malam tu lagi malam area 2.31 area bulan 6 sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3.1 hari bulan 7. Jadi minta bala ya ke ngelala tau ke dipesan datai ngesah penusah Rabato nanu baru isi pesan pemati ke dikirum ganian anak idi kepagi tu ngari sidam nyadi nyadi pesan tu madah ke indai sida ya jadi sebai anak cali tau ke indai ganian. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali niang sebai anak cali tau ke indai ganian tau deka di Senggai bala maiwah ba rumah diau Pulau Raya Kapiet kena malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang kena pagi pagila pagi 3.1 hari bulan 7 kembelian ia ke di pesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabato. Lalu nangkan kenyak Siti mega pesan pemati ke dikirum anak-anak dali. Jadi pesan tu nuju bala ke dia barumah cundi anak jugaan pasak nanga baruah. Pia mega bala ke dia bapa pasak atas. Bebangai kibak nanga jauh matup kebelayan ke dia bersamu. Luban Ulu, Gen Surai, Sekatap, Pelawa, Bengang, Rumah, Judian, Udau, Bala Kediabat Tanu, Bakas Sebuti, lalu pihak mega nuju Bala Sida, Ruben Anak Cambai menjadi di Hamiri, Pengajar Legam di Luban Ulu, pihak mega nuju Menti, Bagran Setumbian, Semua Atas, Kebelayan Kediau di Bintulu, Kuciang, Miri, Ngawi, Yaknalah, Dia Rintai ke Ditu, Tik ngelola dali anak lagi tau ke apa yang ninsi yang dia pesan tu tadi madah ke dali anak lagi tau ke apa yang ninsi udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang dali anak lagi tau ke apa yang ninsi tau dekau di Senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 ba LS 33 lorong 1 rumah Rupus Anak Bungin Batu 8.5 Miri Hajalai Miri Bintulu. Ngagi kita engkanya kanmu sili agi kawal ngau penusah Rabato kita tahu bertanya ngagi anak-anak dali ban nombor 011-1852-6210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak dali ban nombor 011-7790-704 nandu baru isi pesan pemati ke datai hari anak-anak dali ke apa gitu nyari pesan mereka kapai ya yang dali anak lagi tahu ke apa ini si udah nadai kenal mai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang dali anak lagi yang dali anak lagi tau kapan ni si tu dekat dia Senggai bala maimah malam tu lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 berumah ni yang tumpu ba LS 33 lorong 1 tuai rumah Rupus Anak Bungin Batu 8.5 Lambir Jalai Miri Bintulu sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 3/1/2007 ke Pendam Anglika Lambir. Kebelayan ke dipesan berdatang sah Nusara Batu lalu kat nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai anak-anak dali bernumber kusung 11-18526210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak dali bernumber kusung 10-7790-704. Lalu ya ke Siti tu, Siti moga pesan pemati kiri rumah murian anak ungkau ngari kisida ya sebilia pesan nuju rumah ya ke sama semakai baka balaba ulu rimbas asal, ulu rimbas baru, inar ulu bayur, nanga ulai mialian baru, mialian asal, babu sebedau pia moga bala kediaba merbuang, dulang, rimbas tengah, babu karo, nanga luwep, ulu babu, suri tengah, suri baruah. Ulu teru kebelayan ya ke dia bergayau nangga piak teru atas nangga tuat babu kerangan rapuang babu deliat bala ke dia babu tengah tarum suri dalang keribau terai nangga bayur samu matuk pelawa lakis diat mengum geris kebelayan ya ke dia babu budak ulu budak ili sengalang seta piak megau bala ya ke dia babatu ngau sungai bakuang kabo seratua. Okay? Jadi pesan tu tadi madah ke lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini imak, tau ke bini ungkau anak amban udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki, niang lemui anak langki tau ke ini umak, tau ke bini ungkau anak amban tu adakah di senggai ba rumah seli nangat terubaruah debak kena malam atau lagi malam hari 2-30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagilok pagi hari 3-1 hari bulan 7 kabar belayan ya keng lalo dipinta sampal data ingesah penusah rabatu nandu baru isi pesan ke dikirim murin anak ungkau ke pagi tu ngari kisah sepilih nyari pesan madah kinaya yang tadi lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini mak, tau ke bini ungkau anak amban udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu ni yang lemui anak langki, ni yang lemui anak langki tau ke ini mak, tau ke bini ungkau anak amban tu deka di senggai balam mayuah baru masli nang atru baru debak malam atau lagi malam hari 2-30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pegilak pagi hari 3-1 hari bulan 7 balaya ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu lalu nguyang agai pesan ia ke 6 hanya pesan ke dikirum loria anak metan tau ke induang ya nyari pesan tu nuju kabar pelayan ia ke diau ba nangasan beleti nyakai san ugul kelawah bala ke diau ba sika sebangan kucing kablayan ke diau ba suai niah kejemut tisa ili tisa ulu bebangan ili bebangan ulu kablayan ia ke diau ba peruan putat tajur sungai semilang sebaka bala bantulang jematan engau bala kablayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala metan anak bungin tau ke apai naga jadi pesan tu tadi madah ke metan anak bungin metan anak bungin tau ke apai naga dan adai kenari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu yang metan anak bungin yang metan anak bungin tau ke apai naga tu deka di segari balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ke pendam Saint Lawrence Sabu pagilok pagi hari 3-1 hari bulan 7 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum loria anak metan tau ke 26 nama induang ke pagi tu nyadi pesan tu tadi madah ke metan anak bungin metan anak bungin tau ke apai naga udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang metan anak bungin niang metan anak bungin tau kenya tadi apai naga tu dekat disenggai balam ayuah malam atau lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 baru melangkat Kedang Undup Seri Aman sebedau ke di Anjuangah pagila pagi hari 3.1 hari bulan 7 ke Pendam St. Lawrence Sabu. Jadi kabel bayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu. Pesan ya ke 7 pagi tu ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak ke antu balu lalu berantu lalu pesan tu dikirim Meriam Ana Genam yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba segan sebawah batu 8 bintulu segan tatau bala ke dia ba sepanjang jalai bayan tasik muka sebakuang bawam celuah bawah burak Dijiah sibu kapit seratu kucing ngau kabelayan ia kena ala dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang sebester sumbang anak linggan. Niang sebester sumbang anak linggan deka diatur kena malam hari 6 jula 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawal ngetas ulit deka ditangkan kengau pengawak nyuak untuk balu lalu nangkan kenyak pengawak berantu megak dekat diatur kabar belayan ke dipesan minta sampal nguluk pengawak tu ke dekat diatur bajalai dijah sebakuang sila lagi tau terus bertanya ngagai landu bernumber 0377788659 lalu pihak megak nuju Sabarina bernumber 0198597955 nanu baru pesan ngetas uliat lalu nyuak ke terbalu nggak berantu ke dikirim Meriam Ana Genam ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu nyuak terbalu ditangkan ke ngau pengawal berantu ke niang laki yo yang tadi niang sebester sumbang anak ligan niang sebester sumbang anak ligan kau diatur kena malam hari 6 jolok 4 hari bulan 7 bak rumah niang tempu di jalaya di jiah sebakuang. Okey, jadi kita engkau nyakanmu silih lagi berkawal engkau pengawal tu lah tau terus bertanya ngagai landau bernumber 0377786259 tau ke ngagai Sabrina bernumber 0138959795 nangkan kenya pesan kita ya ke Siti tu punya pesan ngetas ulit ke dikirim Tasha Ana Angin yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia ngopi megak bala ke dia ba Batang Mujuang Sungai Melinau Sungai Paku Sungai Uyan bala ke dia ba Sungai Tunuah Batang Baliah Batang Rajang Sungai Kayen Pasar Kapit ngau kabelayan ya ke ngelalon yang Digun Anak Lantiang tau kenya tadi double nama Andres Adinggun Anak Cengilang ya nya dia pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Dinggun Anak Lantiang niang Dinggun Anak Lantiang tau ke double nama Andres Adinggun Anak Cengilang tau ke laki Angin Anak Singko dekat diatur rumah satu Malaysia kapit kena 4 hari bulan 7 hanya hari 6 tuila lalu ditangkan ke ngawa pengawa berasua kabar belayan ke di pesan di data yang ngulu pengawa tau lalu kat nemu sili lagi kita tahu bertanya ngegai selia anak dinggun ba nombor 0109645277 tau ke ngegai selina anak dinggun ba nombor 0145152077 nando baru isi pesan ke datai Ari Tasha anak angin ke pagi tu nyadia pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Dinggun Anak Lantiang niang Dinggun Anak Lantiang tau ke Andreas Dinggun Anak Jengilang tau ke laki angin anak singkau deka diatur kena hari 6 atau ila 4 hari bulan 7 ba satu Malaysia kapit jadi kabar belayan ia ke dipesan pada taing hulu pengawal tu lalu nanti kita ka nemu silia lagi tau terus bertanya ngagai selia anak dingun bak nombor 010-965-5277 tau ke ngagai selina anak dinggun bak nombor 014-515-2077. Pesan ya ke 9 ianya pesan ngetas uliat ke dikirum bangkang anak kemarau lalu pesan tu nuju kapabelian ya ke diau bak suang kat baliah sungai kapiat sungai sebabai ngemah sungai yuang ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal niang bulan anak ngilah yang dipesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang bulan anak ngilah deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai bertiak kapiat ianya belakang klinik kapiat jalai 8. Okey, jadi kita akan nemu siliak gi berkawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai bangkang anak kemarau ban nombor kusung 13743717. Anak baru isi pesan ke dikirim bangkang anak kemarau ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang bulan anak ngilah niang bulan anak ngilah dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 balut 268

batu 12 bintul miri penyerai ngau yak nalah dia rintai ke ditu ti ngelolon yang lina anak pengiran tau ke indaya BJ nya dipesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu main terbalu ke niang lina anak pengiran niang lina anak pengiran tau ke indaya BJ deka diatur dini hari 5 hari bulan 7 tu lo ba fusiu trading batu 6 jalai bintulu miri nyari kabelayan ia kelipisan dipinta datai kena 4 hari bulan 7 engau pengawak nguan ulit sila lagi kita tahu bertanya ngagai Angki ban nombor kusuang 12891567 anu baru pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke datai Ari Douglas Angki anak Siba ngari kapaya Siba anak angguk ke pagi tu tau kapai BJ nya dia pesan madah ke pengawak muai ulit lalu muai terbalu ke Nia Lina anak pengiran tau ke Indai BJ dekat diatur dini hari 5 hari bulan 7 hari minggu telah berfusiu trading batu 6 jalai bintulu miri yang dikabelayan ke dipesan dipinta datai kena malam sebedau malam 4 hari bulan 7 ngau pengawak nguan ulit. Kita akan nemu silik lagi kawal ngau pengawak tu lah tau bertanya ngagi Angki tumpu ban nombor kusung 12891567. Lalu pesan ya ke situ pesan pemati kerikiru merugah anak resak jadi pesan tu nuju kebablayan ya ke diau ba gad balih kapit kebelayan ke diau di Sibu Bintulu Miri Kucing ngopi megak balaba Kalimantan Barat Indonesia ngau ia kenalah di harintai ke ditu ti ngelala resak anak igam jadi pesan tadi madah ke resak anak igam dan ada kemari hari 1-29 hari bulan 6 lalu niang resak anak igam tu deka dintu balam ayu malam tu lagi malam hari 2-30 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagilau pagi hari 3-1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan di datai ngesah penusah Rabatu ngesah sablot 17 lorong 3 di Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerhan. Sila lagi kau enggak perlu sarabatau kita tahu bertanya ngagai Jelina bernomor 0198265058 tahu ke ngagai Rugah bernomor 0111782922. Nando baru isi pesan mati ke dikirim Rugah anak resak ke pagi tu yang dipesan madah kapaya yang tadi resak anak igam. Resak anigam dan nadai kemari hari 1-29 hari bulan 6 lalu niang resak anak igam tu adeka di senggai ba sublot 17 dorong 3 di Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerhan malam tu lagi malam hari 2-30 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegilau pagi hari 3-1 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang sah penusah Rabatu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai Jelina apa nombor 0198265058 tahu kan garuga nombor 0111780292. Pesan ke situ datai Arya Sandra Jane anak Kaluang ngari kapaya yang dari Kaluang anak Kayang atau kapaya J lalu pesan tu nuju kapablayan ya ke dia bawah ulus bawah jalai Bintulu Miri ya balik kapit kapablayan ke dia di Bintulu Sibu kapit Miri Kucing ngau ya kenalah dirintai ke ditu ting lala niang Sharon Jane anak Kaluang jadi ya pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang Sharon Jane anak Kaluang tau ke Inai Naluang dekau diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 tu lah jam 9 malam ba fusiu trading jalai Nyigu Bintulu sila lagi kawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngagai APJ ba nombor 0198235547 tau ke ngagai Audrey Nyalat bak nombor 0148887787. Nanu baru pesan ya ke dikirim Sandra Jane anak Kaluang dari kapaya Kaluang anak Kayang atau kapai

Kayaknya dipesan tu madah ke penguang kertas uliat ngau muai terbalu ke niang Sharon Jen anak kalung tau ke indai nalung dekat diatur ke hari 6 11 hari bulan 7 atau jam 9 malam ba fusiu trading jalan nyigu bintulu sila lagi kawal ngau penguang tu lah kita tak tanya ngagai apa je bernumber kusuang 19 8235547 atau ke laki ni yang tumpu interi Audrey Nyala bernumber kusuang 14887787. Pesan kita ke 12 pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim Evelyn Ana Biju lalu pesan tu nuju bala kabelayan ke dia babelah pasar Semanggang Kucing Sibu Bintulu Miri pian megak kabelayan ke dia bagentisan tekaluang siga sengelau nangesan Sungai Tengah Sekayu Undup Melugu Skim Sebeban bala ke dia bapunggu dada Bui Panjai Batu Bebini Sekaru Alubantu Kerangan Muang Sengkunyit ngepem gabala ke dia baru majelian Tanjung Lama Betuang Gawi yang kenalah dihrintai ke nama ditau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur bernombor bab 7 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman yang tadi najawah area Buddhist Association kena hari 6 tula 4 hari bulan 7 jam 10 setengah pagi ok jadi minta kebelayan ya kali pesan datai ngulu pengamak tu ilok nanda baru pesan ngetas uliat ngau ngambil terbalu kali kirim Evelyn Ana Biju ke pagi tu nyari pesan madah ke pengamak ngetas uliat ke niang apa ya dan niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur ba nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman nyat tadi sepiak ngawa Buddhist Association kena 4 hari bulan 7 hari 6 tila jam 10 setengah pagi minta balaya ke adi pesan sama sampal datai ngulu apa ngamak tu ila lalu pesan ya ke penudi sempat adi kena tai ke kami ba awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu ianya pesan ngetas uliat lalu nyuak kita balu setelah berantuti dikirim Meriam anak genam pagi tu jadi ya pesan tu nuju ke pabelayan ya ke dia segan sebawah batu lapan bintulu segan tatau semanjai jalai ya bayan tasik muka bala bas pakuang bawah celum bawah burak dijiah sibu kapiat pemegah kebelayan ke dia di satu kucing ngawi ya kena alah dirintai ke ditu megang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang semester sumbang dekat diatur kenari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawak tu dekat ditangkan ke ngap pengawak muai terbalu serta berantu jadi kebelayan ke di pesan dipercaya datai ngulu pengawak tu ba jalaya dijah sebah kuang sila lagi kita tahu bertanya ngegaya landuak bernumber kusuang 13 7786259 tau ke ngagai Sabrina bernumber 0139857795 nanda baru pesan kita sulis ngonyok ke terbalu ke pagi tu dikirum Meriam anak genam jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke yang laki ya yangnya tadi niang semester sumbang dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawaknya dekat ditangkan ke ngau pengawak nyuak ke terbalu serta berantau jadi pengawak tu dekat diatur bajalai dijah sebakuang sila lagi kawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai landau bernumber kusuang 13 7786259 tahu ke ngagai Sabrina bernumber kusuang 13 5959 795 jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pengerak pagi
2: YFM.

Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitan Ngembuantikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Selamat pagi, bergulai dengan aku Melati Badi, buat berita pagi YFM pagi hari 2, hari tu 30 hari bulan 6, 2026, lalu ke terubah tu batang berita. Projek Samalaju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkat pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Fasa 2 di Sadang Tembok Bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendar ke dana mudah cara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Projek Samalaju SME Cluster dekat nyadi katul baru dikenang lati ke industri mikro miet ngau jalan pemesai tau ke PMKS kelimpah hari kenyadi penyungka ekonomi Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan bisa benar pengarap ke pemansang klusternya boleh muka mayu hagi peluang dan orang dagang di benua tu sama ngambil bagi dalam supply chain industri antarabangsa. Hari projek tu rakyat boleh terus ngasai ke penguntung hari pukuk ke di peranak ke labas sama laju dia tu dan nyadi sebengkah ripalan meranak ke pukuk ke pemadu nyulut di Malaysia. Ngagai ke dia tu sama laju dah mujur narit orang meranak ke pukuk ke ngeluai hari 60 bilion ringgit nyindia kelebih hari 19,000 peluang gawak serta ngerikut kasil ekspor kira 16.5 bilion ringgit. Yang maksud ke Jakut Tok Lubuh yang akan melancar ke projek Samalaju SME Cluster bergenturung industri Samalaju Bintulu. Berbak ngunyat, Dato' Amar Awang Tengah Megak merangsang raban tim ranak ke pukuk ngambil kengempung ke pengawak dagang sidak ngau industri miet ngau jalan pemesai di Menua Tok. Bukara Tok patut dikerja ngelak cara termindah ke teknologi berkongsi ke pengelan di ngau pemansang bandar. Tok setipat benar ngau pemansang projek Samalaju SME Cluster tinyinia ke infrastruktur khas ngau peluang supply chain dikena nyukung pemansang dagang di Menua Tok. Peluang tu megak oleh nyawup nyukung julu ati Sarawak tikanya di menua ekonomi maju serta besai penatai pemisik lebuh datai buat tahun 2030 nyinilah. Projek sistem air paip serian fasa 2 di Sadang dekat nguntung ke semak 10,000 ke orang hari 50 bengkah tumpuk peniau enti projeknya sudah tembuk bulan 4 tahun baru toila. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke penemuai ngagai tabak projek ngayan ke projek keberengkah hari paip besai palan pemersih air Selabi Serian diatuk berjalan lancar lalu diatuk benuang cakah di kerja. Projek tu kemungkul pengawak ternyambung paip transmission ngau paip pengagih, duit tek tangki tinggi 3 juta liter ngau 1.8 juta liter ngau booster station bak sekedak nur. Bak post Facebook rasminya Datuk Seri Julahi madah ke projek tu dekat nguat kait paip dalam sitak Kaunsel Negeri Balai Ringin ngau Semunjan serta sekedak nur dibagi menua Serian setipat ngau pelan besai air paip Sarawak. Kenyau hari bulan 1 tu kemari, UPS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang udang mendar kagih belanja 2.45 juta ringgit dikena nyukung program seni Enggau Pesaka. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan, madah kagih belanjanya kena beri dengan dana mudah cara, hari baru UPS Menteri tu diberi kena ngatur 51 bengkah program di Selampur Sarawak. Agih belanja tu megak udah nguntung ke mayu bengkah raban kenyang kaum gerempung ke ukai dikuasa perintah, gerempung artis pemekuah pengawak pesaka ngau mensia mayu. Ya megak ngelala orang kebisi hati dekat minta agih belanja tu, ngambil kenangkup semua atur ke udah ditetapkan dalam penglama habis nadaya 3 bulan sebedau program ke diatur. Dana mudah cara tu ditumbuh ke dalam tahun 2022 subak, nak belanja kira 10 juta ringgit nintiang tahun. Ya maksud ke Jakut Tok ngagai RTM sebenarnya ia akan ngerikut program randau berkulai dengan YFM Iban ba RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita pagi hari YFM. Pejalai bas pintar miri tinya di projek pemungkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai kaget ti semua pejalai basnya nerima sokong ti mana hari mensia mayu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke nakak kedia tu 14 buah bas kebaru bisa disediakan kena pejalai ke projek pemungkalnya. Tidak berjalan ke kena nyeliah ke orang hari tibalat berdedat berjalan ke limpah hari tidak kena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jam ke dia tu program bas pintar miri mayuh dikena balan biak sekolah ngau pengajar di miri kena lebak ke orang ngena basnya. Yang maksud ke jaku tu lebih ke nguluk program pemerhati-hati ngau penelebak depan bas pintar miri ke dia tu bergulai ngau balan biak SMK Lopeng Tengah di miri. Datuk Seri Lee ke nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin madah ke program tu undang utai tidak tumbuh ke upis menteri ya berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Teratak kasih tu nan pampang miri dia tu dah dibuka bak premis baru dikena negap kagi suku ngau bantu ngakai orang di utara Sarawak ke bisik HIB. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Tieng Chiu Yu, madah kepalanya ukai seminatnya dia ke tempat nungenduh dan megaknya di kelambang pengadang pengelantang ngau sukuang ke diberi ngakai orang ke diau bak palanya. Ia megak ngansak mensia mayuh ngelengkak ke stigma ngakai orang ke bisik HIB labak pemansang bak pengawak perubat ke mayari tu udah nentu ke sidak tu tau bisik penghidup ke mana lagi. Datuk Sebastian Tieng maksud ke Jakut tu, lebuh ia kepercayaan pengawak mindah ke teratak kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai premis baru sida di Miri. Berbangunnya, Datuk Sebastian Tieng megak meri terima kasih ngaki orang ti numbuh ke teratak kasih Tok Nan, Datuk Amar Jamilah Anu, ti udah lebih 40 tahun nyaga pengelantang orang ke bisik HIB. Orang berikan jeragan kapal berikan gaurang kemaik kapal domestik di Sarawak. Udah diperansang ngulih ke sertifikat industri maritim Mari Raban Profesional bak bidangnya. Direktur Marin Wilayah Sarawak, Bionus Muyu, madah kelatih ngau sertifikat tu undang dikena nangkup pemansang bak industrinya kelimpah hari tenentu kesidaknya mereti ke atur tidak kena dia tu serta ulih maik kapal ngau cara kelikun serta profesional. Yang maksud ke Jakut tu buat pengerami graduation kurs pelayar atas kapal kurang dari 500 GT ke bagi pejalan domestik di Miri. Yang megang ngansak sidak ke nguluk kurs tu ngambil ke ngagak kursnya nyali ke pemungka nur sidak mun ke pengawak belajar sepemanjang umur. Kebuah lepiak, labah industri maritim tu nang semampai mansang, nitih ke ubah teknologi, operasi ke standard ngaguna buat perkara undang-undang. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap kegempuan kerjasama strategik sidak ngaupis bomba zon 7 Limbang dekat nabur ke penerang ngagai orang mayuh pasal perkara penglikun ngau jalan nyedia kediri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Adi Sidik madah ke pemerhati-hati mensia mayuh megak cukup guna dekat nyaga pengelantang mensia mayuh kelebih lagi penglikun dari penusah angus, penusah bencana, penglikun basungai hingga penusah tetap nyadi ketegah bayar. Ia maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita, udaya ketemuan merebasa ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala bau upis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Merajan, madah ke penegap kaul kedai tanggam gaw RTM, sekumbang berapa tahun tu keudah, merik pangkak ke mana ngagai mensia mayuh, ianya dengan pengawak terjampat nabur ke penerang terbetul serta ulih merempas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Projek Sama Laju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkap pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek air paip serian Pasar 2 di Sadang Tembuk bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mendar ke dana mudacara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Yang nak berita kita ke pagi Tok Dinga, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyapa ungkus kama dikena ngagak loji itu mpai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kedirik dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato Abang Johari Megak merat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempanggai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 46 biak ngulu latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah Megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jakut dalam sari tu tau alain seluai bertanjak ruang belakang, tau alain seluai bertanjak ruang belakang. Reti jakut dalam tau alain seluai bertanjak ruang belakang ianya ngelagu kurang tinaka pemeluh meluah nyak meh di kesemak ke peluah bak ruang belakang ia nyau tau alai ikan seluai nyemrai. Dalam jakut tu tau dikena munyi tu naka pemangat panas sari tu peluah tudah pai sali nyau tau alain seluai bertanjak ruang belakang nya naka jakut dalam sari tu tau alain seluai bertanjak ruang belakang.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6.
4: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya penia ngojalai pengarap, miri Megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta Megamayuh agi Raban Bangsa Tibukai nya antara pupu Raban Bangsa Tinguan Menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu di dekat merik gelar Bandar Raya ngagai Menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati Perintah Menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, Perintah Menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat Menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikena ngelai miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak ti dekat beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengeladik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tong minyak sebedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu Alat tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak. Lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri ngagai Icit Uit Kita Ila. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Ngandai bala ne bala puaka matanan mu ngintau pemakai berkemah rumah ni buah ke Malaysia anang temu kak bakai aja ko ya.
1: Betul betul. Nya jaku mana nua merangsang
0: bala
1: ini Indo. Tang aku siti aja ku perangsang ri ni aki ku sebab. Nyesal ke kuninga aja ku perangsang takut ke aku perangsang. Sebab dia nemu sebab ni aki kelang ajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ge menua ulu kian de ya. Awak ni asai pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mendiang ke jaku ya dia menama ku buah. Sekali ku ge menua ulu baju pagi ya dia menua ulu. Ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
0: Oh, baji.
1: Ini aku pada udahnya tadi entua bisa pila.
0: Ya. Ini baru anda empurau lian dulu.
1: Ini aku pada mana aku pada. Okay, ini aku kunci aku nemu semua. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
0: berbini gim menua lulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Ke tahun tu World Cup dekat diatur bat 3 bengkah menua ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Tu Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.